Engen, Pargiat menegaskan, pengelolaan sampah yang konsisten harus dimulai dari tingkat rumah tangga dengan cara memilah sampah secara berkelanjutan. Melalui metode ini, warga diharapkan tidak lagi membuang limbah buah langsung ke tempat pembuangan akhir. Beralih ke informasi lainnya, para wisatawan yang berkunjung ke pantai di Kabupaten Gunung Kidul diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, ubur-ubur atau yang kerap disebut inpes oleh warga lokal mulai muncul di sejumlah titik perairan. Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 2 Pantai Baron, Marjono, mengatakan, kemunculan ubur-ubur ini patut diwaspadai karena sudah ada laporan wisatawan yang tersengat. Petugas kini memperketat pengawasan terlebih menjelang puncak libur sekolah yang diprediksi akan memicu lonjakan pengunjung. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoke gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngaljokarto.
2: Si.

Bapak Tering leluri budaya Wisuara Budaya Jogja Sutresna Budaya Matur Nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat Tering Ayu Jogarta. Wonten ing wekdal menika ing giaran mlebet pasar Jaya Sutresna Budaya. Tentunya di pagi hari ini untuk informasi harga pangan di mlebet pasar kita akan ke Pasar Sleman nggih di Kabupaten Sleman. Di Pasar Sleman untuk harga informasi harga pangan harga-harga komoditas pasar di Sutresno Budoyo. Untuk yang pertama menika ada beras medium. Beras medium di harga Rp13.500 per kilo. Untuk selanjutnya ada beras premium di harga Rp14.900 per kilo. Untuk beras Bulog SPHP di harga Rp12.200 per kilo dan juga beras khusus di harga Rp18.000 per kilonya. Selanjutnya ada gula pasir curah itu di harga Rp17.200 per kilo. Selanjutnya di gula pasir dalam kemasan di harga Rp18.500 per kilonya. Untuk minyak Jaya Sutresna Budaya minyak curah di harga Rp21.000 per kilo dan juga ada minyak kemasan premium ini di harga Rp22.000 per liternya. Lalu ada di minyak kemasan minyak kita di harga Rp15.500 per liternya. Selanjutnya juga ada tepung menika nggih, tepung kemasan di harga Rp12.000 per kilonya. Selanjutnya di harga cabai merah besar di harga Rp42.000 per kilo. Cabai merah keriting per kilonya di harga Rp36.000. Untuk cabai rawit merah di harga Rp47.000 per kilo. Cabai rawit hijau per kilonya di harga Rp53.000. Untuk selanjutnya bawang merah di harga Rp43.000 per kilo. Ada bawang putih honan di harga Rp39.000 per kilo, bawang putih cutting di harga Rp40.000 per kilonya. Selanjutnya juga ada daging ayam ras atau boiler menika nggih di harga Rp31.000 per kilo. Daging ayam kampung di harga Rp97.000 per ekor. Untuk selanjutnya daging sapi paha belakang di harga Rp165.000 per kilo. Ada juga daging sapi paha depan di harga Rp165.000 per kilo. Daging sapi sanduk lamur per kilonya di harga Rp115.000. Dan juga daging sapi dadalan per kilonya di harga Rp105.000. Daging sapi impor beku di harga Rp148.000 per kilonya. Untuk selanjutnya ada telur ayam ras di harga Rp23.000 per kilo. Telur ayam kampung di harga Rp50.000 per kilonya. Selanjutnya ada ikan kembung di harga Rp44.000 per kilo. Ada ikan bandeng di harga Rp38.000 per kilo. Ikan tongkol di harga Rp40.000 per kilo. Dan juga ada udang basah berukuran sedang di harga Rp75.000 per kilo. Itu tadi Jaya Sutresna Budaya terkait dengan informasi harga pangan, harga rata-rata komoditas pasar di mlebet pasar pagi ini tentunya di Pasar Sleman, Kabupaten Sleman. Sampai berjumpa kembali di mlebet pasar berikutnya Jaya Sutresna Budaya. Matur nuwun. Hey!

0: kok isih neng sawah to fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik lho. Mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya. Kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya. Sing baku ketahanan pangan terjamin. Masyarakat dadi sejahtera. Ayo, bangga jadi petani. Olah tetanen.

Sutresno budaya kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Sutresno budaya perempat teraring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja matur nuwun beneringan tasi keparang bidang etaken giaran-giaran saking program empat teraring ayo Jogarta lan Sutresno budaya watering wekdal menika pada katurakan wonten ngarso pejaringan salah setenggaling informasi terkait dengan perakiraan cuaca menika Sutresno budaya info cuaca dari BMKG daerah istimewa Yogyakarta. Untuk info yang pertama, terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk Sutresno Budoyo yang mungkin ingin bepergian dan ada perjalanan di area Kulon Progo, area Bandara YIA, atau mungkin bertempat tinggal juga di daerah Bandara YIA. Untuk itu kita akan hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Senin 29 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Heri Ismanto. Silahkan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini, Senin 29 Juni 2026, berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 63% hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara YIA atau beraktivitas di sekitar bandara untuk tetap update dengan informasi cuaca yang kami berikan via media sosial ataupun radio. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Budoyo, jika tadi telah kita hadirkan terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk selanjutnya, Sutrisno Budoyo akan kami hadirkan juga perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya untuk hari ini Senin 29 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Hendy. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini Senin 29 Juni 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk keadaan cuaca wilayah DIY pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti diprediksi cerah berawan. Untuk malam hari nanti diprediksi berawan dan untuk dini hari nanti kembali diprediksi cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini yang kami keluarkan hari ini adalah waspada potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Hendy Andrianto, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Jadi Sutrisno Budoyo itu tadi terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk terus tentunya Sutrisno Budoyo pantau bagaimana perakiraan cuaca terkait tentunya aktivitas-aktivitas yang akan kita laksanakan di hari ini. Itu sesama Budoyo. Terima kasih tentunya untuk perakirawan Heri dan juga

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengambil langkah tegas terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kesra Setda Kulon Progo, Ridwan Usman mengatakan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan seluruh fasilitas pendukung memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ia memastikan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kulon Progo telah memiliki sertifikat layak higien sanitasi. Sertifikat tersebut menjadi syarat dasar dalam memastikan proses pengolahan makanan berlangsung sesuai standar kesehatan. Beralih ke informasi lain, produksi perikanan budidaya di Kabupaten Sleman mencapai 25.068.845 kg atau sekitar 25.068 ton selama periode Januari hingga Mei 2026. Capaian tersebut menunjukkan subsektor perikanan budidaya masih menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha budidaya ikan air tawar di wilayah Sleman. Staf Pelaksana Data Bidang Perikanan DP3 Sleman Tony Lukito Triwibowo mengatakan rata-rata produksi perikanan budidaya di Sleman selama 5 bulan pertama 2026 berada di kisaran 5 juta kilogram per bulan. Demikian saya Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Perombatan daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun penjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat Daring Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan dumateng penjenengan Sutresno budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Jasa Tresno Budaya wonten ing dalem menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan kiaran sekar rinonce wonten ing dalem menika badhe katerakan reroncen lagu-lagu keroncong menika Jasa Tresno Budaya ngantos sing mangke kirang langkung tabu songo nggih badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan sekar rinonce.
1: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Bu, kenapa dari tadi kok di belakang terus? Emangnya baru apa toh, Bu?
1: Pak, Bapak ini dari tadi kok panggil-panggil terus. Ada apa toh, Pak? Ini loh, Pak. Ibu baru milah-milah sampah.
0: Memangnya kenapa toh, Bu? Sampah kok dadak dipilah-pilah. Yang plastik di sana, yang sayur bekas di sini, Bu, langsung dibuang saja.
1: Aduh, Bapak ini bagaimana sih? Ini sampah basah, Ibu letakkan sendiri. Begitu juga sampah kering, Ibu beri tempat sendiri.
0: Lah, terus sampahnya mau diapain lagi nih?
1: Gini loh, Pak. Sampah basah ini akan Ibu jadikan kompos untuk pupuk tanaman. Sedang sampah yang kering, seperti kertas, kardus, kan bisa dijual. Iya kan, Pak?
0: Oke, oke. Kalau begitu, Bapak mau bantu Ibu.
2: Pilah-pilahlah sampah yang ada di rumah tangga Anda. Sampah memiliki manfaat yang banyak bagi kita.
3: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
4: Makna ganda gedang dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda.
5: Enak pisan gedangnya.
4: Orang Sunda yang mendengar kalimat tadi mengartikan bahwa pepayanya enak sekali. Karena gedang dalam bahasa Sunda berarti pepaya. Sementara orang Jawa akan mengartikan pisangnya enak sekali. Karena gedang dalam bahasa Jawa berarti pisang. Sama-sama memiliki arti nama buah, namun buahnya jelas berbeda, bukan?
6: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
7: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
6: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
7: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: mengenal dan melestarikan kesenian Jatilan. Jatilan merupakan seni pertunjukan rakyat yang berkembang luas di masyarakat Jawa. Pada mulanya, Jatilan merupakan sebuah tarian ritual memanggil roh kuda untuk meminta agar desa aman dan hasil panen yang melimpah. Dalam perkembangannya, kesenian ini digunakan oleh Sunan Kalijogo untuk syiar agama Islam. Kesenian Jatilan umumnya dipentaskan pada siang dan sore hari oleh sekelompok seniman yang terdiri dari penari dengan menunggangi kuda yang terbuat dari anyaman bambu dan diiringi oleh pemain gamelan. Kesenian Jatilan ini terdiri dari beberapa perangkat gamelan sebagai pengiringnya, seperti kendang, gong, bende laras siji atau laras satu, bende laras enam atau laras enam, dan bende laras limo atau laras lima. Seiring dengan kemajuan teknologi, serta untuk menarik minat penonton, peralatan gamelan ini kemudian dipadukan dengan drum dan saron. Dari beberapa alat gamelan tersebut, jika dipadukan, maka bunyinya akan terdengar seperti ini. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, kuda melambangkan kekuatan, kepatuhan, dan sikap pelayanan dari kelas pekerja. Hal inilah yang menginspirasi seluruh pertunjukan Jatilan yang menempatkan penari dengan kuda-kudaan sebagai pusat perhatian. Jalan cerita utama dalam seni Jatilan menggambarkan berbagai problem yang timbul dalam hubungan antara masyarakat kelas atas dan kaum pekerja. Kelas pekerja yang diwakili para penari kuda digambarkan tanpa aturan, seperti gerakan kepala ke kiri dan ke kanan, atau biasa dikenal dengan pacak gulu, bergeser ke samping dengan setengah berlari atau siring, jundil atau melompat, dan berguling. Menurut Ardi, seorang pemain Jatilan yang tergabung dalam Turongo Kembar di Kembaran Taman Tirto Kasihan Bantul, saat akan pentas, pemain dilarang minum minuman beralkohol dan harus percaya diri.
1: Di kesenian Jatilan Desa Kembaran sini kan ada peraturan sebelum main kita nggak boleh minum alkohol. Menyiapkan diri untuk tidak malu sama penonton, harus percaya diri. Sesudahnya kemasukan setan atau makhluk halus itu, badan kita itu terasa lemas dan perut terasa sakit. Terus ntar lama-kelamaan kita akan sembuh sendiri, dan kalau belum sembuh ntar bisa minta tolong sama pawang.
0: Ketika pemain mengalami kerasukan dan tidak sadarkan diri, harus mendapat pertolongan dari seorang penyembuh atau pawang. Saat akan kerasukan roh halus, badan terasa dingin dan gemetar, seperti yang dirasakan oleh Ragil sebagai pemain Jatilan.
2: Habis nari kan Jatilan pakai ndati juga kan, jadi waktu kerasukan setan itu sudah disembuhkan. Jadi pasti ada aturan-aturan atau larangan.
0: Pemain yang kerasukan roh halus dapat sadar kembali jika telah didekap oleh seorang pawang dengan membaca mantra-mantra dan menyemburkan air pada si penari. Seketika itu penari mengejang lalu sadar seolah tidak tahu kegilaan apa yang telah ia lakukan. Nah, fase seperti inilah yang selalu ditunggu-tunggu oleh para penonton. Sunu Prawoto sebagai pawang sudah mengamati pemain-pemain yang akan kerasukan roh halus karena tingkah lakunya kelihatan berbeda-beda.
3: Kesurupannya adalah di luar kesadaran kita. Terlalu tidak kontrol, terlalu suka, terlalu senang sama irama gamelan itu. Dan itu kan semua badan itu ada yang ngomong-ngomong itu. Nah, kita itu harus tahu nama dan siapa orang itu yang tadi. Dan pakai doa-doa, kan kita agama Islam, pakai Al-Fatihah itu saja.
0: Paguyuban kesenian Jatilan Turongo Kembar di Kembaran Taman Tirto Kasihan Bantul setiap kali pentas menampilkan alur cerita Perang Jipang Panulan dengan Pajang, serta jenggolo manik. Jika diperhatikan, bunyi-bunyian yang dihasilkan terasa datar dan monoton. Namun, ini bukan tanpa maksud. Selain ingin menghadirkan kesan magis, juga melambangkan keseharian kaum pekerja kelas bawah yang dipenuhi rutinitas.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Niki kopi nih Mas.
2: Wah, matur nuwun ya Mas.
0: Sutresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan asta cita.
3: Mas, babakan asta cita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane asta cita niku nopo to Mas?
2: Oh, ngeten Mas. Asta cita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
3: Oh nggih, sae niku.
2: Aja mung ayo ndang ditandangi melu ndukung asta cita.
3: Wis, pokoke gas banter.
0: Wujudkan asta cita kangge Indonesia
4: mengenal tokoh pewayangan Punokawan. Bagong. Bagong merupakan jawaban Sang Yang Ilahi atas kebutuhan Petruk dan Gareng akan teman. Hidup ini perlu hiburan dan kejujuran merupakan modal utama dalam bermasyarakat, melekat dalam diri Bagong.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, sejumlah fasilitas ramah anak dan permainan tradisional turut tersedia di stasiun di wilayah Dop 6 Yogyakarta selama momentum liburan sekolah. Fasilitas ini disediakan guna memberikan pengalaman perjalanan yang lebih menarik pelanggan yang bepergian bersama keluarga. Salah satu fasilitas yang dapat dinikmati secara gratis oleh pelanggan adalah fasilitas playground atau area bermain anak yang tersedia di ruang tunggu stasiun Yogyakarta, Lempuyangan, Solo Balapan, dan Purwosari. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat menjadi sarana rekreasi dan belajar bagi anak-anak selama menunggu keberangkatan kereta api, sehingga perjalanan liburan menjadi lebih nyaman dan berkesan. Manajer Humas PT KAI Dop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan, pihaknya juga mengajak pelanggan untuk mengenal kembali budaya kearifan lokal melalui permainan tradisional. Di antaranya adalah congklak dan mainan tradisional lainnya yang tersedia di area playground di stasiun Yogyakarta dan Solo Balapan. Beralih ke informasi lain. Kampung Keparakan Lor, Kelurahan Keparaan, Kemanten, Bergansan, Kota Yogyakarta terus mengembangkan potensi kampung wisata berbasis lingkungan. Salah satunya diwujudkan dengan pemanfaatan lahan pertanian perkotaan dan budidaya tanaman jamu atau empon-empon. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi antara kelompok tani Mekarjaya serta kelompok sadar wisata Pok Darwis Keparaan. Selain menghasilkan sayuran untuk kebutuhan warga, kawasan ini juga mulai diarahkan menjadi kampung dengan budidaya tanaman empon-empon atau tanaman jamu. Ketua Pok Darwis Keparaan, Kuslantri Harwanto, mengatakan selama ini warga telah menanam berbagai jenis sayuran, mulai dari cabai, terong, tomat, dan berbagai sayuran lainnya. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saya Kiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Kedepan, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Perumpat ering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya sugeng injeng selamat pagi ngaturi pambagio wilujeng debateng Sutresno budaya watering bundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan lan Sutresno budaya watering wekdal menika panggen malih watering atur giaran kawruh lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta kebareng kula Gilang Sutowi biasa ingkang ndherekaken wonten ing giaran kawruh injing menika. Tentu saja Sutresno Budaya di pagi hari ini di kawruh dengan tema kita spesial ini muda cendekia berbudaya, mahasiswa Jogja dan panggung ketoprak. Nah, luar biasa menika Sutresno Budaya. Tentunya dengan narasumber kita yang telah hadir di studio. Wah, niki rame banget menika studio. Ada tiga narasumber kita. Yang pertama ada Mas Bagas Yoga Anantio. Wah, selamat pagi Mas Bagas.
1: Sugendalu Mas Gilang.
0: Bundalu iku
1: sugeng enjing Mas Gilang.
0: Mas Bagas, Pak Wartos ya to Mas Bagas.
1: Pangestunipun alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, matur nuwun Mas Bagas rawuhipun. Lan ugi wonten Mbak Azahra Faisa menika. Sugeng enjang Mbak Azahra Faisa.
2: Sugeng enjang Mas.
0: Iki panggilane Mbak
2: Lala.
0: Wah, lalane saka ngendi niki? Berarti Mbak Lala nggih. Mbak Lala. Sihan nggih Mbak Lala?
2: Alhamdulillah pangestunipun Mas.
0: Nggih, matur nuwun Mbak Lala rawuhipun. Lan ugi menika wonten Mas Oki Trisna Saputra menika nggih. Mas Oki menika.
3: Nggih,
0: sugeng njeneng Mas Oki.
3: Nggih, Mas njeneng Mas.
0: Kabar sehat Mas Oki nggih?
3: Pangestunipun Mas.
0: Nggih, matur nuwun sanget rawuhipun tentunipun. Beliau bertiga adalah mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta FBSB UNJ menika nggih Mas Bagas.
1: Nggih, laras
0: Mas. Luar biasa tentunya dengan tema kita nggih, mahasiswa Jogja dan juga panggung ketoprak muda cendekia berbudaya. Wah, ini yang muda yang berbudaya. Nah, tentunya kita ngobrol bareng nggih untuk di pagi hari ini di kawruh. Untuk mungkin yang pertama ini Mas Bagas dan juga mungkin teman-teman semua nanti bisa ditanggapi satu persatu nggih. Seringkali kan juga ada anggapan bahwasannya anak muda yang terlalu menggemari budaya tradisional menika seperti mas-mas bertik mas berdua dan juga Mbak Lala ini kan biasanya ada anggapan kuno ketinggalan zaman gitu. Cah nom kok dan budaya ki ada ngopo. Nah, ini bagaimana kalau dari teman-teman semua untuk menanggapi hal seperti itu dan mendefinisikan arti anak muda yang berbudaya itu seperti apa? Tentunya dengan tetap melestarikan budaya dan juga tetap dengan jati diri teman-teman semua sebagai anak muda. Nah, menika monggo mungkin Mas Bagas terlebih dahulu.
1: Nggih, matur nuwun Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Dengan statement banyak obrolan orang bilang mungkin cah nom saiki kok budaya.
0: Nggih.
1: Ketinggalan zaman kan. Cah nom-nom kok mbok yo nonton-nonton apa film apa-apa. Nah,
0: banyak juga aja yang komentar
1: banyak
0: seperti itu
1: juga. Wong budaya ki arep ngopo. Mereka bilang kayak gitu karena mereka belum tahu asiknya kita berproses bersama dengan teman-teman mengeksplorasi apapun itu bisa kita mempunyai ruangan untuk mengeksplor gerak bunyi bahkan teman-teman di situ bisa intine berkolaborasi Mas Gilang.
0: Yeah.
1: Karena mereka belum merasakan nikmatnya proses itu seperti
0: belum
1: apa
0: tahu,
1: ya
0: iya.
1: Cuman tahu saat hari wah pentas ki yo mengko yo ngono budaya ki mengko yo ngono enggak merasakan berapa kangennya proses bersama runtang-runtung alor ngidul dan mungkin kalau anggapan cah nom saiki kok budaya ketok nek kuno lawas kita sebagai anak muda juga enggak terus meninggalkan yang wajib cah nom nglakoni kita juga tetap oke lah kita nongkrong ngopi tetap dengan tugas dan bawa laptop ditenteng ke coffee shop
0: seperti
1: ke
0: umumnya Agresia, anak
1: pada
0: muda.
1: Umumnya dengan latar belakang kita juga yang berbudaya ngoten Mas Gilang terus tetap kita juga tetap Genji juga tetap mengikuti kuno juga tetap melestarikan
0: jadi memang mungkin belum tahu prosesnya keasikan proses di situ jadi mungkin jadi oke mantep nuwun monggo mungkin Mbak Lala
2: menawi kulo nggih sami kados Mas Bagas nggih Mas Gilang buat di kesenian itu kan cuman kita membudayakan kesenian yang sudah ada, tapi tidak lepas dari kita tuh anak muda yang masih suka nongkrong. Ya kita standarnya Gen Z aja gitu, masih sama seperti itu.
0: Jadi hanya tentunya budaya yang sudah ada tentunya untuk melestarikan
2: ya,
0: saja.
2: Ya betul, agar tidak ini loh, tidak hilang budayanya. Jadi kita tetap melestarikan budaya tersebut.
0: Kenapa kalau Mbak Lala melestarikan budaya itu? Apakah seneng apa dos pundi kalau Mbak Lala sendiri?
2: Kalau saya sih tadinya enggak suka ya Mas Gila.
0: Nah ini kan, ini cerita baru berarti. Memang awalnya kan enggak suka, karena memang umumnya mungkin anak muda seperti itu ya, yang belum tahu seperti yang dikatakan Mas Bagas juga tadi kan. Nek urung ngerti ki urung piye larap seneng. Kalau Mbak Lala sendiri mungkin awalnya seperti apa?
2: Awalnya itu malah tidak di karawitan saya itu. Tadinya tuh ya cuman nyanyi-nyanyi biasa gitu.
0: Tapi memang seneng nyanyi.
2: Iya seneng nyanyi, tapi basicnya malah bukan di karawitan atau di ketoprak gitu.
0: Aha.
2: Akhirnya dari SMP itu disuruh masuk ke sekolah menengah karawitan Indonesia. Itu jadi awalnya emang terpaksa Mas, tapi
0: awalnya memang itu, jujur ini terpaksa,
2: terpaksa
0: berarti.
2: Terpaksa. Habis itu terbiasa itu jadi suka.
0: Jadi suka. Jadi apakah memang perlu sebenarnya dipaksa terlebih dahulu kalau
2: sepertinya iya Mas, sepertinya harus dipaksa dulu jadi suka. Karena emang dari awal blas tidak tahu karawitan tuh kayak gimana.
0: Opo, ya, kepiye, ngono ya.
2: Tidak tahu ya, taunya cuma nyanyi-nyanyi biasa gitu aja. Tapi terus, ternyata kan berbeda ya nyanyi itu sama nyinden tuh berbeda.
0: Nah, terus titiknya di mana Mbak Lala ketika ketemu wah seneng iki nyaman iki kan awalnya kan memang tadi Mbak Lala juga bilang terpaksa gitu
2: ya. Nah,
0: titiknya di mana ketika terus bisa wah ketok aku seneng iki ning kon sinden ning kon karawitan dan sebagainya.
2: Titik sukanya tuh ya waktu sudah dijalani tuh Mas, oh ternyata setelah dipelajari itu menyenangkan ya. Kayak kita mempelajari karawitan tuh banyak ininya loh Mas. Apa namanya?
0: Apa niki?
1: Pengalaman.
2: Pengalamannya menambah pengalaman, menambah
0: banyak
2: relasi.
0: Banyak sekali hal-hal yang belum diketahui tentang karawitan itu nggih.
2: Betul seperti itu.
0: Jadi terus akhirnya tahu banyak seluk-beluk dengan tentang karawitan tadi, tembangnya dos pundi dan sebagainya tadi. Oke, Mbak Lala salah satu pengalaman juga. Mas Oki monggo tentunya terkait dengan masih sama tadi. Cah nom, budoyo, dianggap kuno dan sebagainya. Kalau Mas Aki sendiri mungkin juga ada cerita awalnya seperti apa?
3: Mungkin kalau berstep apa? Menurut kulo, misal budoyo miniko, nggih kulo nggih nate napa? Pernah niki wonten cerita nggih?
0: Nggih.
3: Kados wong sik seneng budaya niku katrok ngene Mas. Katrok ah, kadang perspektif orang iki ketika wah, iki cah Jawa sih bener-bener kaya nampak nggih. Seneng jadilan, seneng budaya yang lain, seneng wayangan. Kadang orang-orang yang suka dengan budaya kebarat-baratan mungkin kok yang ngono ya.
0: Ada stigma seperti itu sih.
3: Kadang nggih. Mungkin dengan adanya sekarang apa ya? Gen Z yang mungkin sering dengan kurangnya pemahaman tentang budaya itu mungkin bisa memberikan statement seperti itu karena belum pernah ngerasain benar-benar proses proses apa ya maksudnya, proses ketika kita untuk mendalami peran atau mendalami dalam babakan karawitan juga. Mungkin ketika kita pentas hanya euforia selama pentas doang gitu kan. Padahal yang sampai sekarang masih saya rasakan nih benar-benar kangen proses saat bagaimana kita bisa menjalankan budaya ini dengan lancar dan maksimal gitu.
0: Maksimal itu tadi.
3: Ya, seperti itu. Dan ya kadang saya pun juga pernah lah Mas, misal gengsi ketika saya akan mempublish saya yang suka berbudaya ini.
0: Oh, ada rasa gengsi ya, di situ Mas Agenji.
3: Karena mungkin sekarang anak muda zaman sekarang itu hanya mikirnya nongkrong-nongkrong doang, terus nonton konser misal Mas, gitu, nonton konser, terus kadang juga main ke coffee shop dan lain-lain juga. Cuman kadang saya membungkus budaya ini dengan cara saya sendiri agar masih oke ketika saya itu tabis di hadapan orang-orang lain gitu.
0: Oke.
3: Contohnya mungkin ya mungkin itu maksudnya kayak bagaimana kan nggak semua orang ketika membungkus budaya ini agar masih tren di masa sekarang gitu kan,
0: diminati anak-anak muda seperti itu nji.
3: Kadang adalah orang-orang yang mungkin orang dalam lingkup desa atau apa mungkin pemahaman tentang membungkus budaya ini agar menarik itu gimana kan belum pasti belum sepemahaman ya non sewu sepemahaman kita yang anak muda sekarang kuliah dengan apa kuliah memahami budaya ini.
0: Leres.
3: Mungkin kita bisa bagaimana ini budaya ini lebih menarik dilihat orang sih gimana.
0: Jadi bagaimana cara mempentaskan agar agar budaya itu terlihat menarik tadi di teman-teman dari teman-teman juga Genji-Genji ini tentunya luar biasa nggih. Matur nuwun ugi Mas Ogi. Tadi juga Mas Bagas juga kangen proses-proses seperti Mas Bagas. Karena mungkin teman-teman yang lain yang belum tahu budaya ini sebenarnya belum tahu prosesnya. Bisa diceritakan mungkin ada proses apa ini Mas Bagas tentunya terkait dengan panggung Ketoprak ini berkaitan juga dengan Fakultas Bahasa Seni dan Budaya di UNJ sendiri. Ada proses apa mungkin Mas Bagas bisa diceritakan?
1: Nggih, Sutresno Budaya ingkang saged kula aturaken menawi proses menika kala wingi kula sak kanca ngadani pentas pagelaran ketoprak kangge njangkepi tugas mata kuliah Sanggar Sastra Jawi.
0: Luar biasa nggih.
1: Lajeng menika pentas ketoprak menika mapanipun wonten auditorium RRI nggih. Ingkang dipun adani sampun tanggal 12 Juni kala wingi.
0: Nggih, Mas Bagas menika minangka
1: kula minangka sutradaranipun Mas Gilang.
0: Sutradara muda ketoprak luar biasa nggih Mas Bagas.
1: Nggih, lajeng nikmatnya proses itu adalah ketika ngoyak-oyak kanca-kanca untuk latihan latihan jadwal jam 12 makih kanca-kanca dugi bibar luhur. Dadak kudu dibengoki, dadak kudu ngomong wong akeh itu hal yang paling sulit Mas Gilang bagi saya. Terutama saya kedapuk menjadi sutradara.
0: Sutradara aja yang bertanggung jawab itu tadi nggih.
1: Adalah pengalaman pertama kali saya untuk menjadi sutradara ngomong wong akeh, dadak di dilingke sesuk latihan dan untuk proses itu kadang kita latihan habis maghrib nanti selesai jam 10 habis latihan kita yang cowok-cowok nongkrong di angkringan ngobrol ke piye yo aku apike piye yo iki mau aku dialoge wis sampe urung rasane wis itu urung asiknya proses itu kita bisa bertukar pengalaman bertukar kawruh dan tanya jawab kadang yo nyun sewu kadang dibajing-bajing ke kadang itu merupakan hal yang berkesan kudu ben greget lagi semangat untuk wah aku sok berarti kedepannya harus lebih baik lagi nggih kudu leh ku ngudi kudu sing apik kudu sing tenan ben supayane aku sok ki ora di seneni meneh ora di bengok-bengoki meneh. Nah itu proses itu berlangsung untuk pentas saya kemarin berlangsung selama 2 bulan Mas Gilang.
0: Untuk persiapan prosesnya itu sampai pentasnya aja.
1: Ya sampai pentasnya 2 bulan. Proses itu sangat asik bahkan teman-teman lupakan tugas kuliahnya yang lain.
0: Nah ini. Nganti jangan sampai juga dong tentunya.
1: Itu nganti doyak-oyak dosen. Ayo tugas sing ning ndi iki kok durung ngumpul lah. Itu mungkin teman-teman yang wis dong garap yo ngoyak-oyak kancane. Mbok ayo wis adek nyambut gawe latihan bareng dadi siji yo tugas yo rampung siji rampung kabeh. Dan yang utama tuh asiknya proses itu kita bisa mengerti sifat satu sama lain dan rasa kekeluargaan itu muncul dengan sendirinya Mas. Jadi makatan
0: sutradara. Jadi ini tugas untuk semester
1: Semester sekawan.
0: Semester 4 ini.
1: Semester 4.
0: Luar biasa. Mas Bagas sebagai sutradara sing oyak-oyak kanca-kanca wau. Nggih. Nah, kanca-kanca Mbak Lala Mas Hakim menika sebagai pemain juga.
1: Nggih.
0: Nah, berarti sing doyak-oyak to niki.
1: Nggih, sing doyak-oyak. Makane niki wau gumujeng menawi kula matur udah dak doyak-oyak kekalinipun gumujeng ngene kok.
0: Masuk Mbak Lala menika. Kalau Mbak Lala kemarin menjadi apa ini Mbak Lala? Bisa diceritakan mungkin untuk Sutresna Budaya.
2: Saya menjadi Mulatse.
0: Mhm, Mulatse. Niki. Mulatse itu orang yang seperti apa peran di sana, tokoh Mulatse itu?
2: Tokoh Mulatse itu satrio mas, mm-hmm. yang tangguh, berani, seperti itu. Pasangannya Mas Oki.
0: Okay. Wah, ini luar biasa. Gimana kalau Mbak Lala sendiri diceritakan tentunya terkait dengan prosesi ini juga, sebagai juga Mulatse tadi, sebagai salah satu tokoh utama juga deh ini deh.
2: Okay.
0: Nah, itu dia apa yang dirasakan Mbak Lala ini memerankan ini semua?
2: Okay. Pertama takut ya mas karena karena ini pengalaman pertama saya.
0: Oh, ini pengalaman pertama
2: di panggung ketoprak.
0: Luar biasa, langsung tadi tokoh utama
2: ya ini. Itu beban sekali buat saya, apalagi pentasnya langsung di RRI itu loh. Nah
0: itu
2: terus Mulatse itu punya prajurit namanya Langen Kusumo. Ya di situ menceritakan tentang satrio gitu mas. Lajeng tantangannya banyak sekali itu menjadi Mulatse.
0: Apa yang bisa diceritakan juga dibagikan kepada Sutresna Budaya, mungkin juga teman-teman yang muda, mungkin juga yang mendengarkan ini, agar tentunya tahu gimana sih proses-prosesnya agar juga tertarik juga.
2: Nggih. Sutresna Budaya menjadi Mulatse meniko sangat susah karena saya harus belajar berantem mas, gelut.
0: Wow, ayo perjurit kok yang kita.
2: Perjurit,
0: perjurit.
2: Gelut, terus marah-marah, nangis. Jadi saya sama sutradara saya ini disuruh nangis terus endingnya.
0: Di Pulau Soro.
2: Disuruh nangis terus.
1: Di pro.
2: Lajeng, yang paling susah itu sebenarnya menghafalkan naskah mas.
0: Menghafalkan
2: naskah itu susah sekali karena banyak sekali, apalagi pentasnya itu kan 2 jam setengah ya. Itu naskahnya sudah kayak skripsi itu mas, jadi ngapalinya agak sedikit susah. Pernah juga ragu sama diri saya sendiri, bisa nggak ya, karena Mas Bagas juga nunjuknya dari awal langsung saya. Jadi saya ragu sama diri saya sendiri, bisa nggak ya memerankan Mulatse ini. Tapi Mas Bagas selalu memberi support
0: dan kepercayaan penuh tentunya.
2: Kalau saya pasti bisa. Tapi ya disambing oyak-oyak itu tadi kalau latihan harus di WA dulu baru.
0: Jadi tentunya menjaga semangat bersama tadi. Tapi juga kan ketoprak kan syarat dengan tentunya nilai-nilai unggah ungguh dan juga etika-etika Jawa, nilai yang filosofis atau mungkin karakter positif dari panggung ketoprak yang paling mempengaruhi atau bisa yang bisa diambil oleh Mbak Lala sendiri menopo menika Mbak Lala. Mungkin terkait juga karena di ketoprak kan ada bahasanya seperti itu, atau mungkin dengan unggah-ungguh yang bisa diambil atau apa nilai-nilai yang bisa diambil mungkin
2: banyak
0: dari
2: sekali,
0: pementasan
2: mas.
0: Ketoprak itu atau mungkin dari tokoh Mulatse itu tadi sendiri kalau dari Mbak Lala.
2: Kalau dari tokoh Mulatse itu saya mencontoh ininya ya. Dia tangguh sekali. Terus
0: napa?
2: Di ketoprak itu bahasanya sulit dimengerti ini ya. Kalau di kehidupan sehari-hari itu kadang enggak tahu.
0: Karena kan tidak terbiasa juga
2: ya, karena tidak terbiasa bahasanya.
0: Tapi itu kan juga ini sebuah tantangan baru ya, dan insight baru, nyita ilmu baru. Ketika mengetahui ada tataran bahasa sebenarnya ada,
2: mendapatkan bahasa baru juga. Ternyata bahasa ini tuh artinya ini, karena di bahasa Jawa itu ini ya mas, bahasanya banyak sekali dan penempatannya juga harus benar. Seperti itu.
0: Luar
2: jadi itu
0: biasa
2: buat pembelajaran juga.
0: Oke, kalau Mas Oki sendiri monggo, mungkin juga sebagai pasangannya Mulatse tadi sih. Sebagai napa nih Mas Oki?
3: Belum nih kok dados Joko Guno mas.
0: Joko Guno, nah, monggo nanti juga sama. Dari Joko Guno tadi mungkin apa yang bisa Mas Oki ambil, atau mungkin dari pementasan ketoprak ini terkait dengan nilai-nilai yang ada dalam seni ketoprak itu sendiri Mas Oki. Monggo mungkin bisa diceritakan.
3: Mungkin dados Joko Guno ini kok sebenarnya benar-benar tantangan banget buat saya mas, soalnya peran ini benar-benar kompleks banget mas. Lakonnya itu kompleks banget karena saya harus bisa gandrung sama si Mulace, saya bisa harus bisa seolah-olah saya teryolimi dengan adanya itu siapa Ki Lurah Wiradipo itu.
0: Wiradipo ya.
3: Bagaimana saya paniknya ketika saya di fitnah. Ketika pas di desa terus di fitnah. Oh ini maling, ini maling. Bagaimana saya paniknya gitu, gimana? Jawab apa? Jawab dari cekcokan teman-teman yang orang desa itu gimana? Terus bagaimana saya bisa seolah-olah saya itu satria banget ini gimana? Ketika saya mungkin dalam tanda kutip ketika saya sendiri di real life ya mas, ketika gandrung seorang cewek mungkin nggak seolah-olah satria banget mas, tetap ada sisi alainya kan mas. Dalam konteks ini saya harus seolah-olah satria banget tapi bisa mendapatkan hatinya si Mulace ini gimana sih gitu. Terus dalam karena wataknya si Joko Kuno ini mungkin satrio tangguh, terus terengginas juga, mungkin benar-benar orang sih kuat banget, enggak bisa bagaimana menghadapi sesuatu itu benar-benar tatak banget gitu kan. Mungkin dan saya juga harus bisa seolah-olah saya menjadi pemarah, maksudnya konteksnya ketika difitnah saya menjadi bergojolak hatinya gimana, bagaimana ketika saya di tidak dipercayai dengan seseorang yang benar-benar saya cintai
0: seperti itu. Jadi memang sangat kompleks sekali Cik Joko Kuno ini Cik. Kalau dari peran ini Mas Oki apa yang bisa diambil tentunya untuk kehidupan pribadi Mas Oki mungkin?
3: Mungkin sebenarnya saya basicnya bukan di budaya Mas Jutur aja Mas.
0: Oh malah basicnya bukan di budaya?
3: Ya mungkin sebenarnya saya sendiri di desa kan mungkin ada seni apa seni jatilan atau waran itu nggak pernah ikut saya mas karena benar-benar dari dulu ya mungkin mohon maaf dari dulu saya lebih suka lebih ke bermusik yang rock and roll gitu mas.
0: Berarti lebih ke musik ya,
3: ke musik dan kalau di musik mungkin bisa cuman sebenarnya saya di budaya yang mungkin rawit atau apalagi ini ketoprak ini mungkin benar-benar nol banget saya mas.
0: Berarti ini apakah pentasan pertama untuk Mas Oki?
3: Mas, pertama mas ini mas.
0: Pertama kali ini. Nah, kalau dari Mas Oki sendiri apa yang membuat Mas Oki itu seneng tresno karo ketoprak ini? Setelah juga Mas Oki melalui proses itu tadi dan juga pentas. Nah, nopo ini?
3: Mungkin gini mas, kadang anak-anak sekarang dengan adanya proses yang benar-benar menyita waktu banget, menyita mungkin apa ya, ngetekke duit bareng mas, ngetekke duit bareng. Misal saya mau dengan kesenangan saya yang lain gitu kan mas, misal saya kesenangan yang lain mungkin main bola atau apa yang lain, saya harus ditinggal dulu buat membuat ketoprak ini lebih baik, maksudnya pemerasan ini baik gitu. Mungkin saya sendiri ini tak, maksudnya tak bandingkan antara ketika saya pas latihan main bola saya dimarah-marahi sama pelatih, saya ada rasa wah kok nggak enak banget dikata-katain sama pelatih. Tapi ketika saya pas ketoprak ini mas, jujur saja mungkin saya sering banget di marah-marahi sama Bagas bagi saudara karena mungkin benar-benar saya ini si pemahaman tentang budaya sendiri si masih belajar
0: juga
3: ya, dan saya ngerasain itu mungkin awal-awal saya mengeval diri sendiri dulu lah, gimana sih ini kok aku jadi Joko Kuno ini yang dengan peran yang seperti ini, apakah saya mampu apa enggak sih? Saya mungkin seringkali tiap malam mungkin monolog dengan diri sendiri aja. Oh, bagaimana sih saya bisa menampilkan ini jadi baik? Saya bisa menjalani proses ini dengan penuh semangat, penuh ikhlas gitu mas. Yang saya rasain ya mungkin saran aja buat teman-teman anak-anak zaman sekarang ya mas.
0: Yeah.
3: Mungkin ketika proses itu dijalani dengan penuh ikhlas dan apa ya?
0: Enjoy ingatan.
3: Mm-hmm. Kadang anak-anak sekarang mungkin ketika proses dimarah-marahi sama pelatih ataupun sutradara itu mungkin langsung mutung lah mas, mutung kadang
0: malas ngatain gitu.
3: Padahal itu sebuah proses mas, mungkin sesuatu itu nggak bisa, mungkin saya yang eval diri sendiri itu aku nggak bisa banget dalam seni ini, tapi ketika saya benar-benar ikhlas dalam latihan, saya memperhatikan apa yang dikatakan Bagas, mungkin buat nge-eval aja saya, oh mungkin yang kurangnya seperti ini Ki, bagaimana kamu bisa lebih baik lagi, dan ketika setelah selesai pentas ini mungkin
0: puas.
3: Ya mungkin dikatakan puas, bisa dikatakan puas, cuman
2: lega
0: nih. Ya tadi memang itu tadi dia prosesnya itu tadi nih mas, mas Agin sih tentunya luar biasa aja. Kalau Mas Bagas sendiri dari kapan Mas Bagas ini untuk awalnya sih, atau memang dari dulu keluarganya seni atau seperti apa? Kalau Mbak Lala tadi kan awalnya malah mohra seneng terpaksa salah satunya tadi. Mas Agin juga salah satunya juga ini pertama kali ngatain sih Mas Agin, karena dulu di seninya musik yang rock kalau mau sih. Nah, kalau Mas Bagas sendiri?
1: Jih, sutresna budaya menawi kula menika budaya jih saking nol Mas Gilang. Dari keluarga bapak ibu bukan dari budaya. Saya suka budaya itu dari SD.
0: SD jih, menikah, jih.
1: Sedikit bercerita, dahulu di kampung saya ada pagelaran wayang kulit. Wayang kulit, saya nonton wayang kulit itu sampai pagi, sampai tancap kayon. Terus ada tetangga itu, cah cilik kok kuat nonton wayang melek tekan esok kok. Jadi kuat
0: SD nggih niku
1: nggih. SD kelas 4 atau kelas 5an
0: Mas.
1: Kok kuat melek tekan esok. Seiring berjalannya waktu di kampung ada gamelan. Saya dulu ya seneng lumpukke kanca-kanca cah cilik-cilik, ayo do tabuan.
0: Sing penting muni sikik.
1: Nggih, sing penting muni, sing penting seneng sikik. Raketang ya pas nabuh ya di seneni. Nabuh ki nggo nganu sing tenanan ora meng ngebuki apa ngene. Dari tantangan itu kemudian tetap ngayal, tetap nabuh sak isane itu. Terus yang punya gamelan inisiatif mendatangkan pelatih. Pelatih peserta anak-anak seumuran saya dulu banyak, latihan-latihan sampai SMP kelas 2 pelatihnya meninggal. Pelatihnya meninggal, latihan berhenti lama lama. Terus saya kelas 3 SMP ada wayangan lagi di tetangga kampung. Saya nonton dan dengaran kula niku nggih kendel, kula sudah mulai naik di panggung ngobrol dengan Wiyogo. Mas nek ngene iki sekolahe ning endi?
0: Sudah mulai tertarik itu.
1: Sudah mulai kendel. Ngobrol-ngobrol dengan masnya diarahkan, "Oh, Mas jenengan nika mawon mang matur kalian ingkang ngasto gender." Dilalah ingkang ngasto gender menika Ki Gunawan. Gunawan Puntawi bisa nggih. Lajeng kula matur kalian Pak Gunawan menika, "Ya wis, sesuk kowe moro rene meneh nggawa berkas-berkas, tukeran nomor WhatsApp, lajeng sampun daftar-daftar." Lajeng kula mlebet wonten SMK Negeri Setunggal Kasihan, Mas Gilang. Mlebet wonten SMK Setunggal Kasihan, awalnya juga kaget Mas sekolah seni itu. Saya setiap pulang sekolah jam 2 sampai jam 2 pulang jam asar itu sampai pakem sana, saya mesti sambat karo ibu. "Bu, kok jebul kesel ya sekolah seni tur meneh adoh." Terus mbah piye manut ibu kuwi mbiyen ya krentekmu dhewe, kowe sing njaluk dhewe ya segelem ra gelem dilakoni. Itu awal-awal saya masuk SMK itu saya sambat Mas saya. Dulu juga COVID 2020 itu COVID. Saya masuk sekolah itu masih jelong-jeling, masih seminggu 3 kali, seminggu 2 kali
0: karena
1: keadaan nggih. Terus seiring berjalannya waktu saya sudah bisa menerima keadaan, sudah mempunyai teman, mm-hmm. teman banyak, relasi banyak. Yeah. Nah itu tadi saya sudah kasarnya sudah menikmati proses, yeah. malah kelas 2 akhir sampai kelas 3 itu malah jarang pulang.
0: Wah, wis senang banget benar, nyaman teriku
1: gitu. Nyaman sudah asik dengan teman-teman ya, kanca-kanca, jagongan tekane sok engko ngobrol ke ringan, ngobrol ke is ngobrol ke warna-warna asik sampai lupa pulang karena itu nikmatnya proses man, Mas. Yeah. Dan saat pulang ada tetangga juga yang bilang gini, "Wah, sekolah kok sekolah seni iki kowe arep dadi opo sesuk?"
0: Ah, banyak juga aja.
1: Banyak juga yang
0: cara seperti itu. Jih,
1: enggak cuman satu orang dua orang tapi banyak sekali Mas.
0: Gimana Mas Bagas menanggapi nah, itu?
1: Menanggapi itu dulu mungkin saya cuman diem aja Mas.
0: Mm-hmm. Karena juga belum tahu mau
1: belum
0: gimana.
1: Belum tahu besok kedepannya mau gimana. Belum tahu. Saya cuman diem aja. Terus seiring berjalannya waktu saya juga alhamdulillah udah bisa pentas di turut desa kasarannya. Yeah. Pentas turut desa. Raketang ya kadang ya sambatan, kadang ada V-nya itu, dan saya membuktikan ke orang-orang yang dulu pernah mengejat saya seperti itu, sekolah seni ini arep dadi apa, arep mangan apa sih so. Yeah. Saya terus itu wayangan berangkat sore nanti pulang pagi. Nah tetangga itu wah gini ya iso sok nabi wayangan barang. Nah, langsung dogumun. Dogumun kok anakmu kok ora tahu Bali, bilang sama ibu saya. Lah om sekarang ya sekolah ning seni wis. Pokoke wis tak jarke penting ya tetap
0: dinut wae lah.
1: Nggih, nggih, penting tetap tenanan wis lah nggih di jalannya. Sudah di zona nyaman itu. Dan tetangga juga pada kaget, saya sangu pun saya sampai sekarang mohon amat tidak mengandalkan orang tua. Mm-hmm. Sangus alhamdulillah iso gowirawiri iki pun alhamdulillah njaluk mengenek kepepet go bayar UKT.
0: Dan salah satunya juga dari seni ini tadi. Jadi,
1: seni itu menghidupi Mas bagi saya, jujur seni menghidupi bagi saya. Saya bisa sampai sekarang seperti ini karena seni Mas.
0: Luar biasa. Jih, matur nuwun Mas bagi pengalamannya. Jih. Luar biasa dengan teman-teman ini yang muda yang berbudaya. Nanti kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Jih. Dan juga Sutresno Budaya monggo nanti bisa bergabung juga di line telepon di 540333 dan juga di WhatsApp program 4 di 0895 0144 1066. Kita lihat terlebih dahulu ada satu nomor lagu Kembang Wangi dari Happy Asmara. Tetap punya wiji wonten ing giaran kawruh.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima.

0: Anak papi mau belajar dalang toh ini.
1: Iya, Pi. Ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
1: Iya, Pi.
2: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai

0: Berombak tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya tak sempat ngatur giaran kawruh lumantar program Mambat Tararing Ayo Jogkarta. Masih tentunya dengan tema kita muda cendikia berbudaya mahasiswa Jogja dan panggung kedoprak. Masih bersama juga dengan teman-teman dari mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Ada Mas Bagas, Mas Oki, dan juga Mbak Lala Manikonji. Dan juga monggo untuk Sutresno Budaya yang ingin bergabung juga di WhatsApp di 0895 0141 41 066. Sudah ada yang bergabung Manikonji, Mas Bagas, Mbak Lala, dan juga Mas Oki Maniko. Coba kita buka terlebih dahulu yang ada di WhatsApp Maniko. Wonten Mas Teo dari Magelang Meniko. Sugeng ijeng kawruh, sugeng ijeng narasumber. Ini Teo dari Magelang. Mau tanya nih, tantangan terbesar apa ya yang sering dihadapi oleh kelompok ketoprak mahasiswa dalam hal regenerasi pemain maupun kru Meniko? Terima kasih. Monggo. Mungkin sinten Mas Bagas napa Mbak Lala? Monggo.
1: Monggo Mbak Lala.
2: Nggih. Nah.
0: Terkait regenerasi mahasiswa dan regenerasi pemain dan kru
2: mereka. Izin menjawab gih Mas.
0: Monggo.
2: Menurut saya tantangan terbesarnya itu membuat anak muda itu suka. Karena kalau tidak suka dulu terhadap seni ya tidak bakal bisa meregenerasi budaya tersebut.
0: Jadi harus intinya seneng riyen.
2: Seneng dulu. Nah,
0: golek sing wong sing seneng budaya itu tadi.
2: Karena ya itu tadi kayak saya. Kan harus suka dulu Mas, tadinya yang terpaksa gara-gara terbiasa melihat pembelajaran di SMK itu seperti apa, oh jadinya suka, menemukan titik sukanya dulu. Seperti itu.
0: Oke, jadi memang golek mahasiswa sing memang benar-benar seneng terlebih dahulu aja.
2: Pokoknya
0: seneng riyen ngaten.
2: Seneng riyen.
0: Oke.
2: Tertarik riyen.
0: Ah, ngaten. Nggih, matur nuwun Mas Tio. Ada tambahan mungkin dari Mas Bagas? Mas Haki?
1: Sampun.
0: Padha Pak Manja.
1: Oh iya, oke. Paitane seneng sih wae budaya iki, paitane seneng.
0: Niku riyen Pak Manja, matur nuwun. Salajengipun menika wonten Pak Wening menika ngintun voice note. Jih monggo Pak Wening.
3: Selamat pagi sugeng enjing kawruh.
0: Inggih.
3: Monggo. Pak Wening Gunung Kidul.
0: Nggih.
3: Selamat pagi sugeng enjing Mbak-mbak narasumber, Mas narasumber.
0: Nggih.
3: Saya singkat nanti namanya Mas Balaok. Ini Mas Bagas, Mbak Lala, Mas Oki.
0: Nggih, Pak Wening.
3: Nggih, Mbak, terima kasih. Saya salut penyenian generasi muda yang mendapatkan saya anggap ya apa ya keberkahan yang untuk menerima, memahami, mencintai, memanai seni, khususnya seni tradisional kita, baik ketoprak, wayang, dan sebagainya. Ini generasi muda yang saya cukup senang, artinya ikut bangga. Karena begini, setiap literasi atau sesuatu itu kadang-kadang di masyarakat kita itu banyak yang melihat secara linier, secara kacamata kuda. Ya. Sehingga mereka melihat literasi atau seni atau apa itu secara kaca terbatas sesuai kacamata kuda mereka, sehingga tidak menemukan cara menilai, memanai, dan menikmati suatu yang di jadi objeknya. Maka wajar kalau terjadi beberapa generasi muda yang tadi punya pemikiran kok tahnom kok nyenangi apa ketoprak dan sebagainya, itu karena sudut pandang mereka yang beda dengan kita. Nah, padahal tentang kesadaran memanah itu ya tergantung anugerahnya masing-masing. Ya. Meskipun kita dianggap itu, tapi ternyata ada keindahan-keindahan, nilai-nilai filsafatnya, kita mencintai budaya kita sendiri, seni kita, budaya sendiri. Bahkan kalau ditinjau mungkin suatu saat hal-hal ini tuh akan lebih punya nilai lebih dibanding apa budaya-budaya dari negara lain, yang di mana negara barat misalnya itu sana budayanya hanya band, drum band, apa seni musik itu yang kayak kita kalah sugih dengan bangsa kita terutama ratusan seni budaya.
0: Leres,
3: ya, selamat Mbak dan Mas, terus cintailah budaya kita sendiri. Salam budaya, matur nuwun.
0: Lestari budayaku. Matur nuwun Pak Wening. Saking Wonosari kalau apresiasi dari Pak Wening, matur nuwun sangat nggih, Pak.
1: Matur nuwun Pak Wening.
0: Dan mungkin juga sebelum kita juga nanti di terakhir Saya penasaran ini, mungkin juga Mas Bagas bisa menjawab, gimana nanti mengimbanginya antara kuliah karo berkeseniannya. Nah, mungkin bisa dijawab sedikit ini.
1: Mengimbangi antara kuliah dan berkesenian adalah kita harus pintar-pintar

0: dan juga Mas Oki, gimana ini untuk tentunya mengajak teman-teman semuanya terkait dengan seni budaya, utamanya khususnya ketoprak ini tadi, untuk teman-teman semua bisa cinta atau mungkin tertarik mungkin untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini. Monggo, mungkin Mbak Lala terlebih dahulu.
1: Nggih, buat anak muda jangan malu untuk melestarikan budaya, Mas. Karena Gen Z itu yang melestarikan budaya juga masih bisa menjadi anak muda pada umumnya. Bisa menjadi seniman muda yang culture.
0: Wah, luar biasa. Seniman muda culture.
1: Culture. Jadi kita di kehidupan sehari-hari juga masih bisa culture, mm-hmm, seperti itu. Jadi kalau berpikiran
0: kuno,
1: deso, mm-hmm, gitu, dikurungkanlah itu, mm-hmm, statement-statement yang seperti itu. Karena tidak seperti itu. Karena kita sebagai seniman muda pun masih bisa menjadi seniman muda yang culture itu tadi, seperti cara berpakaiannya masih bisa seperti anak muda pada umumnya. Cara kehidupannya juga masih bisa seperti anak muda pada umumnya.
0: Dan juga tetap cinta dengan budayanya juga.
1: Balance jadi.
0: Nah, itu dia. Matur nuwun, Mbak Lala. Monggo, mungkin Mas Oki atau Mas Bagas terlebih dahulu.
2: Nggih, matur nuwun nggih. Sutresna budaya, budaya khususnya budaya ketoprak, budaya jadilan, wayang kulit, reyog dan budaya lainnya itu takkan pernah pudar selama kita generasi anak muda melestarikan. Nek udah awake dhewe arep sapa meneh sing nglestarekake. Paitane kita kudu seneng sikik terhadap budaya kita sendiri, terus cintai dan lestarikan budaya kita sendiri.
0: Luar biasa, nggih, matur nuwun Mas Bagas. Monggo Mas Oki.
3: Nggih, sutresna budaya, mungkin closing statement saking kula, budaya menika sebenarnya banyak titik-titik dalam cara kita untuk proses itu, mm-hmm, banyak sekali yang bisa kita ambil mungkin dari nilai kita handar bani buat sesama, buat tim itu, kita bisa rasa wah susah seneng digawe bareng, mm-hmm, kadang kita habis latihan masih ngobrolin tentang itu lagi. Wah, bagaimana ini kok masih kurang seperti ini, gimana? Mm-hmm. Padahal dalam tanda kutip, budaya itu bukan hanya semata-mata tampilan saat kita pentas tok gitu. Budaya ini ku prosesnya
4: proses panjang
3: banget, dan proses itu ya mungkin berkesan dan membuat saya cinta dengan budaya itu, karena proses itu kita bisa langsung awruh kali konco-konco, misal kulo sik boten saged atau saged. Mungkin tambahan dari saya, ayo konco-konco generasi muda mungkin bisa lebih mengamati budaya, dan mengamati dulu, setelah mengamati mungkin mengaplikasikan. Contohnya mungkin melestarikan itu bisa, kalau menurut saya, kalau enggak dari anak-anak zaman sekarang dulu, bagaimana budaya ini bakal tetap lestari? Sedangkan nun sewu, anak-anak setelah saya, mungkin adik-adik saya yang lain, mungkin, mm-hmm, sekarang masih lebih mengidolakan K-pop, hal-hal yang lain, K-pop, mungkin K-pop atau budaya barat yang itu, mm-hmm, dan sangat-sangat bergantung dengan gadget itulah, Mas. Mungkin itu saja dari saya.
0: Terima kasih. Oke, matur nuwun tentunya Mas Oki, Mas Bagas dan juga Mbak Lala. Oh, satu lagi ada dari Ki Jiwaroyo menika dari Sanggar Ayudya, mengucapkan mangayu bagyo generasi muda senang pada kesenian budaya Jawa. Matur nuwun Ki Jiwaroyo niki wonten. Nggih. Matur nuwun sangat estunipun kathah dhumateng Mas Bagas, Mbak Lala, Mas Oki sampun kepareng rawuh wonten ing giaran kawruh menika nggih. Mugi-mugi tansah sehat.
5: Amin.
0: Salam kagem kanca-kanca sedaya nggih. Matur nuwun sangat kanca-kanca nggih. Matur nuwun nggih. Lan iki sutresna budaya, matur nuwun kathah dhumateng panjenengan sedaya ugi ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran kawruh wonten ing enjing menika ing lumantar WhatsApp 0809 01 06 66. Matur nuwun sangat. Gilang Sutawiyasa pamit mundur, pinanggih malih wonten ing giaran kawruh dinten candhakipun. Nuwun matur nuwun.

Sutrisno Budoyo untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa dan negara. Mari kita dengarkan bersama kumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bantul, menaruh perhatian serius terhadap indikasi masuknya obat-obatan terlarang ke lingkungan sekolah, khususnya jenjang SMP dan SMA. Salah satu jenis psikotropika yang marak diakses pelajar adalah pil sapi karena harganya yang murah dan peredarannya yang kian luas. Kepala BNN Kabupaten Bantul, Arvin Munajah, mengakui pihaknya belum mengantongi data pasti jumlah pelajar yang terpapar. Namun, maraknya aksi kenakalan remaja ini menjadi indikator kuat yang harus diwaspadai. Guna menekan angka tersebut, BNN Bantul gencar memperkuat edukasi hingga pemeriksaan atau screening di sekolah. Beralih ke informasi lainnya, ada yang berbeda dari momen pembagian rapor di SMP setelah Dus 2 Jogja tahun ini. Selain menerima evaluasi hasil belajar, para orang tua murid juga disuguhi pameran karya seni berupa lukisan dan fotografi hasil kreativitas siswa. Kepala SMP setelah Dus 2 Jogja, RV Banu Hastika Kunjono mengatakan, pameran ini merupakan gelaran kedua sebagai ruang apresiasi bakat dan pendidikan karakter anak. Melalui ratusan karya yang dipajang, pihak sekolah ingin menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai akademik semata. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

Tresna Budaya ngaturi pambagio wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan 18. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhang.

sepeleke banget tok ning tumapel. Sing butuh ketemu aku kuwi adiken dedes to dudu aku. Njur mung kok nunggu suwe banget. Ora ngerti po nek ning Ponowijen aku lagi duwe tanggung jawab sing gedhe kaya ngene. Wis. Iki prayogane aku inggal nusul kanca-kanca ning Bulak Karautan. Wis. Iki pusaka Trisula. Peparingi Bapa Mpu Purwa. Sifat kante. Sopo mengerti? Mengko nek kudu sempono sing isih serik karo aku. Sing dibiantu dening gurune. Harap neridu nggonku bakal gawe bendungan ing Karautan. Gawane. Wis. Nusul ning Bulak Karautan. Aku.

0: Lho, kok sampun kondur toh kakak?
1: Iya Tantri.
0: Ngendikanipun badhe tindak meniko. Neliti anggenipun cecawis meniko kakang.
1: Uwis kok eh?
0: Oh sampun.
1: Uwis, wis tak teliti. Prajurit sing tinang genah ngusung tandu ya wis ana.
0: Injih. Menawi ngaten tandunipun menika dipun renggo sae nggih Kakang.
1: Lah ya mesti to, sing arep niti kuwi calon garwa dalem sang aku tunggul amat to.
0: Injih. Nanging kala wau rak panjenengan ngendika tandu menika sampun dangu mboten dipun agem to Kakang?
1: Mula para abdi dalem kajibah iki wis ngresiki wis neliti.
0: Injih.
1: Apa sing kurang prayoga wis digawe becik. Dadi samangsa dititi iki wis ora ana apa-apa.
0: Injih, injih.
1: Lah, oh iya. Iki kebojo urung tekan kene opo?
0: Dereng menika, Kakang.
1: Lho, piye to wong iki? Duh, Mahendra iki ling goleki ketemu ora.
0: Adi Mahendra ugi dereng dumugi mriki menika.
1: Lho kok ya malah kaclep ora matur ora lapor barang ya.
0: Mongko menika kesusu nggih Kakang. Menawi sampun cuma wis sedanten rak ateges lajeng bidal to menika?
1: Ha iya. Mergo prajurit wis siaga, wis cemawis.
0: Injih.
1: Aku mengko megari munjuk sang aku menawa wis cemawis kabeh lah banjur budal menyang Ponowijen.
0: Oh.
1: Nek kebojo urung tekan kene. Kira dadi malah mangrut iki pikirku iki.
0: Nuwun
1: sewu. Dinteni apa ora, teko apa ora. Saguh apa ora.
0: Loh, menawi nuwun sewu, menawi sanesipun Adi Kebojo ngaten menapa wonten Narpa Cundaka sanes Kakang ingkang dipun utus?
1: Kabeh Narpa Cundaka rak nderek.
0: Injih.
1: Kabeh Narpa Cundaka nderek njogo kasugengan dalem Sang Putri Kendedes.
0: Oh, injih.
1: Mongko Kebojo kuwi dadi tuwangganing Narpa Cundaka.
0: Injih.
1: Dadi kumendhaming Narpa Cundaka. Nek nganti Kebojo ora katon, ora melu upamane sang aku priksa, apa ora aku sing mah kadukanan.
0: Oh.
1: Dipenggalih aku dadi tuwangganing para Narpa Cundaka ora bisa nata para andhan, para Narpa Cundaka.
0: Injih, injih. Nuwun sewu injih Kakang.
1: Bocah kok ngribetke banget.
0: Menapa sang aku menika mila lahir batin nggih anggenipun tresna dhateng Sang Putri Kendedes menika ngantos kados ngaten nggih Kakang anggenipun menggalih nggih.
1: Nek tekan kuwi Tantri.
0: Injih.
1: Nitik anggone nggatekke bareng nggatekke banget marang Sang Putri.
0: Injih.
1: Sang aku kok kaya kasok tresnane marang Sang Putri Kendedes.
0: Injih, injih.
1: Yo ora maido manut ngendikane sang aku kanggo nebus kaluputane duk nalika sang aku nampa bujuke Kuto Sempono.
0: Oh, nalika semanten.
1: Nalika Kuto Sempono nglandhang Kendedes kae.
0: Injih, injih.
1: Sang aku ora rumangsa kaluputan gedhe dosa marang Kendedes. Lah, kanggo nebus dosa kaluputane.
0: Injih.
1: Sang aku ngersake mundut garwa Kendedes supaya ngangkat derajati Kendedes sing maune ming anak pendito.
0: Injih. Jenenge
1: tresna tenan.
0: Kleresan nggih kesumut Sang Putri Kendedes ugi kersa nggih Kakang nggih.
1: Ah kuwi bejane Sang Putri Kendedes yang nglanggati kersa dalem sang aku tunggul amat to.
0: Injih, injih.
1: Kejaba kuwi nek ora tresna banget.
0: Injih.
1: Ora bakal diparingi lilah nitih tandu diri prajurit. Nek ngeling sapa to Kendedes? Awang mergo tresna. Lah yo kok ana jaran negar.
0: Injih Kakang menika.
1: Sapa?

0: ijo ngaten kok kakak. Kene kene deh. Kene.
1: Iji, Iji
2: Bayu.
1: Ngopo lagi teko?
2: Wah. Sing gedhe pangapuramu, Kakang Senopati Witandra. Jarane rada rewel. Sampun-sampun tak jak mbandang ora gelem. Mbok menawa durung dipakani iki, Mang. Dadi yo mangkel aku.
1: Kowe kuwi ku mendaming prajurit. Kowe kuwi narpa cundaka. Mbok nek milih jaran kuwi sing apik. Jaran batilan kono dinggo. Apa ngirit golek sing murah?
2: Aku kuwi nek numpak jaran sing apik sok wedi. Nek mlayu banter banget. Angel dikendalani rak repot. Ning ngene, Kak. Aku wis ketemu Kakang Mahindra. Lan aku go wis ngerti dawuhe Kakang Senopati Witandra marang aku. Wose kabeh narpa cundaka wis siaga nderekke tindake calon garwa prameswari tumapel. Ya. Kabeh wis samekta ning alun-alun tumapel.
1: Nah, nek ngono tumuli wae budal.
2: Wose iki upama aku arep matur dhisik. Sadurunge budal aku tak matur.
1: Apa?
2: Upama iki. Ning iki upama. Upama aku ra melu piye?
1: Piye to iki?
0: Piye to Adi?
2: Ngaten lho Mbak Yu. Kula menawa rak kulunanipun menawi matur blak-blakan nggih to.
0: Iya.
2: Mboten remen nggih, mboten remen. Yen remen nggih remen. Menika watakipun kebojo.
0: Heeh,
2: Adi. Rening kula menika mboten remen dateng calon garwa prameswari. Manah kula nggih. Kados ngaten mila kula matur kula mboten tumut kemawon.
1: Pawadamu mergora seneng marang calon garwa prameswari.
2: Lha iya to. Wis ping pira aku dicilakake. Biyen jaman aku didhawuhi ning Ponowijen ketemu Maeso Agni. Aming gawa Maeso Agni cuma apa ya ora iso. Maeso Agni kaya ngono. Tanggapane salah bawane kemaki kok. Kemaki Maeso Agni ku. Ora mangkel aku. Wis pisan. Saiki didhawuhi nderekke kendhedes ning Ponowijen. Nganti prajurit narpa cundaka kabeh tumapel. Rak ning arep umuk to kuwi. Umuk glo aku saiki wis duwe panguwasa. Glo aku iso ngrehke kebojo. Glo aku iso ngrehke Senopati Witandra. Rak ning arep ngono to kuwi. Umuk kuwi arep.
1: Kebojo.
2: Kepiye?
1: Sing nyekseni sang putri Ken Dedes munjuk marang sang aku anggone saguh nimbali Maeso Agni ki aku nyekseni aku krungu dhewe nek sang putri pancen nyunlilah arep nimbali Maeso Agni perkara sang putri kepareng nitih tandu dirit prajurit dijogo kasugengan dalem kuwi dudu karepe sang putri Ken Dedes. Neng kerso dalem sang aku tunggul ametung. Kita nganggone tresno lan semelang marang calon garwa prameswari dalem kuwi. Dadi nek kowe duwe panyokro bowo nek kuwi karepe Ken Dedes kleru. Kuwi dudu karepe Ken Dedes kok malah keporo Ken Dedes ki emoh dikanteni prajurit. Emoh umuk mau diarani dumeh cinaket sang aku bu nengawi kepareng dalam sang aku bu mah diparing inilah kudu ngono dadi kerso dalam sang aku bu
2: terus kan dedes ki ono apa nih tuh kan dedes kuwi lho ono apa nih sang aku bu ada di kedanan gitu jadi Mbak Yu ra aneh temen nih kok
0: lah wong kuwi perkara katresnan kok di
1: wong kedanan kuwi ora perkara ono apa nih opo ora ono apa-apa nih wong seneng kok seneng kedanan ki ati dadi ra iso dipukiri nek sang aku banget anggone tresno marang Ken Dedes mbuh ana apa-apane awake dhewe ya ora ngerti wong kok ya nglakoni to seneng karo wong
2: ayo wong ngeten aku ya omah-omah
1: nah
2: amila ngaten Mbak Yu menika pamit nggih Mbak Yu kula nyuwun tetimbangan pamitipun kula mboten tumut pawadan kula badhe ngrembak anggenipun emah-emah. Terus pundi?
0: Nek perkara kuwi rak ya le matur karo Kakang Witandra kok kowe iki kok ya.
2: Kula nyuwun tetimbangan panjenengan, Mbak.
0: Tak kandhani ya, Di. Sing jenenge perjurit ki ya mesti manut karo pendhuwure to. Sesuk nek sliramu kuwi duwe bojo, bojomu ya dikandani. Dadi ora kena kok nek arep ngayahi kewajiban terus bojomu kuwi gondeli ya ora entuk to, Adi.
2: Ngaten nggih. Lah ngaten kula kedah pamit Kakang Witantra. Nek aku ora melu kepiye?
1: Ora entuk. Ora entuk.
2: Ya mung kudu to aku ki pancen ora seneng ning nek pancen Kakang Witantra dawuh aku. Ya piye meneh? Aku jejering prajurit ya kudu manut. Ning aku tak ning mburi wae.
1: Sing kudu dielingi kebojo. Kowe dadi narpa contoku. Dadi prajurit kuwi nampa kekancingan dalem sang aku Tunggu Lamtung. Kowe duweni tanggung jawab marang negara tumapel. Kewajibanmu kudu ditengenke. Kudu gelem lan wani ngiwaki kabutuhaning pribadi. Gedhe ning keluarga. Kanggo kebutuhaning negara. Iki kebutuhaning negara. Dawuh dalem kang kagungan panguwasa tumapel. Kowe ora iso selak, ora iso badal. Kudu sendika anglakoni.
2: Nek aku badal dipocot ya.
0: Iya.
2: Lho. Lanjut Mbak Ayu.
0: Sesuk nek wis kewajibane wis rampung, lagi ngrembug leh mu arep duwe bojo kuwi, Adi.
2: Nggih, nggih. Nggih mergi kula ajrih dhateng Kakang Witantra lan kula ngemuti jejer kula prajurit. Ya sampun kula tak nderek iki mawon. Ya wis aku manut, Kakang.
1: Tantri.
0: Injih, Kakang.
1: Wene ngomandisi aku tak munjuk ning tumapel.
0: Oh, injih. Injih.
1: Kakang.
2: Bareng Bayu.
0: Ngati-ati, Adi.

0: aku Bu.
1: Madri.
0: Inje.
1: Ono apa?
0: Inje. Dalu-dalu marak mergi mundi dawuhipun sang putri kan dedes.
1: Dijauhi kan dedes.
0: Inje.
1: Ya. Kene.
0: Pun dawuhi kapureh munjuk atur menapa wonten keparengipun yen dalu menika sang putri badhe marak sang aku.
1: Kan dedes marak.
0: Inje.
1: Ya.
0: Pun keparengaken.
1: Tak parengaken.
0: Inje. Nyuwun pangapunten kula badhe.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah kabupaten menyiapkan skema pendanaan melalui belanja tidak terduga apabila kebutuhan anggaran operasional mengalami kekurangan. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kulon Progo, Sri Sugiyarti mengatakan pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlangsungan layanan publik yang bergantung pada kendaraan operasional. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD segera menghitung kembali kecukupan anggaran bahan bakar hingga beberapa bulan ke depan sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi. Beralih ke informasi lain, pengunjung restoran, rumah makan, dan kafe di Bantul berpotensi menghadapi tambahan biaya mulai September 2026. Pemerintah Kabupaten Bantul berencana memberlakukan pajak barang dan jasa tertentu, sektor makanan dan minuman sebesar 10% sebagai bagian dari upaya memperkuat pendapatan daerah. Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menjelaskan penerapan pajak tidak dilakukan kepada seluruh pelaku usaha makanan dan minuman. Penentuan objek pajak akan mengacu pada ketentuan omset tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudrasno Budoyo, terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Ngeleluri Budoyo Jawi, suara budaya Jogja, mengudara di FM 106,6 MHz, AM 1107 kHz. Bisa Anda dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Siang hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2026, saya Miskam Pambudi temani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk rangkaian mata acara yang akan kami persembahkan, sesaat lagi kami hadirkan Canding Jali, kemudian ada Teras UMKM. Pukul 12 hadir Union Siang, pukul 13 hadir Suara Budaya Nusantara bersama program 4 RRI Jakarta. Pukul 14 ada Irama Budaya Nusantara. Itulah mata acara yang kami persiapkan untuk kami hadirkan menemani aktivitas Anda dari saat sekarang hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan segera temani Anda di mata acara berikutnya, Canting Jali dengan tema Pamaco Luhur Sang Nimpuno Luhur.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perumpat RRI Ngluri Budajawi Suara Budaya Jogja, Sutresna Ubudoyo jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Baik Sutresna Ubudoyo, kita akan berbagi informasi berkaitan dengan pelaku-pelaku UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Mereka akan selalu dengan gigihnya menginformasikan kegiatan-kegiatan pelaku UMKM ini. Dan saat ini saya sudah berada di daerah Playen, Kabupaten Gunung Kidul, menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada ibu siapa ini?
1: Rumini.
0: Ibu Rumini, alamatnya di mana?
1: Playen 1, Playen Gunung Kidul.
0: Iya. Usahanya memproduksi apa, Ibu?
1: Untuk awal mula saya bikinnya Wingko Babat yang saya kasih brand nama Gandos Wingko 621. 621 juga ada artinya, Bu. Waktu itu 6-nya itu bulan nama tahunnya 2021. Kebetulan waktu itu di masa Covid untuk suami kurang kerjanya, kurang untuk pendapatan keluarga juga sangat kurang, lalu inisiatif bikin makanan, bikin dulu untuk tetangga, ternyata katanya enak, lalu berusaha kita lebih baik, kita titipkan di lapak-lapak. Untuk itu rasa dan penampilan sebelumnya belum bagus, setelah saya kenal di UMKM dibikin branding, apa namanya itu, untuk syarat-syaratnya juga ada halal, ada perizinan lain-lain. Iya, untuk dilengkapi. Alhamdulillah di pasaran seperti awal, alhamdulillah waktu itu respon pasar bagus, dan kebetulan karena saya juga agen bus, untuk pesanan-pesanan dari penumpang juga alhamdulillah waktu itu banyak. Dan juga pernah, Bu, itu masuk di hajatan itu, Bu, sampai 1.000-2.000 itu untuk awal-awal itu. Untuk pengembangan berikutnya ini saya karena mungkin pesanan sudah kurang, itu saya ke snack, aneka snack, itu snack box, apa-apa yang dibutuhkan pelanggan saya berusaha untuk memenuhi. Seperti itu, Bu, ada nasi box, ada snack box, dan aneka snack kering juga kita usahakan.
0: Oke, baik. Apa yang memotivasi ibu ini? Karena tadi diceritakan usahanya kan ini terus mengembangkan lagi yang lainnya lagi, karena mungkin sepi, mungkin harus ada pengembangan yang lebih kuat lagi. Ini yang memotivasi ibu apa ini? Terus ibu punya semangat juga, paling tidak bisa berbagi informasi kepada pelaku UMKM yang saat ini juga mengalami hal yang sama dengan ibu, seperti apa?
1: Baik, untuk motivasi saya awalnya itu untuk membantu suami ya, untuk keluarga. Habis itu anak saya kan 3, Bu. Bagaimana saya bisa menghasilkan tanpa pergi dari rumah? Itu, jadi dari awal situ saya harus bisa semangat, walau hanya dengan otodidak, saya harus bisa gitu, Bu.
0: Terus mungkin resep dan lain sebagainya itu ada yang ngajari atau belajar sendiri?
1: Untuk itu saya belajar sendiri, Bu. Belajar sendiri, lalu inovasi sendiri. Kalau ada resep itu kadang kan kita nyoba plek di resep itu kadang kurang, dikerasa kurang atau apa, nanti kita perbaiki, kita lebih inovasi sendiri, Bu.
0: Oke, terus motivasasi yang seperti itu, terus akhirnya ibu, harapan ibu seperti apa untuk memajukan usaha ibu?
1: Harapan saya untuk kedepannya ini bisa terus berjalan, nanti juga termotivasi juga anak-anak itu bisa upet istilah Jawanya ya, Bu ya. Jadi lihat ibunya begini, banyak apa usahanya untuk memenuhi kebutuhan itu, anak-anak nanti enggak berpangku tangan istilahnya gitu, Ibu. Jadi juga untuk memotivasi teman-teman yang selama ini hanya mengandalkan, maaf ini, ada kadang yang bantuan-bantuan itu, Bu, terus terang saya tidak ada. Bagaimana saya di rumah tapi tetap berpendapatan, tidak hanya untuk di hari itu saja, tapi untuk ke masa belakangnya bisa kita tabung untuk sekolah anak-anak, dan mungkin untuk keperluan kita, kebutuhan bermasyarakat yang juga banyak.
0: Oke, baik, terima kasih ya, Bu. Yeah. Amin. Sukses selalu.
1: Amin.
0: Usahanya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Ya. Baik, Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM, berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi kegiatan, dan berbagi pengetahuan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelaku UMKM sangat berarti buat kita semuanya. Tentunya dengan berbagi informasi di Teras UMKM bisa memotivasi Anda, menginspirasi Anda untuk lebih meningkatkan kembali usaha-usaha yang Anda rintis sebagai pelaku UMKM. Bagi Anda, calon-calon pelaku UMKM, tentunya dengan mendengarkan siaran Teras UMKM bisa banyak serap ilmu-ilmu dari pelaku-pelaku UMKM yang sudah eksis melalui siaran Teras UMKM. Saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM berikutnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: awek ke sisan kopi ini Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sudarsono budhe sampun kabiyarsa nggih wonten Canding Jali ugi Teras UMKM ugi tembang-tembang Bossa Nova Jawa nggih. Assalamualaikum Abu Solas langkung 300 sekawan menit informasi akan panjenengan kumandangi azan zuhur dinten menika mangke dawuh Abu Solas langkung kawan doso gangsal menit agem jalan terus kumandangi azan zuhur badhe kabiyarsa teman-teman religi islami langkung rumin.

Saudara Senama Butuh Muslimin Muslimat, telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah yang sewaktu. Untuk itu segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Lemah dan lembutnya kalbu seseorang dipenuhi oleh beberapa sebab yang dilakukan oleh pemiliknya. Baik dan lemah lembutnya kalbu diantaranya adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi,

yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Sutresno budaya penjenengan tasih midhangetaken giaran uyon-uyon siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Kending salajengipun kagem panutup wontening pepanggian uyon-uyon siang wekdal menika, jim menika ketawang sinom parijodo kalajengaken srepek kaseling palaran pangkur laras pelok padat barang. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutrisno Putra, terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Sudah kami hadirkan ujian siang dan saat sekarang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang akan kembali beraktivitas setelah istirahat siang, mudah-mudahan energi Anda sudah pulih kembali, kemudian Anda bisa mengerjakan berbagai aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan yang tadi sempat tertunda atau yang belum Anda selesaikan, karena hari ini tinggal 2 hari lagi ya, kita akan meninggalkan di bulan Juni. Baik, menemani Anda yang akan segera beraktivitas kembali,

Hotel di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat akan terhubung melalui jalur bawah tanah. Hal tersebut sejalan dengan proyek stasiun Mass Rapid Transit atau MRT. Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam malam puncak peringatan HUT Jakarta ke-499 di kawasan Bundaran HI pada Sabtu 27 Juni 2026. Gubernur Pramono menjelaskan bahwa jika proyek tersebut rampung, masyarakat yang beraktivitas di sana tidak perlu lagi menyeberang lewat akses yang berada di permukaan tanah. Nantinya, akses tersebut akan disediakan stand untuk UMKM menjajakan produk di sana. Beralih ke informasi yang lain, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat dibuka untuk penerbangan komersil lagi mulai tanggal 17 September 2026. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta seluruh aspek keselamatan di sana dipenuhi termasuk landasan pacu. Dudi mengatakan selama ini Bandara Husein Sastra Negara di Bandung tidak tutup. Bandara tersebut tetap dibuka untuk melayani penerbangan terbatas. Dudi meminta agar perbaikan landasan pacu atau runway yang sudah cukup lama tidak digunakan oleh pesawat berbadan besar menjadi prioritas. Perbaikan ini diperlukan agar runway kembali memenuhi standar untuk mendukung operasional pesawat jet secara aman. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Perompat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini barengan Aipo Mariana Suendi. Dan tentunya kali ini Aie bakal ditemenin sama rekan Aie yang nantinya bakal ada di RRI Perompat Jambi. Bakal ngebahas apa nih Po siang hari ini bersama host dari RRI Perompat Jambi. Nanti kita bakal ngebahas soal peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Wah, lebih ke pariwisata nih ya. Emang pas banget sih, ini kan jadi momen libur tengah tahun, libur sekolah, siapa tahu juga ada yang lagi ngambil cuti tengah tahun ya kan, mau jalan-jalan ke Jambi boleh banget ya. Pengen tahu Danau Teluk itu seperti apa, nanti akan dibahas bersama-sama di Suara Budaya Nusantara. Yang pasti siang hari ini siarannya enggak cuma bisa didengar ya, tapi juga bisa ditonton melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa mengakses melalui RRI Digital maupun ke rri.co.id. Nah, di RRI Perompat Jambi ayo udah kesambung nih. Tapi sebelum itu, untuk line interaktif dari Jakarta, kita juga undang ya buat yang ingin komentar, yang ingin ngobrol-ngobrol bersama narasumber dan ngebahas tema di siang hari ini kaitannya dengan peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Jadi silakan untuk Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Nah di WhatsApp Perompat Jakarta ini juga kita undang untuk yang mau kirim informasi bisa melalui chat ya, tidak bisa melalui telepon. Jadi kalau mau telepon ke studio di 0213504510. Di Perompat Jambi sudah tersambung ada Alvina Damayanti. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, Alvina Damayanti. Vina, sepertinya di sana Zoom-nya masih di mute deh. Zoom-nya Vina.
2: Oh iya.
1: Oke. Halo Vina.
2: Hai, halo.
1: Ini ada. Aye manggilnya apa sih? Kalau di Jambi apa nih? Pendengar biasanya manggilnya apa di sana?
2: Kalau manggil aku Mbak aja biar kelihatan masih muda.
1: Emang juga masih muda kali ah.
2: Alhamdulillah, Ais. Ada Pok Mariana di sana.
1: Iya, halo. Kabar baik, alhamdulillah. Vina, kabarnya gimana? Kabarnya baik kah? Sehat? Alhamdulillah. Ini sih dipanggilnya Vina atau apa nih?
2: Iya, Vina.
1: Vina ya. Oke. Pak Vina, siang hari ini di RRI Perompat Jambi kita akan bahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
2: Betul sekali.
1: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Vina.
2: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber kita udah datang
1: dua orang.
2: Yang ini dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telanai Pura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran sungai Batanghari ya Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
1: Baik.
2: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya atau kayak nelayan-nelayan gitu loh kok. Seperti itu.
1: Oke. Jadi bisa untuk pariwisata kah di sana?
2: Bisa sekali bisa, karena itu terhubung dengan Sungai Batanghari ya Bang ya.
1: Baik kalau gitu. Line interaktif kalau yang nanti mau gabung Vina bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
2: Untuk Jambi di 08116707992.
1: Ya, jadi itu silakan ya.
2: Jambi.
1: Ya mau nanti ngobrol sama narasumber di line interaktifnya Perempat Jambi, silakan ke nomor yang tadi sudah disebutkan Alvina. Nah, ini di segmen pertama mungkin kita kasih kesempatan sekalian kenalan ya, Vin. Kan udah hadir juga narasumber di sana. Kita kenalan dulu, ada siapa sih Vina, narasumber yang sudah hadir di studio Perempat Jambi, Vina?
2: Iya, di siang hari ini udah kedatangan ada Bang Ahmad Agil Asauki. Aku panggilnya apa ya Bang ya?
3: Ya, Bang Agil aja.
2: Bang Agil. Nah, terus yang satu lagi Mpo ada Bang Faras Naufal Nuraihan. Buset. Aku panggilnya apa nih Bang Naufal? Oke, itu iya. Udah datang, udah ada sumber kita di siang hari ini Mpo.
1: Iya, mereka ini dari titik balik ya. Mereka ini founder-founder dari titik balik. Iya. Kita kenalan dulu ya Bang Po, dari Jakarta ada Bang Agil. Halo Bang Agil.
4: Halo Kak.
1: Bisa dengar suara Pak Mariana ya Bang Agil?
4: Bisa.
1: Iya, Bang Naufal gimana kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Bang Naufal agak jauh deh suaranya, deketan dong, Bang.
2: Aduh.
1: Enggak, tapi emang bener suaranya agak jauh mikrofonnya nih Bang Naufal.
2: Memang,
1: Iya, memang benar ya. Takutnya takutnya salah kuping kita di sini, enggak ya? Benar ya? Emang rada jauh ya?
2: Memang kayaknya emang agak-agak apa? Mic-nya emang agak-agak jauh, agak-agak dikit jauh. Gimana sih gitu. Bahasanya gitu lah pokoknya.
1: Kalau enggak mic-nya berdua sama Bang Agil bisa enggak tuh? Nah.
2: Kayaknya enggak bisa
1: kali ya. Ganti-gantian gitu. Ya, kasihan lo kalau ngobrol entar suaranya jauh.
2: Iya, nanti aku bilang sama orang sini.
1: Ya udah kalau gitu. Sambil kita berjalan ya, Vin.
2: Okay.
1: Iya. Bang Naufal sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, kita kenalan ya, sebelum ke tema. Mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik, karena dua-duanya ini kan founder nih, Vina. Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih, Bang Agil, Bang Naufal? Bang Agil dulu kali ya. Silakan, Bang.
2: Boleh, silakan, Bang.
4: Baik, terima kasih, Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan. Karena belum ada sebelumnya.
1: Iya. Jadi
4: terus, ya. Apa Kak?
1: Iya, jadi ini apa, lebih kemana, organisasi komunitas atau apa ini, Bang?
4: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas, Kak, sekarang.
1: Oke.
2: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin, Bang, di Danau Teluk ini?
4: Kalau untuk aktivitas kami, yaitu membawa wisatawan, Kak, menggunakan perahu tradisional keliling Danau Teluk.
2: Tapi kalau untuk sejauh ini, Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin belum banyak dikenal orang, atau mungkin orang tuh tahu, oh ini tuh danau, cuma sekedar danau, tapi orang-orang nggak tahu Danau Teluk. Nah, itu kayak mana tuh, Bang? Boleh Abang Naufal mungkin yang menjelaskan, silakan Bang.
5: Nah, jadi peran kami di situ, Kak, kami ingin memperkenalkan kampung halaman kami di Danau Teluk itu. Jadi suatu tempat wisata, kemana tempat wisata yang kami bangun itu, Kak, lebih tepatnya menggunakan perahu, membawa wisatawan, biasanya dari jambi-jambi di sini lah, Kak. Ada juga dari jauh lah, kayak dari Tungkal, dari Sabah, banyaknya yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu, sambil di atas perahu juga kami jelasin, Kak, tentang Danau Teluk itu, peran Danau Teluk itu apa di seberang, Kak, pernah menjadi salah satu mata pencarian juga. Pencarian juga itu nelayan situ, masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan di situ, habis itu kami juga sedikit untuk pasar kami untuk di media sosial dengan cara kami konten, kan, Kak. Jadi kami video sama foto itu udah dari kami juga. Jadi selain mendapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
2: Tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan untuk saat ini ya, Bang, kebanyakan masyarakat lokal atau masyarakat dari luar provinsi Jambi?
5: Kalau untuk saat ini kebanyakan masih masyarakat lokal.
2: Apalagi kan kalau misalnya di sana anak-anak muda suka main kesana sih, Bang, nengok sunset gitu-gitu kan.
4: Kebanyakan memang customer kami, namanya customer kan ya, karena kami jasa perahu. Itu di kalangan anak-anak muda, Kak. Seperti kayak apa pacaran, ya. Juga ada keluarga itu untuk berkunjung ke wisatawan Danau Teluk.
2: Oke, tapi kalau untuk sejauh ini, berarti abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Teluk ini.
4: Ya, sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
2: Oke, boleh nih abang kasih tau lah ke kawan-kawan kita yang lainnya. Barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh silakan bang. Abang Novel atau abang...
4: Boleh, Novel dulu.
2: Novel. Oke.
5: Jelaskan tentang apa nih?
2: Mengenai sejarah Danau Teluk.
5: Oh, sejarah Danau Teluk. Kalau sejarah Danau Teluk kami... mungkin belum banyak tahu sih.
2: Oke, boleh.
5: Tapi kalau tentang perannya di seberang itu jadi salah satu, itu tadi kak memiliki peran sebagai salah satu mata pencarian nggak kalau sebagian masyarakat di seberang dulunya itu kebanyakan nelayan nggak. Nah, jadi mencari ikan tapi seiring berkembang zaman sekarang kak, menjadi nelayan di Danau Teluk itu bukan jadi salah satu mata pencaharian tetap kak, menurut kami. Karena pertama, sumber daya alam yang di situ udah kurang kak, ada macam dulu lagi.
2: Oh oke.
5: Ikan itu udah banyak berkurang. Dan juga itu salah satu kami, kenapa kami mendirikan salah satu wisata komunitas kami juga. Kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita nih ada danau yang elok tuh. Biar jadi bisa cari mata pencaharian yang seperti buka jasa perahu kayak kami di Bluso. Terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan yang lain. Jadi bisa sambil menarik wisatawan juga untuk datang ke kampung kami. Sehingga bisa jadi usaha juga kak.
2: Oh, oke.
5: Okay. Jadi ada berperannya Danau Teluk tadi untuk jadi nelayan tadi.
2: UMKM lokal ya berarti ya bang ya.
4: Benar.
5: Kami tuh pengennya kayak gitu kak. Okay. Tapi dari cerita yang kami tahu, dulunya tuh pemerintah tuh pengen Danau Teluk tuh jadi salah satu tempat wisata. Nah, tapi karena masyarakat di sekitar kurang setuju dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena mikir. Karena kalau Danau Teluk jadi tempat wisata itu mau kotor, banyak sampah dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Jadi masyarakat di situ kurang setuju. Tapi kalau dengan keadaan sekarang kami tuh pengen sedikit
4: menyadarkan
5: lah ya, kalau Danau Teluk ini bisa untuk cari duit lah gitu.
2: Dari
5: jalan wisata tadi.
2: Boleh bang melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari Bang Novel tadi.
4: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya kak, sebelum Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya seperti disampaikan Novel tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui kak. Karena aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu aktivitas nelayan masih banyak sekali kak. Itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan tapi juga nelayan membudidaya ikan. Seperti contohnya ikan patin, ikan nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat jadikan untuk destinasi wisata itu bisa apa budidaya ikan tadi berdampak kak.
2: Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk, nah itu tuh berarti sejauh ini aman bang kalau untuk jadi tempat wisata?
4: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman karena kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalu itu jauh dari aktivitas nelayan. Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas kami tadi.
2: Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu biasanya kan pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Nah, kalau Abang Novel sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
5: Nah, kalau mitos-mitos juga boleh boleh kakak tanya ke Abang Agil kak.
2: Oke. Boleh Bang, silakan.
4: Ya, sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar. Danau Teluk itu dulunya itu, di Danau Teluk itu kak ada terdapat satu pulau, Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu kalau cerita masyarakat sekitar itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui ya, tempat apa domestiknya senjata orang Belanda di situ disimpannya.
2: Oh jadi memang jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya di situ. Tapi untuk sejauh ini untuk daerah yang Abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa Bang? Atau memang itu tempat yang di apa ya? Maksudnya tempat sejarah tapi ayo kita berkunjung ke sini nanti kita jelasin mengenai hal ini kayak gitu.
5: Nah, jadi kalau sekarang, kalau dulu juga Pulau Pabe itu
4: tahun 2000-an awal.
5: 2000-an awal itu tempatnya Dinas Perikanan ya.
4: Kota Jambi.
5: Dinas Perikanan. Tapi sekarang udah ada lagi di situ, udah mungkin udah pindah. Jadi sisa bangunan dulu, jadi di satu pulau di nama Pulau Pabe dan juga memang udah umum sama sekali.
2: Memang
5: kosong lah itu, cuman ada bekas bangunan dari Dinas Perikanan itu.
2: Sampai sekarang berarti. Tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Novel juga kan ini kan sebagai tour guide dah. Nah, itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Novel jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga, sangat dikagumi seperti itu.
4: Ya, kami menjelaskan sedikit sejarah tadi seperti yang kita ceritakan tadi, sejarah Danau Teluk juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan ada pernah kejadian kak wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami yaitu keanekaragaman nelayan dalam mencari ikan karena mencari ikan di Danau Teluk itu tidak dengan satu cara. Banyak cara kak, ada yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa itu menjala
2: oh,
4: ikan
2: jala.
4: Ya banyak juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ kak.
2: Oh iya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya Bang, karena tuh kan kalau misal kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah, itu kan masih banyak tuh aktivitas-aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah, tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana Bang?
5: Kalau aktivitas yang di Danau Teluk kak, kayak Danau Sipin kak, lebih tepatnya kan kalau Danau Sipin itu dia jadi salah satu tempat penyeberangan kak, sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini kak, lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan kak, yang banyak kak. Kalau ada orang yang tinggal di tengah danau itu tidak ada. Karena paling yang tinggal di situ paling orang yang punya kerapa, ikan, yang dia ada dibikin rumah kecil lah. Ya itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen. Tinggal tetapnya di situ
4: tidak ada.
2: Tidak ada berarti kalau untuk tetap. Oh berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Soalnya kan kalau misalnya danau yang Danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang kayak gitu kan. Nah, ternyata Danau Teluk enggak seperti itu. Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada enggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas Abang nih ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
5: Pengennya kami tuh kayak itu lah. Jadi kami pengen punya satu komunitas tadi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah mengenali, memperkenalkan hal-hal yang ada di Subang. Jadi lewat pariwisata dulu, kayak mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa ke buka-buka event yang
4: Festival Danau Teluk.
5: Buka kayak stand-stand yang menjual makanan-makanan lah seberang.
2: Oh, berarti itu masih wacana kedepannya, yeah. Udah impian kedepannya, yeah. Semoga terwujud.
1: Baik, Bang Agil dan juga Bang Noval, terus juga Vina, ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama, ya sudah diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya, sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya, untuk pendengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil sama Bang Noval, kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi apa, naik perahu di sana ya Bang ya?
4: Betul.
1: Bang, ini kan diposting di sosial media, kalau boleh tahu nih mungkin ada beberapa yang penasaran juga pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih, di mana Bang, untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
4: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
1: Oke, Instagramnya apa Bang?
4: Titik balik.
1: Titik balik.
4: Titik cari aja di Instagram itu titik balik.
1: Oke.
4: Atau di TikTok.
1: Oke.
2: TikTok sama aja.
1: Berarti TikTok juga titik balik ya Bang ya? Jadi diposting di situ. Jadi kita nih di Jakarta atau di kota lainnya atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan Bang, sebelum kesana gitu ya. Nah, kita undang juga ya Vin yang mau bergabung ya Vin. Diulang kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Perempat Jambi, ke nomor berapa Vina?
2: Di 0811-6707-9920 ditunggu nih.
1: Iya.
2: Ataupun WhatsAppnya ya Pak ya.
1: Iya, di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina, bisa dilanjut kembali obrolannya.
2: Oke, sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya ya kan, mengenai komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk mau tahu juga sih sebenarnya komunitas titik balik tuh apa sih Bang?
5: Kalau titik balik itu kan sebenarnya kalau cerita awalnya nggak apa bentuk titik balik itu kak. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya NU
4: di pinggiran Danau Teluk.
5: Pinggiran Danau ya.
2: Oh iya.
5: Jadi kami itu
4: sering duduk di situ.
5: Kami itu duduk di situ. Nah, ketika kami duduk di situ saling
4: bertukar,
5: ya saling bertukar pikiran,
2: sering ngobrol bareng.
5: Jadi kami di situ sering dengar lah kak, kayak yang datang dari Edu tuh ngelihat nelayan yang sedang pakai perahu, dia pengen, dia pengen naik perahu. Nah, dari situ kami lihat ada peluang, jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada dong, kayak rata-rata kami di seberang kami masih punya perahu.
2: Oh iya, nah, alat transportasi ya,
5: perahu tadi. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami, habis itu kami pikir lagi apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak nemain dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal, itu susah kak, karena orang seberang dia udah bosan naik perahu kak, karena setiap tahun masih banjir gitu ya. Nah, jadi pasar target pasar kami itu ya orang-orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
4: Belum pernah merasakan naik perahu sebelumnya.
5: Nah, jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media, kami pasang. Di situ kami videoi konten, foto, segala macam, kami up ke
4: media TikTok, sosial kami.
5: Nah, biar di situ. Jadi biar masyarakat luas bisa tahu tertarik dulu.
2: Oke, berarti itu perahu, kan ada tuh Bang, duo orang, maksudnya tuh duo model perahu yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, kalau itu gimana Bang?
5: Kalau kami itu kak, kalau perahu kami itu gak boleh pakai mesin kalau di daerah Danau Teluk kak.
2: Kenapa gitu?
5: Kalau di Danau Teluk itu kak, bukan berarti gak boleh itu karena ada aturan denda. Karena dari situ kami mikir juga, kalau kami pakai mesin itu pasti ganggu aktivitas nelayan di situ. Ganggu aktivitas nelayan. Terus banyaknya jaring-jaring juga.
4: Jaring-jaring pukat.
5: Jadi kalau pakai mesin mungkin bisa putus lah, kayak ganggu dia. Tadi kami memilih alternatifnya walaupun agak jauh sih rutenya kak, tapi tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung juga kesan tradisional lo dapat, terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami itu dayung juga. Jadi setidaknya dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
4: berperahu bersama titik balik tadi.
2: Oke, iya sih betul. Karena kalau misalnya pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danaunya juga ya. Berapa bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
5: Kalau price list kami itu kak, kalau untuk ekspor kami di hari weekday itu di 25.000 per orang.
2: Oke.
5: Kalau di weekend kami di 35.000 per orang.
4: Sedikit menambahkan, itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami. List sudah diedit.
2: Sudah semua ya, berarti itu bersih, yang terima beres.
4: Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ kak. Apalagi okay. Anak muda kan.
1: Baik kalau gitu. Bang Agil dan Vina, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa? Halo.
3: Halo. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak?
3: Dengan Pak Susanto di Kubu Raya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto, mohon maaf, radionya bisa dikecilkan.
3: Oke,
1: terima kasih, Pak.
3: Aman,
1: Pak. Pak Susanto di Pontianak. Ada di sini ada Vina, host di Perempat Jambi, dan juga Agil dan Naufal, narasumber di sana dari komunitas titik balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Danau Teluk ya, di Jambi ya.
2: Betul.
1: Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
3: Yang kami tanyakan itu pertama, luas daripada danau yang mereka promosikan ini luas seluruhnya seperti ya taruhlah kalau Danau Toba terlalu lebar ya ini danau kecil. Nah dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan-nelayan tradisional di situ itu berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak terkontaminasi dengan kimia-kimia, apalagi ikan-ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia-kimia yang masuk ke danau itu. Nah itu yang perlu kami tanyakan itu. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini narasumbernya. Sering umur mereka masih kecil. Jadi belum tahu sejarahnya. Dari dato nenek moyang mereka ini belum tahu danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi. Mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Kita harus maklumi. Okelah, makasih.
1: Ya, terima kasih Pak Susanto di Pontianak ya. Ya, baik.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Susanto, silakan.
4: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk rumah masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah. Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia-kimia atau enggak? Alhamdulillah, sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk, kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa air Sungai Batanghari, keruh. Ya, justru kalau air pasang, kayak air apa banjir besar, air Batanghari yang mengkontaminasi air Danau Teluk jadi keruh.
2: Jadi warnanya air warna Batanghari ya.
4: Kalau air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut itu jernih airnya Bu. Kalau untuk 5-5 masyarakat di seberang itu apalagi kan rumahnya dekat-dekat Danau Teluk. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu karena udah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Ya, jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak, itu alhamdulillah untuk sekarang enggak
1: ya.
2: Aman berarti. Aman,
1: ya. Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi Vina dari Jakarta ya. Interaktif Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Ya.
6: Pak Nana.
1: Ya, Pak Haji Amsar.
6: Di Jakarta. Iya.
1: Silakan, Pak.
6: Siapa di Jambi itu?
1: Ada Vina.
6: Bobina, sebenarnya Bobina sama abang-abang apa tuh?
1: Bang Agil sama Bang Noval. Bang Agil sama Bang Noval. Nah,
6: gini, saya juga termasuk orang danau, Po Mariane. Selama 12 tahun, akhir orang danau tuh. Orang waduk kalau di sini bilang. Iya, waduk Jatiluhur, Po Mariane tahu ya. Saya mau nanya nih sama abang siapa?
1: Bang Agil, Noval, ya? Bang Agil sama Noval.
6: Bang Agil sama Bang Noval. Itu dipanggilnya danau apa tadi?
1: Danau Teluk.
6: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi jauh nggak? Nah terus aktivitas di sana, para nelayan sekitar danau, itu ada budidaya ikan yang pakai jaring apung apa enggak? Tuh, kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya. Sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Apa habis saya tahun 2020 saya angkat kaki dari Danau Jatiluhur, dari Waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin, dan yang lainnya. Itu aja sih.
1: Ya, baik.
6: Itu aja ya
1: Pak Haji Amsar ya. Terima kasih ya, Pak Haji.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan
1: Agil Noval yang menanggapi.
7: Kalau untuk dari Muara Bungo ke Jambi itu lumayan jauh, Pak. Dari Sungai Batanghari itu sebenarnya dari Sungai Batanghari itu tidak langsung tembus ke Danau Teluk, Pak. Nah, lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang, Pak. Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih.
2: Bening ya?
7: Bening gak? Karena ya di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar. Jadi dari yang seperti kita tahu, aliran dari hulu kalau bilang ya, dari Bungo atau Tebo segala macam itu kan airnya udah keruh gak? Namanya mesin dompeng mungkin. Nah, jadi kan ketika airnya surut, itu air dari danau keluar dan air yang di danau itu mendap, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di si Danau Teluk terdapat budidaya seperti apa, kalau di Danau Teluk dominan lebih ke memakai jaring tadi, Kak.
4: Jaring apung.
7: Kalau kami bilangnya itu keramba.
2: Iya, keramba.
7: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu, Kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
4: patin. Gurami.
7: Ikan gurami, kalau
2: itu
7: ikan
2: bau.
7: Tapi kalau untuk ikan patin, kebanyakan di Danau Teluk itu, Pak, dia cuma untuk indukan. Jadi untuk indukan, dilepak di keramba, itu dibiakin sampai 2 tahun. Indukan. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin sudah bisa bertelur, telurnya baru ditetasi dulu, baru naik ke rumah.
2: Berkembang, dikembang biakan.
7: Pembibitan, ikan patin. Konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas, agak di kolong-kolong.
2: Kalau budidaya sendiri ya.
1: Baik.
7: Lah itu memang dia untuk konsumsi.
1: Iya. Oke. Baik kalau gitu, Agil dan juga Noval dan juga Vina, ini ada WhatsApp juga nih dari Line Interaktifnya Jakarta, Vin. Dari Haris Prastia. Mau tanya katanya, Haris dari Jogja, mohon izin bertanya nih kak katanya. Promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026, bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi? gitu pertanyaannya nih. Ya baik, gimana nih? Kira-kira mau ditanggapi nggak, seperti apa?
4: Gimana kak?
1: Bagaimana sarannya promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi gitu.
2: Berarti mempromosikannya ala bahasa Jambi.
1: Nah, gitu kali. apa bahasa anak muda di sana? Ya kok jadi kita ikutan ini nih ya.
2: Jambi.
1: Apa gimana?
4: Iya. Pemasarannya kayak gitu kak. Kami apa? Komunikasi kami bersama wisatawan itu menggunakan bahasa Melayu.
1: Oh iya.
2: Oh, Melayu seberang kan bahasa Melayu seberang sama sini kan beda.
1: Oh gitu. Berarti pakai bahasa bahkan, Melayu.
4: Bahkan juga wisatawan itu juga sedikit pengen tahu, belajar. Kayak kalau orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa Melayu seberang itu, kata orang itu kan bahasa seberang itu terlalu cepat.
1: Jadi
4: sulit untuk dimengerti ya.
2: Mengerti, susah ribet.
4: Jadi kalau untuk promosinya itu kami menggunakan bahasa Melayu seberang.
2: Menggunakan bahasa Melayu seberang.
1: Berarti
4: kenalkan juga bahasa kami kan.
1: Berarti sudah terjawab ya, pakai bahasa Melayu tuh di sana ya.
2: Melayu
1: seberang, Pak Bang Haris di Jogja. Ini ada lain telepon lagi nih, Vina di Jakarta. Di sana ada nggak, Vin?
2: Kok di sini enggak laku-laku ya teleponnya ya?
1: Enggak apa-apa lah ya, Vin ya, sama aja ya.
2: Gas lah.
1: Halo.
8: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Nana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tangga Mas Lampung.
8: Siang, Kakak Pina.
1: Iya.
2: Yep.
8: Iya, saya Leman di Lampung, Kakak Pina, Pak Nana.
1: Iya, silakan Bang Leman. Ya,
8: saya mau tanya dengan Nasum siang ini, siapa tadi?
1: Agil.
8: Agil dan Abang Noval.
1: Noval, betul.
8: Iya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Iya.
8: Iya, begini Pak Nana yang saya tanyakan masalah Teluk apa ini namanya?
1: Danau Teluk.
2: Danau Teluk.
8: Oh, saya kembali ke saya kak. Teluk Semangka yang ada di Lampung, Tangga Mas Lampung, Semang, Pagung, Ponana. Jadi, misal soal Danau Teluk. Nah, pertanyaannya, di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu? Dan apa saja destinasinya yang ada di sana? Apakah ada pertunjukan apa gitu Ponana, Ponana? Untuk pertanyaan untuk kedua Nasum Lopal dengan
1: Iya, oke, itu aja ya Bang Leman ya. Iya, selamat siang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulang kali ya Naufal atau Agil. Jadi yang pengen ke Danau Teluk, kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu. Silakan.
4: Kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu, ya sebenarnya banyak sekali kak. Kalau untuk apa kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana katanya tadi kan ya. Kalau dulu kami ada agenda rutinan kak di situ namanya itu Festival Danau Teluk.
1: Ada
4: Festival Danau Teluk itu banyak aneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun temurun dilaksanakan di situ. Jadi perlombaan kak, kayak lomba perahu tradisional pakai perahu kecil, terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja pertanyaan kedua tadi, apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu banyak kak. Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih cantiknya enggak, sumpah.
2: Oke, aku juga mau merasa.
4: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami.
1: Iya.
4: Itu sunsetnya itu mantul kak ke air apa?
2: Air danau.
4: Memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan, sambil minum. Di situ tadi bisa kita bawa ke tengah kak. Untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga pre-wed.
2: Oh iya, sekarang lagi zaman.
1: Iya, benar-benar. Tadi saya lihat TikToknya tuh ada yang pre-wedding di situ ya.
4: Kami juga menerima pre-wedding di situ. Karena menurut kami di Jambi belum ada pre-wed outdoor di danau.
2: Jadi itu dimanfaatkan ya Bang ya.
4: Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
2: Baik.
1: Baik kalau gitu. Ya, Vina, Bang Naufal dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh enggak obrolan siang hari ini? Kita okay. Jeda lagu dulu ya. Ayo mau puterin lagu dulu nih buat pendengar Properti Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu, tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk line interaktif. Vina bisa diulang kembali nomornya yang mau ke sana, Vin?
2: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
1: Iya, jadi silakan yang mau ke Propat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Naufal ya dari titik balik ya Abang Po, apa pendengar Propat di Suruh Santara. Ya udah kalau gitu Vina, Naufal dan Agil tetap di sana. Setelah ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk ya, keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tour guide ya. Nah, di sana juga masih ada Afina Dabayanti, penyiar di Pro4 Jambi, dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi bisa WhatsApp ke Pro4 Jakarta maupun telepon ke studio Pro4 Jakarta juga boleh. Atau langsung gabung aja bareng Vina di sana di Pro4 Jambi untuk line interaktifnya. Bisa diulang kembali Vina, line interaktif di sana?
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-6707-9920.
1: Okay.
2: Tapi ada yang masuk
1: nih. Oh, boleh, silakan Vin.
2: Boleh, kalian. Iya. Oke, okay, Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Mm-hmm. Katanya, halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini. Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya. Boleh dah, dijelasin dah. Tidak nyimak nih. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Apa namanya tuh memberikan informasi lah, mengedukasi wisatawan yang datang. Gimana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
3: Ingin menjawab kak. Kalau untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian ya.
2: Kelestarian ekosistemnya.
3: Itu biasanya paling kami kayak ini kak. Kalau semisal orang yang mau naik perahu kan, kami membolehkan dia bawa makanan dari luar.
2: Oke.
3: Nah, kalau kami memberitahunya tuh kak, jangan buang langsung ke air
2: gitu. Oke, okay, berarti ada pembuangannya sendiri ya, ya bang ya.
3: Sama mm-hmm. juga kami juga setelah selesai itu program kami sampai kami yang di atas. Karena bertujuan walaupun orang yang kami bawa mungkin tidak sebanyak yang datang ke atas itu, itu pun kami berusaha bagaimana di Danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hidden gem yang jauh dari kota lah kan, dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang bawa sampah segala macam, walaupun dikit tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
2: Betul.
3: Nah, kalau dibuang langsung ke air itu pasti danau jadi kotor segala macam. Nah, itu kami tidak mau kak, jadi kami sediakan tempat sampah sebelum turun di tanggul itu ya, di sini untuk sampah sekitar ketika sampahnya udah makanannya udah selesai. Nah, sampahnya bisa langsung buang ke atas. Jadi itu juga kami takutnya ketika danau kotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau.
2: Oke, jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk buang sampah bertempatnya ya bang ya.
1: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Naufal, ini ada WhatsApp di Pro4 Jakarta dari Salfitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan prewedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih Agil nih untuk harga kalau wisuda, foto-foto wisuda, prewedding itu sama nggak dengan explore atau bagaimana? Kalau suaranya jauh ya, Agil ya. Ini suaranya jauh banget nih, Vina.
2: Oke.
4: Okay. Ya kalau.
1: Ya, oke.
4: Okay. Udah dengar kan?
1: Aman. Ya, silakan.
4: Explore sama private itu berbeda kak, karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan.
1: Yeah.
4: Kalau pre-wed itu video juga kita edit, juga foto pre-wed, spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk pre-wed tadi. Kalau harganya itu dibilang ya?
2: Iya boleh.
4: Kami start dari 500.000. Itu udah include sama dekor perahu. Perahu itu didekor dengan bunga. Jadi biar kelihatan estetik gitu kan.
2: Itu untuk pre-wed kan?
4: Ya, juga kami menyediakan lentera. Kalau menjelang malam itu kan bagus kalau dihidupin lentera. Juga kami sediakan payung. Dan juga ATK-ATK untuk pre-wed lah. Seperti umumnya.
1: Emang kalau malam bukanya sampai jam berapa, Bang?
4: Nah, kebetulan kalau untuk jam buka kami ini, Kak, kami ini cukup sebentar bukanya.
1: Oh, iya.
4: Dari jam 4 sampai jam 6.
2: Oh, jam 4 sampai jam
1: 6. Karena oh, 2 jam aja ya berarti ya?
4: Ya, jadi kelihatan eksklusif gitu, Kak. Kalau kami buka dari siang, justru wisatawan itu tidak mau karena panas. Kalau malam kan ya apalagi yang mau kita lihat itu dulu, kalau malam udah gelap semua.
1: Iya benar-benar
2: hutan kan? Hutan.
4: Iya hutan.
1: Oke oke.
3: Masa gila masih tidur ya?
1: Iya juga. Iya. Oke baik kalau gitu, Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolannya, nggak berasa ya udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat, udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai

0: fasilitas kami kurang memadai dari mulai dermaga alat-alat yang seadanya dari kami sangat kurang lagi ini.
1: Okay.
0: Tempat dan wisatanya. Kalau untuk event kedepannya mungkin kami belum bisa banyak bikin event. Cuma bisa nambahi sedikit kreativitas kami dengan di tahu nanti kami sediain makanan yang
1: Makanan khas Jambi ataupun yang unik-unik lainnya.
2: Makanan-makanan unik yang disukai para muda-mudi di Jambi.
3: Benar ya.
0: Mungkin mudah-mudahan di tahun depan.
3: Amin. Oke, kita doakan kita support ya.
2: Kalau untuk harapan kami itu Kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak bahwa mencari tuan bukan hanya sebagai nelayan saja. Dari destinasi wisata juga bisa banyak caranya gitu kan.
3: Baik kalau gitu. Itu aja ya.
2: Iya,
3: pokoknya buat pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ke Jambi jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
1: Betul, biar ketemu Abang Noval dan Agil.
3: Biar ketemu sama Agil sama Noval ya.
1: Itu
3: kan saran. Iya, mau foto prewedding juga bisa di sana, buka jasa juga tuh ya. Ya pokoknya bukanya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore aja ya.
1: Cepat-cepat
3: dapat. Betul. Bereksklusif gitu kalau katanya abang-abang ini ya.
2: Pakai reservasi kami, Pak.
3: Ada reservasi? Iya. Oh, tuh.
2: Ada reservasi. Tahu itu harus reservasi.
3: Oh, baik.
1: Beneran ini.
3: Bener-bener eksklusif ya Vina ya.
1: Iya.
3: Baik kalau gitu. Terima kasih Agil dan juga Noval sudah hadir di studio Perempat Jambi. Vina juga terima kasih ya. Sudah menemani di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya di lain kesempatan ya. Salam sehat dan sukses selalu.
2: Amin.
3: Baik, itu dia Abang Pu Perempat Perempat di seluruh Nusantara. Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jambi dengan tema Perantur Guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Ayo masih lanjut teman-teman tetap di Suara Budaya Nusantara.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sekurite jam 14.
1: Abang Pos Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu terus melaksanakan pemeliharaan tanggul kubus masif melalui metode pengecoran di kawasan dermaga RT 01 RW 01 Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Hingga saat ini progres pekerjaan sudah mencapai sekitar 57%. Kepala Suku Dinas SDA Kepulauan Seribu, Frans Agustinus Yaan, mengatakan pengecoran tanggul adalah bagian dari program penataan kawasan di Pulau Untung Jawa. Selain memperkuat infrastruktur pesisir, pekerjaan tersebut juga bertujuan meningkatkan estetika kawasan di sekitar dermaga. Beralih ke informasi yang lain, ratusan warga desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru, Banyuwangi, menggelar tradisi kebo-keboan pada minggu kemarin. Acara ini dihelat sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa tolak bala. Ritual yang digelar setiap bulan Muharram ini menampilkan warga yang berdandan menyerupai kerbau dan diarak keliling desa sebagai simbol kehidupan agraris masyarakat setempat. Para petani membawa cambuk sebagai bagian dari proses yang menggambarkan aktivitas mengolah sawah. Bagi petani desa Alas Malang, kerbau adalah simbol dari kesejahteraan dan kemuliaan. Setiap bulan Muharram, mereka menggelar ritual kebo-keboan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa tolak bala agar hasil panen tidak diserang hama penyakit. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono Putri Matunuhun, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta Leluri Putri Jawi Suara Budaya Jogja. Sudah kami hadirkan Suara Budaya Nusantara bersama program 4 RRI Jakarta. Saat sekarang pukul 14:03, kami temani Anda di mata cara berikutnya, Irama Budaya Nusantara.
3: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
4: Selamat sore Sutresno Budoyo, kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil mengenalkan budayanya kepada Anda semua. Budaya Nusantara merupakan warisan yang kaya dan beragam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam setiap elemen seni dan budaya Nusantara, terdapat cerita, makna, dan keindahan yang memikat hati siapapun yang melihatnya. Seni budaya Nusantara mencakup berbagai bentuk seperti tarian, musik, seni rupa, arsitektur, pakaian adat, dan masih banyak lagi. Melalui seni budaya Nusantara, kita dapat memahami lebih dalam tentang sejarah, tradisi, dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Bersama saya Cika Marsya, siap menemani aktivitas Anda, baik yang ada di kantor, di rumah, maupun di dalam perjalanan. Mari kita mulai dari Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri memiliki wilayah yang strategis sebagai pertemuan tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, tidak heran wilayah ini mampu menjadi daya tarik pariwisata, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Wilayah Kepulauan Riau didominasi kontur pulau-pulau seperti Pulau Batam, Anambas, dan Bintan. Setiap pulau di Kepulauan Riau memiliki pariwisata tersendiri. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah dari Kepulauan Riau.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: 24 RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Sejak negara Republik Indonesia ini merdeka, para pendiri bangsa mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang negara Garuda Pancasila. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak zaman Kerajaan Majapahit yang sudah dipakai sebagai moto pemersatu Nusantara. Mari kita menuju ke Jawa Timur. Siapa yang tidak mengenal Reog Ponorogo? Reog Ponorogo telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Seni pertunjukan dari Reog Ponorogo ini sering dipentaskan dalam acara internasional. Pertunjukan ini diisi dengan penari yang memakai topeng hewan seperti macan dan singa. Reog Ponorogo memadukan elemen seni, magis, dan keindahan gerakan yang menjadikannya unik dan menarik bagi penonton. Reog Ponorogo diyakini muncul pada masa Kerajaan Kanjuruhan pada abad ke-8 di Jawa Timur. Kesenian ini dikembangkan oleh Ki Ageng Kutu, seorang pembesar kerajaan di masa lalu, untuk menyindir raja yang sangat takut terhadap istrinya. Sejak itu, Reog Ponorogo menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya dan tradisi di masyarakat di Ponorogo. Mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Timur. Selamat mendengarkan.

0: baju adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah raugut kalifuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Sampai subuh sararaku. Napa karya balik?
5: Oras dongan. Puha kabar muna?
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Kuma dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasaran totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 Ngeluri Budaya Jawi bersama saya Cika Marsya. Pesona alam di timur Indonesia memang tidak ada habisnya. Salah satunya yang masih terjaga keindahan alamnya dan wajib dimasukkan ke dalam bucket list adalah Pulau K yang berada di Maluku. Terdapat 75 destinasi wisata yang tersebar di Pulau K, yaitu di Pulau K Besar dan Pulau K Kecil. Di Kepulauan K, ada satu desa wisata yang dijuluki sebagai The Angel's Village. Julukan tersebut memang pantas disematkan pada desa yang satu ini, karena keelokan panoramanya yang lahir dari rahim alam dan diberkahi oleh para malaikat. Adalah desa wisata Ngelingof, yang memiliki banyak potensi pariwisata, baik wisata alam, wisata religi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak heran jika desa wisata Ngelingof ini berhasil masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia tahun 2021. Mari kita simak lagu dari Kepulauan K. Selamat mendengarkan.

0: Mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya orang menyebutnya sebagai sashimi Ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuy, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi Ternate.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
2: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
1: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.

0: Loh, kok sampai diobongin sih, Pak?
1: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Ra njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
0: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
1: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
0: Arepo sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arepo mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
1: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ana.
0: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Ya, Sutresna Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Barat dengan bahasa Sasak telah hadir di ruang dengar Anda. Suku Sasak menjadi salah satu kelompok etnis yang mewarnai keragaman masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia. Suku Sasak adalah penduduk asli yang berasal dari Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal unik adalah di masyarakat ini masih memiliki kebiasaan mengepel lantai menggunakan kotoran kerbau yang dipercaya membuat lantai tidak mudah pecah dan rumah menjadi lebih hangat dan juga dijauhi oleh nyamuk. Wisatawan bisa mengunjungi kampung suku Sasak Sade yang terletak di Desa Rambitan, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk melihat rumah-rumah dan tradisi masyarakat Sasak. Baik, Sutresna Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, Dinas Pendidikan Sleman memindah lokasi operasional kantor Korwil Pendidikan Kapanewon Melati ke Komplek SD Negeri Tlogo Adi. Lokasi tersebut di belakang kantor lama Korwil Pendidikan Kapanewon Melati. Kepala Dinas Pendidikan Sleman Mustadi menegaskan, rencana pemindahan kantor Korwil Pendidikan Kapanewon Melati sebenarnya sudah bergulir setahun lalu. Kajian matang juga telah dilakukan antar instansi di Bumi Sembada. Beralih ke informasi lain. Mata merupakan salah satu organ paling vital yang mendukung kelancaran aktivitas setiap hari. Sayangnya banyak orang seringkali mengabaikan kesehatan indera penglihatan ini karena merasa kondisinya baik-baik saja. Padahal kebiasaan sepele yang dilakukan berulang kali berpotensi memicu kerusakan jangka panjang. Laman www.siloamhospital.com menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang sebaiknya dihindari demi mata sehat. 1. Menatap layar gawai terlalu lama tanpa jeda. 2. Membaca atau bermain ponsel dalam ruangan yang gelap. 3. Mengucek mata saat rasa gatal atau kemasukan debu. 4. Lalaian menjaga kebersihan.

lensa kontak, 5. Paparan sinar matahari langsung, 6. Kualitas tidur buruk dan sering begadang, 7. Jarang melakukan pemeriksaan mata secara berkala. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

suko, sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedaya sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut, lumantar program 4 RRI, Ngayogyakarta.

0: Sedherek sahabat ya, wonten ing santer menika nggih, menika kaleres dinten Senin. Senin nggih ta. Senin Pahing mekaten. Senin Pahing. Tanggal 29 Juni 2021 menika santer menika mugi setan sampun dengan sehat bagas waras mekaten ingkang sampun paripurna anggenipun nindakaken pakaryan jeci bahan santer menika sampun saged layah-layah mekaten sinambi ngisis mbok menawi amargi anginipun radi sembribit mekaten sedasa budaya nggih. Samangke ingkang badhe nderek negengaken monggo pencawisaken ke ingkang badhe pun kentun-kentun salam yang mau di pilih-pilih tembangnya juga nanti apa saja mekaten nggih. Tapi sebelum ke situ Surabaya, saya akan putarkan dulu lagu pembuka. Kita siapkan apa Betty hari ini?
1: Ya, lagu pembukanya Tenanan.
0: Oh, Tenanan sih. Orang ngapusi lho ya.
1: Betul.
0: Betul sih. Mari kami harus Surabaya Tenanan saking Mas Do sareng kalian Hendra Kumbara.

0: Seterusnya betulnya sampun kapiarso menikawa tembang pambuko tenanan lho nggih mboten ngapusi estu menikawa tenanan. Tembangipun saking Mas De sareng kalian Hendra Kumbara. Lan sami menika wekdalipun badhipun bika wonten ing gasal 0333. Lagu yang kita siapkan apa Beti?
1: Pujaningsih sama Lembah Mana.
0: Lembah Mana sih? Pujaningsih napa Lembah Mana? Sumangga kita buka di telepon. Sugeng santen.
2: Sugeng santen Mak Semi.
0: Nggih, sugeng santen, Bu.
2: Yang kelihatannya segar bugar.
0: Bugar, Bu.
2: Karena sedang baru saja menikmati sesuatu.
0: Waduh, niku.
2: Ya. Di dawuh leren ki tak ya seneng
0: to. Oh, lah nggih. Kala mangsa, Bu.
2: Lah iya
0: punya tak terus-terusan makaten sih kok nggih.
2: Lah itu perlu.
0: Makaten sih. Tapi
2: enggak perlu.
0: Nggih, ngelongi tabungan, Bu.
2: Jane untake rene ya ana nggone.
0: Oh, ngaten to. Nggih. Jadi
2: nomor kali, Nak.
0: Nomor kali nggih Lembah Mana. Nggih, monggo kinten salam.
2: Suka sami suka.
0: Nggih.
2: Di Jamayani suka.
0: Nggih.
2: Temi Prabowo suko,
0: Tulo
2: suko,
0: sedaya
2: sami suko.
0: Sedaya sami suko, nggih.
2: Mbah Mana, nggih.
0: Nggih.
2: Salam.
0: Monggo.
2: Romo Nato Indro, Romo Haji Ngadiono kalian Ibu, Bopo Azari, Mas Abi Klaten, Bukit Kagem yang Sasminto Murti, Romo Heri Sardono, Mbah Buyut Juru Gentong, Bukit Kagem Mak Rian, Mas Ete, Romo KRT Prodati Kusuma yang pengasih.
0: Nggih.
2: Di kagem yang kong kanti, Mak Dipa ini, sekalian Budi Kati, Bopo Sarjio, Mbah Yono Wiro Saban, Kirukun Perdua, Dimas Dedo Sumarto, Mbah Noyo Wonten Ing Wonosari, Bopo Kasiono, Nak Wagianti, Bisu Priyati, K.R. Joko Budu, Mas Gila, Biasen Januase, Bu Warini, Ugi Bu Sri ini, Bu Yayu ini, halo Bu Yayu.
0: Di.
2: Parmi, Mak Ijem, Bu Kartiti, Bu Nani Gaduri, Bopo Sumar, Dimas Yanto Seboya, Dimas Yanto. Ugi Kagem, Mbah Turo, Wonton Trisik, Mas Toro, Wonton Manis Renggo, Pak Tupar, Wonton Galur, Mas Arti Ponto Sari, Wonton Jalan Samas, Mbah Dio, Joko Sagio, Mbah Dadi, Pak Tumiji, Yumudo, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Pak Budi Grahito, Bu Yayuk Jalan Pare, Mbak Ipin, Mbak Titut, Bu Asir, Ugi Kagem, Bopo Mas Bambang Sutarno, Pak Pur Kenteng Rejo, Romo, Yono Marto Diardo, dan Prayogi Kagem, Sedoyo Sutresno Budoyo, Wonton Ing, RRI Perempat, Wonton
0: Atara, Suko Sami Suko, Sami Suko,
2: nggih. Sugeng Sonten. Kagem penyuluhan kekali.
0: Nggih, Bu. Nggih, sami-sami. Budi wicantene karang majun sih matur nuwun kita sabar lari yang sehat. Nggih. Sawingkingipun.
1: Sugeng santan, suka sami suka.
0: Sugeng santan.
3: Sugeng santan wah,
0: pamuntun Mas. Mas Semi menika Pak Sagi ya. Wah, jenengan niku pangling kali kula nggih. Terus pundi menika Pak Wartos? Halo, weh. Pak. Pak Sagi ya. Pak. Weh lah. Pripun menika?
1: Baterainya lemah mungkin.
0: Weh, baterainya lemah atau ditinggal napa menika?
1: Nggih.
0: Nggih pun, mungkin ten wingking malih, nggih Pak Sagi ya, maturun. Nggih, napa lobet nggih menika wonten. Coba kita buka lagi.
1: Sugeng santan suka sami suka.
3: Sugeng santan
0: suka
3: sami suka Mbak
0: Peti,
3: Mas
0: Semi Pakowo. Nggih, Pak Bambang
3: Sutarno menika.
0: Nggih, terus pun Pak Wartos menika. Wih,
3: menika no.
0: Kok watuk-watuk?
3: Nggih, rasane watuk.
0: Walah.
3: Nggih, watuk.
0: Nggih. Mugi enggal dengan mekaten.
3: Amin.
0: Monggo Pak Bambang Sutarno.
3: Lembah Mana?
0: Lembah Mana? Nggih, monggo kintun.
3: Kem Bujiwijo Kelawau.
0: Nggih.
3: Kabeh ngapunten sinten nggih.
0: Pak Sagio kono kadhasipun niki mah dereng aturatur
3: ya. Ataupun kalau ini ngomongin kula terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Abin, Mbak Anggun, Mbak Pipit, Bu Wakianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Gunagung, Yusiro, Bu Nanik Bajuri, Bu Tarmi, terus Bu Yayu Kweni, yang tak Mama Isartika, Bu Janengsi, Pak Sipul, Mbak Nawa, Pak Diman Tegungan, Pak Perkenang Rejo, Pak Yanto Regi, Pak Damaskus, sama Bu Yusiro Kalian, sama Yono Mata Beharjo, Namo Ngasiono, Pak Sadio, Pak Mudiono, Pak Gombokano, Pak Joko Budu, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Mas Rian, Pak Hadi Polosari, Mas Hidi Kweni, Mbak Suro, Pak Dipaimin, terus Pak Sinten, kalau ini Bang, Pak Sinten. Gih, nganu, wan kesupan mas.
0: Ngaten, gih. Sami-sami Pak Bambang Sutarno sing menika kadang ingkang kesupen nggihipun mboten menapa sih pokoke kripik Purwokerto sithik ning rata. Berikutnya,
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka, kula suka panjenengan suka, sedaya sami suka.
0: Nggih.
4: Mbak Yani, geng sonten.
1: Sugeng sonten Pak Ibul.
0: Nggih.
4: Mas Giman, Pak Wato sehat.
0: Matur nuwun Mas Mamat, nggih sehat.
4: Nggih, kesupan ya, Mas.
0: Oh, ngaten. Kok nular-nular lho Mas Ibul niku.
4: Sehat Mas Amin.
0: Pangestunipun nggih, semanten ugi sedaya keluarga nggih Mas Ibul.
4: Amin, Mas, pangestunipun.
0: Nggih.
4: Ibu BMKG Klompok niki wis bentar.
0: Oh, bentar sih. Wah. Nggih. Sami menawi ngaten.
4: Sekarang menapa kemawon Mas?
0: Menika wau wonten
1: Pujaning sih sama Lembah Manah.
0: Pundi Pujaning sih napa Lembah Manah?
4: Nggih, kula dherek Pujaningsih.
0: Nggih,
4: wonten Mbak Ningsih.
0: Oh, Mbak Ningsih niku sing bakule bubur niku. Oh, badhe dawet to sak niki. Walah, jangan kleru.
4: Niku ketemenane Mbak Yani niku.
0: Nggih kok nggih.
1: Nggih.
4: Kinten kita nggih.
0: Monggo.
4: Katemben Pak Bambang Sutarno sedang sonten, Bunda Twijo, Bu Agianti, terus niki wonten Pak Sunadi Mursari, wonten Mami Sartika, Mas Rian, Bu Sri Bonagung, terus Yumudo, Mbak Suro, Pak Tumiti, Kirukun Werdo, Pak Tupar, Mboten sepanjang Mbak Mujiono, Ugi Kikung Mbokano, Lantar dan Joko Budu. Tenggung panggil Bukasan, Kagem Bu Nanik Bajuri, mungkin sampaikan sehat.
0: Amin, amin.
4: Prayogi, agak bisa kemauan ya, Mas
0: Mbak Yani. Mekaten, kemauan, gih.
4: Mas Mbak dengan kekali dengan tugas.
0: Matur nuwun.
4: Mungkin sampaikan sehat, Ugi Kelantaran Sehani pun.
0: Amin.
4: Bukali pun, kalau nurakan, matur nuwun.
0: Sami-sami. Masih puluh nontonnya wates, sih. Siang menikah, santer menikah, kita sih bentar. Oke.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka. Mas Amin kali DPD.
0: Zih. Zih.
3: Lagi ulang sek error.
0: Wah, loh. Loh kok, aku error barang loh Pak Satya niku.
3: Iya,
0: Zih. Zih. Yang kan bakat sehasan gak Pak, nggih?
3: Oh, nggih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Zih. Iya, monggo.
3: Mas Amin. Sami doyo wilujeng.
0: Alhamdulillah.
3: Gumugi keluarga Mas Sami ya. Sehat doyo.
0: Sehat doyo nggih.
3: Heeh. Nggih Pak Mutu kok tak lajengke wae nika.
0: Lah nggih. Monggo ingkang pun tembangipun.
1: Pujaningsih Lembah Manah.
0: Oh Pujaningsih. Nggih. Kenten salam.
3: Mboten wae kenten yen kapan niki.
0: Waduh, nggih, saombyo.
3: Ibu Wadianti. Heeh. Kai Mas Mamat Mas Ibul nih Mas.
0: Nggih.
3: Sugeng sonten. Ibu Yanwase Cirukun Kedo, Pak Sarjio Jatimulyo.
0: Heeh.
3: Utami Jemangan Baru, Yu Sirup lan Bu Marta Saronto.
0: Nggih. Monggo lanjut. Lho, pripun nih Pak Sagio niku? Pak. Pak Sagio. Napa niki sing error menika? Halo.
1: Halo Pak.
0: Pak Sagio.
1: Nggih.
0: Okay. Ampun ngaten niku to kemalah ndelik lho. Nggih, okay, pun.
1: Yeah.
0: Niki mbok menawi pun persani malin sih nopo HP ini nopo aneh makatan sih Pak Sagio matur nuwun. Kita buka satu penelpon lagi Betty.
1: Sugeng santan suka sami suka.
5: Sugeng santan suka sami suka.
0: Nji.
2: suko, Mbak Yani suko, Mas Emi suko, sedaya sami suko.
0: Sedaya sami suko nggih. Menika
2: Mas Emi.
0: Mbak Yani dos pundi menika pawartos?
2: Pawartosipun sehat.
0: Sehat nggih. Alhamdulillah.
2: Nika sakaripun iki nomor kali.
0: Monggo nggih, nomor kali monggo kinten salam.
2: Kinten salam. Bunda Trijo, Cina Solo mesti nenggal niki kau senggal Bunda. Aku Pak Noyo, Bu Wakianti, Bu Mega, Mas Alan Haka, Bu Bu Nani Tajuri, Bu Widyanise, Mbak Yumudo, Bu Sipunagung, Pak Supoyo, Mas Rian Ahai, Uki Romanarto Indra, Pak Jasmaskes, kagem Mas Toro wonten ing Manajerenggo.
0: Nggih.
2: Lah gimana wonten sepungan lan kagem Pak Bambang Sutarno. Sampun kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon mekaten.
2: Kagem Mas Semi, Mbak Yani sugeng tugas
0: matur nuwun
2: ing sak mangke matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saking patok menika Mbak Yeni matur nuwun. Sudah 5 ya Betty?
5: Sampun.
0: Sudah sekarang kita ke WA.
5: Ini dari Pak Kasiono.
0: Pak Kasiono Bulawen.
5: Suka sami suka, sugeng sonten Mas Emi.
0: Sugeng sonten.
5: Kulo Pak Kasiono Bulawen, Trogo Adi. Kinton salam, katur Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Tuti Jogo Yudan, Ibu Sri Utami Sewon Bantul, Ibu Dwi Jokarang Mojo, Ibu Anjas Moro Minggir, Ibu Mami Sartika Minggir, Kiresi Seto Jalan Timoho, Kirokon Werdo Utawi Romo Mariono Mejeng Wetan, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno Purworejo saha katur sedaya para sutresna budaya suka sami suka saking RRI Perempat Ngayuk Jakarta sugeng midhangetaken lagunipun Derek Mas Emi saha Mbak Betty matur nuwun.
0: Sami-sami saking Pak Kasian Mbulawen salajengipun menika saking Pak Tumidi ingkang menika kintun voice note monggo.
6: Nggih, Derek atur salam.
0: Nggih.
6: Kagem Pak Sudar.
0: Nggih.
6: Lajeng wonten Pak Tugiring, lajeng wonten Pak Dalimun wonten ing Ledok.
0: Nggih.
6: Lajeng kagem Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bapak Haji Ngadiono, lajeng wonten ugi Pak Damiran, Pak Yono, Pak Gono, saya ini pun kagem sedoyo kemawon matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Tumiti matur nuwun sih. Menika sampun kinten voice note salajeng pun menika saking Pak Sudarmono. Nggih. Sugeng sonten suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Nggih, kula Pak Darmono wonten ing panembahan menika bari nderek ngregengaken wonten suka sami suka lagunipun nderek kirim dumateng ingkang sami mirengaken suka sami suka matur nuwun Mas Emi lan ugi Mbak Betty. Nggih pun. Berikutnya menika saking Pak Tupar nggih, menika mengirimkan voice note juga. Monggo.
5: Pak Tupar.
7: Suko sami suko kula suko panjenengan suko sedaya sami suko sugeng sonten Mas Semi Mbak Betty.
0: Sugeng sonten.
7: Terus salam.
0: Monggo.
7: Kagem Putu Ijo Bagianti Usiro Yumudo Bu Supriyati Putarmi. Punani Basuri Gampeng Bumami Sarti Kamung Alik Kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Bobo Kasiono Mbulawen Ki Kumbokarno Kresi Seto Romo Tujo Sekeluarga Romo Haji Ngadiono Ki Rukun Werdo Mbah Neklendi Pak Rimbang Mas Rian Kemermes Mas Adit Poncosari Pak Sarjio Pak Sakio Pak Sawio Pak Supoyo Pak Suwarti dengan Pak Sumarstai Pak Sumartino Sleman Lajeng Wonten Malih Mas Adit Poncosari nggih lajeng Pak Yanto Sedoyo Yanto Bu Yayu Sedoyo Yayu lajeng Mbak Yeni Patok
5: nggih
7: lan saenipun kagem sedaya kemawon ingkang dereng kesenggol nyuwun pangapunten sesuk disenggol malih nggih sore nek mangke dalu mboten saged nyenggol wong mangke dalu nderek ngeben ngoten niku
0: kagem
7: Mas Semi Prabowo
0: ngaten sih
7: kagem tugas ngantos paripurna samangke lan Mbak Betty nggih kagem tugas ngantos paripurna samangke lan mbok pilih kontrol ngantos atos kulo sekali nderek mawon Matur nuwun.
0: Sami-sami saking patwa wonten ing kulon Progo. Salajengipun
5: Bu Nani Bajuri.
0: Bu Nani nggih.
5: Sugeng sonten suka sami
0: suka. Sugeng sonten.
5: Bu Nani Bajuri titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Anjasmoro, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widya Ningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asi Gobrak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yusirup, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Werdo, Ki Kumbukarno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi Ardi Klaten, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Mbah Man, Pak Sumar, Sedayu, nuwun saking Bu Nani Bajuri Gamping Tengah.
0: Matur nuwun Bu Nani Bajuri inggih wonten ing Gamping Tengah lan sakmenika badhe katuraken tembang ingkang kathah pun kersakaken
5: Lembah Manah.
0: Lembah Manah ya Beti ya, kita akan putarkan tembang ingkang angka kalih. Lembah Manah wonten ing Suko.
5: Sami Suko.

0: Sutur sabut ayo wak telepon pun bikamali wantani gasal sekawan 333. Monggo ingkang badhe dereng regengaken lan samangke saged pilih tembang menika sampun dipun cawisaken kali tembangipun menika wonten
1: Semilir angin sama arum wangi.
0: Kalian arum wangi. Sumangga ingkang pundi badhe pun pilih sugeng sonten suka sami suka.
2: Sonten suka sami suka.
0: Nggih.
2: Kula suka. Mas sami suka.
0: Nggih.
2: Mbak Betty ugi suka.
0: Nggih.
2: Sedaya sami suka.
0: Nggih, sehat-sehat mana ya?
2: Alhamdulillah. Panjenengan kekalih sehat
0: nggih. Alhamdulillah sehat ugi.
2: Yes, wong nek sehat iki melu seneng wong
0: tuwa. Makaten lah nggih kok nggih.
2: Ya iya. Arum saut napa niku?
0: Arum manis.
1: Semilir angin arum wangi.
0: Arum wangi kok arum. Arum wangi nggih. Monggo.
2: Kakim Romo Singationo, Romo Tujo, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Mami Sartika kali, Yang Sasmito Mudi, wonten Pak Sipaimin, wonten Mbak Siti, wonten Mbak Tuti, Yoga Yujan, wonten Bu Sriwi, Mujali, Bu Wigati,
0: Wonosobo,
2: Raseng wonten Mbak Pipin, Mbak Titut, Pak Andin, wonten di Rukun Perdo, Kang Giras kali Yugo Pra, wonten Pak Sagio, Pak Sawio, Pak Sagio, Pak ini ya, Suwardi Rengan,
0: sing
2: wonten Mas Pak Yanto Candi Abang kali Yulegi, Yusirup, Mbak Ana, sing wonten Bu Yayu empat-empatnya, di Bandung Bondowoso ini udang wih mas, buatnya mas.
0: Nggih, menika.
2: Mugi-mugi
0: tansah sehat nggih.
2: Iki Joko Budu. Asing wonten Gumbokarno sing cuk timbang Ciladan iki.
0: Nggih.
2: Asing wonten Mbah Yono, nggih Mbah Sumasuk Mbah. Wonten Bu Saginem, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yanwase.
0: Nggih.
2: Bu Pagianti yang Parno kali Pak Pening, Mbak Anggun, Mbak Yeni, asing wonten Sinten Malih nggih.
0: Sinten Malih.
2: Asing wonten Pak Mbah Nawi Borobudur.
0: Nggih.
2: Wonten Mbak Bu Sri Utami ali Bu Sri Bonagung. Wonten Yumudo. Kasing kagem sedaya kemawon, Mas.
0: Sedaya kemawon.
2: Ibu Pak Surah Timur Sali.
0: Oh, nggih.
2: Mbah Suro. Mboten kemawon.
0: Mengkaten.
2: Sami Mbak Betty.
0: Nggih.
2: Kaya tugas. Salam sehat bersama perempat.
0: Nggih.
2: Merdeka.
0: Nggih. Matur nuwun Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari matur nuwun sak wingkingipun.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten. Suka sami suka.
0: Nggih.
3: Suka. Mas sami suka.
0: Nggih.
3: Tapi suka. Sami suka.
0: Nggih. Pasar Jaya dos pundi pawartos menika?
3: Alhamdulillah.
0: Nggih, pangestunipun.
3: Alhamdulillah. Nggih.
0: Sehat
3: sehat.
0: Sehat ya.
3: Alhamdulillah.
0: Monggo, badhe ngersakaken ing ngapunti menika Pak Sarjio tembangipun.
3: Nomor kalih Mas.
1: Arum wangi.
0: Yo ngaten nggih.
3: Katempen
0: Mbah. Mbah Noyo katempen menika wau.
3: Atusun Mbah Noyo sing sonten. Kagem Budijo sing sonten. Mbak Wagianti, Mbak Supriyati, Mbak Yeni Patuk, wonten Bu Yanwar.
0: Kok kepedhot nggih non sewu menika wau. Pak Sarjio nggih mbok menawi kepencen apa pripun nggih menika. Mengke saged mlebet malih nggih Pak Sarjio nyun pangapunten menika wau kok pedhot piyambak. Nggih, disusul sak wingkingipun.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka kula susul Pak Sarjio nggih.
0: Nggih Pak Sarjio katemir menika Bu.
4: Iki mboten jarake kaya
0: mboten meng nyenggol menika wau.
4: Meng makni lho.
0: Terus berarti Pak Wartas Bu.
4: Nggih pengestune sehat Mas Sami.
0: Sehat nggih.
4: Mas Sami sekeluarga nggih sehat to.
0: Pengestune pun sehat ugi.
4: Jeng Betty
1: nggih Bu Agianti.
4: Tetep
0: Bu menika tambah sansaya.
4: Oh, sansaya.
0: Nggih.
4: Sansaya gede ya, sansaya pinter
0: dan. Mekaten kok nggih.
1: Kan meniru Bu Wagian.
0: Nah, nah.
4: Apa iya, Nek? Eh ya syukur deh ana sing nurun.
0: Ngaten kok nggih.
4: Nggih, lagune nek napa niku?
1: Semilir angin arum wangi.
4: Semilir angin kaya hari ini.
0: Weh, semilir angin nggih, sembribit nggih.
4: Nggih, salami kagem Bunda Mbah Noyo, Mbah Yono Wirasaban, Mas Adi Ponco, Dimas Suratrise, Mas Paryono Bodoan.
0: Nggih.
4: Pak Sadio Niko Wau, Kirukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Kikumbakarno Ki Joko Budo, Lajeng Lekgono, Bu Anjas Moro, Bu Ijaningsih, Mbak Titut Mejing, Lajeng Mbak Tuti Joko Yudan, Mas Toro, Wonten Manis Renggo, Pak Sagio, Lajeng Pak Yanto Paibul, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Imas Rian Gemes, Pak Rimbang, Pak Sukat, Buyayu Parit, Buyayu Tujo, Buyayu Kweni, Lajeng Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Diarjo, Romo Projo Swasono, Pak Murjono, Bu Mega, Bu Saginem, Lajeng Buyen Wase, Pak Wening, Lajeng Sinten Malingi, Kang Gilas, Lajeng Pak Sawiyo, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Sinten Sumardiono Sumardayu kalih
0: nggih Pak Sumardayu nggih
4: Mbah Min Mbah Paimin Mbah Mantemon Mbah Man Pengasih Lajeng Mbah Negrendi
1: nggih
4: Prayogiri pun kagem sedaya kemawon
0: mekaten
4: matur nuwun suking sonten Mas Semi jeneng Betty kanton piyambak Mbak Yeni Pacu
0: mekaten
4: matur nuwun Mas
0: Sami Sami Bu Wagi Antin si montene wareng matur nuwun kita buka lagi
1: Sugeng sonten suko sami suko
5: Sugeng sonten suko sami suko Mas Prabowo lan Mbak Betty
0: nji saking mejing wetan dos pundi pawartos menika Pak Kirukun Werdo
5: bergeng-geng
0: monggo badhe ngersakaken ingkang pundi menika tembangipun
5: derek Bu Wagianti mawon.
0: Derek Bu Wagianti.
5: Kangge pengintun.
0: Nggih.
5: Kagem Bu Wagianti, Bu Nani, Juri, Bu Sri Utami, Bu Sri.
0: Nggih.
5: Bu Anjasma. Kami sakdika Bu Wijo. Ada Bu Supriyanti, Bu Satna.
0: Nggih.
5: Lumudo Iromo Lajem Kagem Mbak Pipit Mbak Cicut Kagem Mas Ipud Mas Mamat Mas Abdi Mbak Yeni Mbak Ana Lajem Kagem Mbah Suro Lajem Kagem Ki Joko Budu Ki Kumbo Pak Sunardi Pak Sunar Pak Sarjo Pak Sawiyo Wau Lajeng Pak Tumudi Pak Tumidi Tupar Kagem Sedoyo Kemawon Matur Nuwun
0: Sami Sami Kirukun Werdo wonten ing Mejing Wetan Matur Nuwun satu lagi ya Betty ya
1: nggih setunggal mari
0: kita buka lagi satu telepon
1: Sugeng Sontan Suko Sami Suko
6: Sugeng Suko Sami Suko Kulo suko Mas Budi Semi Prabowo ingkang minulya suko.
0: Nggih.
6: Dan Betty Damayani
1: suko. Nggih.
0: Nggih.
6: Pasti ayu
0: niku kok ya iso-isone. Oh alah. Nerawang nerawang.
6: Ayu to sing.
0: Nggih.
1: Biasa aja.
0: Nggih.
6: Ayu kok. Kok ndak ngombro-ngombro ya Mas.
0: Nggih, monggo. Tembangipun.
1: Apa Pak? Semilir angin atau arum wangi?
6: Semilir.
0: Semilir angin.
6: Sama hari ka ayem banget.
0: Ayem karang pon anu kok nggih. Lah pripun mboten ayem kok nyawang yo panene apik-apik. Semilir angin nggih.
6: Dere ulem-ulem nggih Mas.
0: Monggo monggo.
6: Nggih. Romo Ayu, Romo Narto Indro, Pak Dirimbang, Romo Sutapul Jalan. Romo Sutapul Jalan, Sumba Jalan, Romo Antiosan, Bopo Sumar, Mas Arjo, Romo Bambang Limarno, Pak Wangi, Pak Sinur ya, Pak Wangi. Sinten Mas Guru?
0: Sinten?
6: Pak Wagi di salon sing nganu jenengan iku,
0: sing
6: panjenengan nggih.
0: Sinten?
6: wagi di salon niku seneng soal ten radio Klompan nggih.
0: Weh lah den jem matur nuwun. Matur nuwun nggih.
6: Nggih, lar pasar niku daleme lar kretek.
0: Lar kretek.
6: Nggih sing kilen.
0: Oh, sing kilen nggih nggih.
6: Wonten niki. Pasukan nggih.
0: Nggih.
6: Wonten niku awak tetomo. Niki kurung. Urusan berdoa wau ini,
0: pokok
6: panen pasti umbo karno masa wadaka yang kita mas Ardi kabar mas Ardi, Pak Noyo, Mbah Yono, Pak Gono ini pun ini mas Ipul, Mbah Nyawisi, Mbah Simas, Mbah Nas, pokok yang terlihatan kan pokok yang terlahirkan yang saya minta murti Bunda Tuhi juga nonton itu Ben Marni ini nyawisi montar anjar ya Bu.
0: Enggih
6: ta? Enggih. Apa hari iki kana?
0: Nggih, matur nuwun.
6: Kali radio Prumpang seneng lho.
0: Jen, niki ugi remen pokoke.
6: Ming seneng tok ning ra ono apa.
0: Lho, remen menika pun ngluwi.
6: Nggih ta Budhe Marni. Di sapa Mas Guru?
0: Budhe sinten?
6: Budhe Marni.
0: Budhe Marni. Nggih. Lengkapipun wonten nggih pundi menika dalemipun?
6: Wetan kula niki lho.
0: Wetan. Oh, njenengan wetan sate kambing nggih. Ngaten.
6: Nggih, ngoten niku. Apa seneng bae Pak
0: Guru? Nggih.
6: Nggih, Mami Sartika, Ibu Anja Semono.
0: Nggih.
6: Dan di Pakro Mau.
0: Heeh.
6: Dari Pami Bumi Loro, Desa Lima Kalang.
0: Nggih.
6: Male. Ibu Sri Bonagung.
0: Nggih.
6: Ditung Mas Guru.
0: Nggih, Pon.
6: Parmi, Bu Mega, Mbok Nyawiti, Gunani Baju kalian Bapak.
0: Heeh. Sampun
6: nggih, kurang telu.
0: Heeh, nggih.
6: Mbak Pipi, Mbak Yeni, wonten Ibu kan masih paling bungatan
0: Mbak
6: Ibu Pak Asri niki.
0: Mekaten. Nggih.
6: Ngeten Mas.
0: Mekaten nggih.
6: Sing
1: dep. Nggih. Heeh.
6: Dalipun matur nggih.
0: Sami-sami nggih. Waalaikumsalam sih matur nuwun sih. Menika saking Ki Joko Budi wonten ing pacaran lagi matur nuwun. Datang Budhe Marni nggih. Wah, ingkang fans perempat matur nuwun tan sami dangetaken. Kadang kalau nggih mlebet monggo WA napa voice note makaten sih Budhe. Eh, pun sami kok dalem bare pun bika wonten ing WA. Nggih menika sampun kathah ingkang mlebet malih menika Cobi. Dari siapa menika Betty?
1: Mbah Jio nggih.
0: Mbah Jio nggih.
1: Sugeng sonten Mas Emi.
0: Sugeng sonten.
1: Nggih, atur salam kagem Budu Ijo, Karangmojo, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno ingkang maringi salam nalika dinten Kamis ugi
0: sedaya
1: mawon. Lagunipun nderek matur nuwun Mbah Jio.
0: Sami-sami nggih. Wonten Bu Mulyatsih nggih menika ingkang kintun voice note. Coba kita dengarkan monggo Bu Mulyatsih.
7: Sugeng sonten suko sami suko.
0: Nggih, sugeng sonten, Bu.
7: Dikirim buat Ibu Tarmi yang di Kota Baru.
0: Nggih.
7: Dan yang Sas dan semuanya aja. Buat Mas Semi dan Mbak Betty.
0: Nggih.
7: Salam sehat. Dari Ibu Mulyatsih.
0: Matur nuwun Bu Mulyatsih. Salajengipun menika saking Pak Supoyo wonten ing Kadilayar Klaten. Sugeng sonten monggo.
8: Sugeng sonten matuk suka sami suka.
0: Matuk suka.
8: Mas Semi Prabu kalian Mbak Betty Damayani nggih kesarasan wonten ing kekalihipun kula bar layat Mas.
0: Lajeng
8: kula guys niki kuduki Gadung Melati,
0: derek
8: salam-salam
0: kepada pun
8: manut mawon.
0: Nggih.
8: Kagem Pak Toro, Pak Sudar, Pak Tirto, Pak Dam, Pak Mujiono, Pak Damaskus yang buas Romo Yu Kirimbang Ki Wesriseto Ki Tupar Ki Ngadiono, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Kristin, Bu Anggun, Bu Sas, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Bu Siwi, Bu Wigati, Pak Widodo, Mas Giarto, Mas Padi, Mas Narto, lan kagem sedaya mawon.
0: Nggih. Matur nuwun menika wau saking Pak supaya kadilayar. Lanjut.
1: Berikutnya Pak Yuwono nggih.
0: Pak Yuwono nggih.
1: Nggih, sugeng sonten suka sami suka masami.
0: Sugeng sonten
1: nggih. Saking kula Rama Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja.
0: Monggo.
1: Kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Kirukun Werdo, Budu Ijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul Yung Mudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbokarno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan sugeng laras, kagem penyiar sugeng makaryo.
0: Matur nuwun sira Mayana Marta Diarjo lan salajengipun menika saking Bu Supriyati. Menika ingkang pun tinggi. Coba ini ada dua ya Betty.
1: Ibu kita, Supriyati.
0: Yang atas atau yang bawah ya ini bagusnya ya. Coba bawah. Yang atas ya, ke bawah aja.
1: Nggih.
0: Oh, atas coba.
1: Atas dulu.
0: Nggih,
9: sugeng sonten suka.
0: Sugeng sonten
9: suka. Panjenengan suka. Mas Emi Prabowo suka, Mbak Betty Damayanti suka, sedaya sami suka nggih Mas.
0: Nggih, Bu.
9: Sekalipun dere ingkang sampun cuma wis sedaya sae. Badhe atur salam kagem Bu Dwija sama Mami Sartika, Bu Agianti, Mas Ipul, Mas Yudi, Pak Toro, Pak Damaskus, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, Kang Gilas, kalian Pak Tujos, kalian Ibu Mbah Noyo, kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka sampun menika Mas Emi
0: nggih
9: menawi badhe kondur nderek kesugeng kondur kalian Mbak Betty nggih mungkin dalim kanthi wilujeng
0: matur nuwun sugeng sonten Bu Supriyati wonten ing Semanu nggih Tunggul Timur. Sudah berapa tadi yang WA, Betty? Sudah 5 atau 4 ya? 1, 2, 3, 4, 5 5 ya?
1: Okay.
0: Sudah 5 deh kalau begitu. Kita ke lagu Betty tadi yang banyak diminta yang mana?
1: Yang paling banyak yang diminta Semilir Angin.
0: Semilir ya? Angin sih. Menika badhe katurakan wonten suka sami suka Pro 4 RRI Ngayogyakarta.

0: kok isih neng sawah to, Fer? Fer.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Eh, ya karepku, caramu tetanen kuwi ya sing maju. Saiki lak ya serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani Pak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

0: Kak Yu.
1: Nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, BPBD Gunung Kidul mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Sejak awal Mei hingga pertengahan Juni, BPBD Gunung Kidul mencatat sedikitnya 3 kejadian kebakaran lahan di wilayah setempat. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya risiko kebakaran seiring menguatnya musim kering. Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Gunung Kidul, Nanang Irawanto mengatakan, dampak kemarau tidak hanya berupa krisis air bersih, menurutnya ancaman kebakaran juga menjadi resiko serius yang perlu diantisipasi sejak dini oleh masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, penggunaan obat psikotropika jenis alprazolam di Kabupaten Sleman menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2025. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan mental di wilayah tersebut. Berdasarkan data Sistem Pelaporan Narkotika dan Obat Psikotropika atau SIPNAP, penggunaan alprazolam selama 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya pada seluruh periode pengamatan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Sleman, Tunggul Birowo mengatakan, akses terhadap obat ini sebenarnya sangat ketat karena hanya dapat diberikan melalui resep dokter spesialis kejiwaan. Menurutnya tingginya penggunaan obat tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor, termasuk evaluasi terapi yang belum optimal sehingga dosis obat belum diturunkan meskipun kondisi pasien

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Indain swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Setersebut ya panjenengan tase nyawici wonten ing suko sami suko wonten ing sonten menika tase sareng kalian kula sami prabu lan ugi beti damayani ingkang tase nderaken ngantos sami kejam gangsal sonten mekaten nggih. Nggih, menika wekdal menipun pikamale wonten ing telepon anamung sak mangke tembangipun ingkang badhe ponaturaken saged dipun pilih menika wonten napa beti?
1: Sabar aku ikhlas.
0: Sabar napa aku ikhlas. Monggo gangsal sekawan 333 pun pikamale tembangipun menika wonten sabar kalian aku ikhlas. Sugeng sonten suka sami suka. Saking sedaya menika nggih. Pak Sumar. Nggih, terus pundi Pak Wartos Pak Sumar?
2: Tancap sinaringan sehat mugi Mas Dani lan Mbak Betty tancap sinaringan kesehatan mugi.
0: Amin, matur nuwun. Monggo.
2: Sabar, Mas.
0: Sabar, nggih kula sabar kok, Pak.
2: Oke. Ngayani lansia lansia.
0: Eh, pokoknya kertas daya sabar menika nggih.
2: Sinten-sinten.
1: Monggo.
2: Kagem Eyang Sasmito Murti di Rukun Werda.
0: Nggih.
2: Di Soekarno. Bapak Sudha Subagia sekalian itu. Mami Sarita, Romo Ngadiono, Bapak Sardio, Bapak Sardio, Mbak Sendi, Wikono, Mbak Ana, Bapak Mursari, Rajeng Bapak Sukarjo, Mas Mamat, Mas Ibul, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih, Pak Tupar, Romo Mujiono Brosot, Pak Tumisi, Pak Erkikit, Yumudo, Mas Rian, Anjas Moro, Pak Rimbang, Yusuf Tawes Jomartani, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Lajeng Ki Kumbukana Sampun, Ki Joko Budu, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbak Yani Patuk, Mbak Andin, Mbak Titi, Mbak Titu, Sanesipun Benjang Mali.
0: Mekaten nggih.
2: Matur nuwun kekalihipun.
0: Nggih, sami-sami. Pak Sumarwon tering sedayu matur nuwun. Sa wingkingipun.
1: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
2: Kula suka Mbak Titi.
0: Nggi. Mekaten.
2: Heeh.
0: Pak Puji Kreta dos pundi menika Pak Wartos?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat nggih.
2: Sehat karena ya warasan.
0: Walang kuwi kok ngene ku pun sepaket.
2: Ya sehat banget ra ya iso bengok.
0: Maniku nggih.
2: Lagune wani, Mas.
1: Lagunya sabar. Aku ikhlas.
2: Aku ikhlas wae.
0: Mekaten sih.
2: Itu entuk salah. Niku wau Pak Yanto. Pak Yanto wonten ing Grogol nggih.
0: Pak Yanto dereng menika Pak Sumar sedayu.
2: Pak Mujono.
0: Pak Sumar sedayu
2: nggih. Pak Sumar. Kacang Ibu Tuwido. Kebo Wagianti, Ibu Supriyanti. Mbah Noyo, Pak Yanto Andi Abang. Ajeng Romo Ajeng Adiono wonten kaliyan kalih Ibu Pak Rimbang Mbah Nawi lajeng Bu Sri Kebonagung Bu Salama Bu Salima Bu Sri Utami Bu Sri Rahayu sedaya Bu Sri lan kagem Ibu Asri Kembara
0: nggih
2: Bu Tinang Desian lajeng Mbak Sawiyo Mbak Titut wonten mesin lajeng Kirukun Werdo ya wonten mesin wetan lajeng sinten wonten mulih wae kok lali aku mau diceritakan nagrane terus cakem Romo Tudo Sebagjo kali Ibu Mas Toto Sekluwon kali Mbak Emi Pak Sunardi Mursari satu Bahman temon, Bahman pengasih. Jeng putri putri. Pak Wisin coro genen, Kang Gilya, Pak Azari, Pak Sawiyo, Mbah Suro, wonten Trisek, Mas Ardi Klaten Timur, Mas Budi Santoso, Rangka ini pun kagum sedoyo kemawon,
0: kemudian
2: ngetaken, wonten Mesiaran, wonten Meniko, wonten Pro Sekawan, Mas Emi, kalian Mbak Peti sebenarnya tugas ngantos paripurna mengke kondur ngatos-atos wilujeng jugi di alam matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Puji Kraita wonten ing Kalasan matur nuwun. Semoga sak wingkingipun
1: sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Wih, menikan si Kalasan malih. Rama dos pundi Rama sehat-sehat?
2: Alhamdulillah paling sehat. Iki
0: rata isi sedikit. Rata isi semilir angin.
2: Nggih,
0: ten ngemper. Ngemper iki. Monggo Rama badhe ngersakaken ing kampung ndi?
2: Nggih sabar mawon.
0: Oh, sabar mawon nggih. Monggo.
2: Dinten nggih.
0: Monggo.
2: Iki kang nembe makar wae sinten?
0: Menika wau Pak Puji Kraita.
2: Pak Puji Kraita mantan lho. Heeh. Ikan Sucijo,
0: yeah.
2: Pak Noyo, Pak Pening, Pak Kupuan ini, Pak Nade, Pak Guru ini, Biayu, Pak Nambah
0: ini,
2: Pak Kami, Doho, Pak Nambi,
0: Nggih. Rama, niki swantene kok tambah?
1: Tambah kecil nggih.
0: Nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih Rama sing adian nggih. Ning yen ngapunten menika kok suwantene radi-radi mboten cetang ngoten nggih. Sinyal mungkin kadosipun nggih. Kita ke penelpon berikutnya Betty.
1: Nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Halo.
0: Halo.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Sugeng sonten yumuda. Heeh.
3: Mboten tulange Mas Emi kok nggih.
0: Napa nggih? Alah njih. Kene iki wau kelinci mboten senen-senen nih.
3: Mboten niki kula mboten melu niki wau langsung.
0: Oh ngaten.
3: Nggih kawane oke.
0: Walah kater nggih. Pun saniki ngersakaken ing kampung ndi tembangipun?
3: Sampun niki wau kesupen.
0: Tembangipun nika wonten
1: Sabar aku ikhlas.
0: Ing kampung ndi?
3: Sabar mawon.
0: Sabar mawon nggih.
3: Mungkin
0: saking
3: sabarnya nunggu
0: nih ke
3: Mas Emi.
0: Oh, ngga ada, sih. Mbak Betty. Nggak, kita salam.
3: atau benwalnya nyenye Pak Ani Romo Tingasiono. Rantene saya kecil ya pengen pulang.
0: Nggih sami ya niku ugi ngeten ya. Nggih.
3: Nggih. Tapi Pak Sagia, Pak Tengkiru Keluarga, Pak Budi Kraita, Pak Tengkagam Lekono, Pak Tengkak Lendi, Pak Sukanda Tilan, Bisa Pak Budo, Pak Tengkagam Mas Ama, Mas Ibu Gatari, Pak Tengkagam Bingungnya
0: Waalaikumsalam. Ya mudah wonten ing Brajan Minggir matur nuwun. Kita buka satu lagi penelpon.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka. Satu lagi.
0: Satu lagi dari saya kan.
2: Pangling ora ku
0: kita. Pangling. Nggih.
2: Mbak Peti.
1: Nggih, Pak.
2: Heeh. Pak sinten ngono.
0: Duh.
1: Pak sinten.
2: Iki lagune sabar niku mawon.
0: Sabar
1: nggih.
0: Nggih.
2: Si nek ra sabar ra iso mlebu.
0: Mekaten.
1: Pak Yanto bukan nggih?
2: Nggih, Mbak Peti.
1: Nggih.
2: Nggih, cari Pak Ji karo Mbak Ji.
1: Nggih, Pak.
2: Nggih, kula kintun kagem Mbak Yuku, ya Yu wonten ing Rongkop, Pak Setio niku nggih Rongkop.
0: Nggih, Pak Setio nggih.
2: Ajeng Bu Undang Dewijo, Bu Agianti Mbah Noyo, Bu Yuanu, Kang Nanda Romo Singadiono, Romo Tujo Subagyo, Pak Rimbang, Pak Mbah Nawi, Yumudo ingkang nembe, Mas Rian, ajeng adik kula Didik Yanto Candiabang, ajeng Mas Rian sampun nggih, Mami Sartika lajeng. Saya ini pun kagem sedaya kemawon, Mas Emi.
0: Sedaya kemawon makaten.
2: Nggih. Mungkin budine meni teh Oman. Matur nuwun Mas Emi.
0: Sami-sami. Nggih. Waalaikumsalam. Pak Yanto wonten ing Seyekan matur nuwun. Pun sameneika geser wonten ing WA
1: nggih.
0: WA menika saking sinten?
1: Pak Sukiran.
0: Pak Sukiran nggih.
1: Suka sami suka sugeng sonten menika saking Pak Sukiran Tan Simo Ponjong Gunung Kidul badhe kinton lagu kagem Pak Ha Sampan Bang Aminto, Pak Kohyanto, Pak Muryono, Pak Ha Irwan, Pak Dukuh Yamin, Pak Saiful, Pak Nunung juragane Gubuk Desa, Pak Tasim, Pak Kaseman juragane Pikulan Beng Kong, Pak Budi, Pak Dariman, Pak Iswanto, Pak Wasino, Pak Suradi, Pak Sarto, Juragan Mentok, Ing Sumbergiri, Bu Eni, Bu Sri, Bu Suremiati, Bu Tarmi Demangan Baru, lagunipun derek kagem penyiare Met Bertugas, sehat selalu, matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Sukiran, saking Mbak Jenggot wonten ing Kidul Studio, katur kagem Pak Bakri, Pak Jam, Pak Harnawi, Pak Suharjo, Pak Sarowi, Om Nuwar, Pak Karno, Pak Jan, Pak Erjana, Mbah Likin, Pak Dandi, Pak Basiran, Mbah Ngadimin, sugeng laras, matur sembah nuwun, nggih. Salajengipun menika saking Pak Tumidi. Kalau sampun sih Pak Tumidi nggih?
1: Pak Tumidi
0: sudah belum? Coba belum ya, coba kita. Monggo Pak Tumidi. Nggih.
4: Kagem Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar.
0: Nggih.
4: Lajeng Pak Supoyo, lajeng Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Suro, Pak Ibu, lajeng Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwija, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo, Eyang Sas, Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mbak Serian, Mbak Man, Pak Min, lajeng Pak Galimon, lajeng Pak Wirjujur, lajeng Pak Rungkut, Mbak Klendi, Pak Tugirin, Pak Rukun Werdo, Mbah Noyo, sainipun kagem sedoyo kemawon matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Tumidi. Salajengipun menika saking Mbah Ijem menika ugi kentun voice note monggo.
5: Halo Sugeng Santen.
0: Sugeng Santen.
5: Mbak Betty Damayani.
0: Nggih.
5: Semi Prabowo, Sugeng Santen, suka sami suka. Kula bayi jam babatan piyungan badi nderek ngregengaken acara menika.
0: Monggo.
5: Kula lagune nderek ingkang sampun sumawis mawon. Mm-hmm. Kentun-kentune kagem Bunda Wagianti, Bunda Dwija, Mbah Noyo, Bu Sri Utami, Bu Salimah wonten ing Jalan Pleret, Mbah Gono, Mbah Klendi, Mbah Suro, Mami Sartika, kagem sedoyo kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Sugeng sonten, sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Mbak Ijem matur nuwun sih. Salajengipun ugi menika mengirimkan voice menika saking Mbah Suro wonten ing Trisik, monggo.
6: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Sugeng sonten.
6: Kula suka Mas Emi suka jeng Peti suka sedoyo sami suka. Pripun kada pawartos sak keluarga sehat. Nggih,
0: pangestunipun sehat.
6: Sak pinaringan kesehatan rezeki banyu mili
0: amin,
6: sak keluarga. Nggih. Nyune mekaten nggih
0: absen
6: lor segoro Trisik Mbah Suro kahananipun nek awan panas nek bengi adem nek esuk yo adem. Lagunipun kula nomor setunggal Mas Emi jeng Peti. Informasi malam setu menika wonten ketoprak RRI. Dodhesipun menika umroh.
0: Wela
6: sekawan dugi tanggal gangsal menika wonten layang-layang internasional wonten GLS sakilen jembatan enggal kabanaran.
0: Wela niku
6: sinten nggih mawon ditindaki nek ado arep seneng-seneng karo do jajan.
0: Mekaten.
6: Dak kuken omong kesuwen menitane ora jelas. Menika salamipun kagem sedaya kemawon mboten kula pici-pici saka Gunung Kidul, Kodia, Sleman, Mantul, Kulon Progo lan sak kiwa tengen sing dong nyetel RRI. Salamipun harmonis, bahagia ya selalu, pinaringan kesehatan, kebakas warasan, umure panjang, mangpangati, duwite telung koper, isine abang-abang nih cuicu ojo. Kakek Mas Emi kalau jeng Peti, suka ngayai tugas ngantos paripurno, kunduripun mungkin ngatos-atos. Matur suwun.
0: Sami-sami, saking Mbah Suro wonten ing Trisik pun, sampeyan badhe katuraken tembang ingkang kathah pun kersakaken.
1: Sabar.
0: Sabar ya Peti ya, baik. Kita putarkan lagu berikutnya ada Sabar.

dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan. Sanes derek utawi sanes kadang, namung menawi ngantos nandang prihatos ugi tumut ngraosaken. Pitutur menika anggambaraken rukunipun tiang Jawi salebeting bebrayan. Pangrengkuhipun persasat sederek nunggil Yayah Rino utawi sederek nunggil Bopo Biyung.

0: Wah, wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi ya.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki setrum wadil langsung entuk akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak. Kuwi ora entuk, Kang. Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutresno Buddha ya, matur nuwun panjenengan tase nyawici wonten ing suko sami suko perempat Eraringai Jakarta. Menika tase wonten wekdal kirang langkung nggih 27 menit makaten nggih pramila ingkang badhe nderek ngregengaken wonten ing santen menika. Pun pikamale wonten ing gasal sekawan 0333 menika sampun dipun cawisaken tembangipun ingkang saged dipun pilih wonten Gadung Melati kalian Kedaton Ati. Kang Sal sekawan 0333 sugeng sonten.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih.
1: Mbak Betty suka, Mas Sami suka. Nggih. Kula nggih suka, sedaya sami suka.
0: Saking Tanjung
1: Pinang.
0: Tanjung Pinang nggih. Terus pun Pak Wartos menika?
1: Mbah Mus.
0: Alhamdulillah nggih. Monggo Mbah Mus badhe ngersakaken.
1: Cuaca cerah nih gimana?
0: Cuaca cerah sih.
1: Iya.
0: Monggo, tembangipun?
1: Enten apa mas?
2: Gadung Melati, Kedaton Ati.
0: Nah, Kang Bundi.
1: Iya, Gadung Melati.
0: Gadung Melati, Kakin Tun.
1: Salame, Kangge Mami Sartika, Romo Yuwono, wonten Pak Muladi, wonten Pak Budi Kraito, wonten Bu Yanuasih, Bu Suijo. Bu Wagianti, langkung saya Kang Sedaya mawon. Romo Yuwono Marto Siarjo.
0: Oh, sih. Mbak Mus Tanjung Pinang matur nuwun sih menika wau. Sampun dere mlebet ana mung kok menika dereng rampung kok pedhot nggih pun mboten menapa. Di belakangnya
2: sugeng santan suka sami suka.
3: Sugeng santan suka sami suka. Mbak Devi kalian Mas Semi Prabowo.
0: Saking Lopati menika. Pak Sawiyo sehat-sehat Pak Sawiyo.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Monggo ngersakaken ingkang pundi menika?
3: Nomor kali.
0: Nomor kali nggih.
2: Kedaton Ati.
0: Heeh.
3: Nggih, lajeng kinten kagem katamben niku wau, Pak. Mus.
0: Pak Mbah Mus Tanjung Pinang.
3: Oh, nggih. Nggih, kula kirimi Mbah Mus. Lajeng Mbak Rimbang, Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, Pak Budi Kaito, lajeng Pak Yanto, Pak Yanto, Pak Budiono, Pak Mbak Suro Trisik, Bu Wagianti, Bu Sakinem, Bu Supriyati, lajeng Marga Saranta, Budi, lajeng Yusuf, Bu Budro, dan saya ini pun kagum sedoyo yang kami jangkakan kulo kirimi.
0: Sami-sami, saking Pak Sawi ya Lopati, maturun.
2: Sugeng sontan suka sami suka.
3: Sugeng sontan suka sami suka.
0: Nggih.
3: Nah,
0: deretane
3: sawiyo
0: alhamdulillah tak dungengi
3: sawo. Nggih. Nggih, kula lagune nderek niku wau.
0: Nderek mawon nek kono.
3: Heeh. Nggih, napa niku wau?
0: Napa niku wau?
2: Gadung Melati.
0: Gadung Melati.
3: Nggih, Gadung Melati niku.
0: Heeh, nggih.
3: Kekin ten tangge sawiyo niki wau.
0: Heeh.
3: Mbah Noyo sakniki pun kesukan le kula e.
0: Weh, lah kok iya. Heeh.
3: Nggih, kali Joko Budu, kali Pak Imbang, kali Pak Yanto, Legi, kali Romo Ngarjono, Pak Tujo, Bu Tujo. Lan saiki kagem sedaya kemawon nek yaseten wis sibuk
0: lho. Oh, sibuk nggih. Nggih. Sami-sami legono wonten ing Gunung Saren.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka, kula suka, Mbak Betty Damayani suka, Mas Semi Prabowo suka, Lek Gono inggih suka, sedaya sami suka-suka.
0: Terus benti Pak Wartos, Bu Sri?
4: Alhamdulillah, kula sehat, sedaya keluarga, Mas Semi kundur wangsul.
0: Iya, Pak Estu ini pun berkah.
4: Selalu sehat, inggih Mas, Mbak Betty.
0: Iya.
4: Kula nderek sing lagune nomor kalih mawon Mas.
0: Sing nomor kalih nggih. Nggih. Kinten salam.
4: Ora Gadung Melati sik napa sih jenenge?
2: Kedaton Ati.
0: Kedaton Ati.
4: Nggih Kedaton niku wau.
0: Heeh nggih monggo.
4: Nggih nderek salam nggih.
0: Monggo.
4: Kagem Lek Gono, Lek Wir Jujur. Enten Romo Yu, Gunani Bajuri, Lek Sarjio, Pak Sagio. Pak Tumidi, Pak Muladi, Romo Ngadiono, Pak Puji Graito, Pak Sumardiono. Pak Sumar Sedayu, Pak Mujiono Broso, Pak Yanto Sedayu, Pak Yanto Candi Abang niku kalih wonten Seyegan, kalih wonten niku Pak Sudarndasi lan Pak Kang Gilas, Pak Sunar Timur dari Mursari, Pak R. Sigit, Pak Agus Jati, terus Pak Tujo Subagio, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mbah Yono, Mbah Giman, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih, terus enten niko Pak D. Paimen kali, Pak Sepoknya Tirto, Moyudan, terus enten anu niko Mbah Suro, terus wau enten Mbah Mus, Tanjung Pinang, terus enten niko Mbah Sinten niko, Nyi Sinten Nyi Juru Gentong.
0: Oh nggih.
4: Nyi Juru Gentong mirengke niko nak dikintu ni midangetan kan niko.
0: Nggih.
4: Nggih lajeng wonten niko Bu Yanase, Bu Mbak Anggun, terus enten Sinten niko Cik Bakul Toplak kae Sinten, Mas?
0: Bu Yanase?
4: Oh nggih Bu Yanase kali niku Bu Yayuk Bu Guru, terus Bu Agianti, Bu Salamah, Bu Salimah, Bu Duijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Bu Wagianti, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Pak Rimbang, Ki Joko Budo, Ki Rukun Werdo, Mas Ipul, Mas Rian, Mas Mamade, Mas Ardi Klaten, terus Pak Bang Sutarno, Bu Anja Semoro, Mami Sartika, Yumudo, Lajeng kagem sedaya mawon nggih Mas nggih.
0: Mekaten.
4: Nggih, matur nuwun Mas Semi Prabowo. Nggih,
0: sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Sri, pun agung matur nuwun sih. Kita buka lagi untuk satu penelpon, monggo.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
5: Kula suka panjenengan suka. Ya, sami suka.
0: Kang Gilas menika. Mboten klentu. Kalau langsung kemuncing lo jalan ikut di bedek.
5: Ya ponda. Apal
0: kok. Apal kok ya.
5: Anggere suarane kayak terasa.
0: Ngaten. Sehat nggih?
5: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Ngaten nggih.
5: Jenengan keluarga sehat
0: to? Pangestune pun sehat.
5: Bapak ini sehat to?
2: Sehat.
5: Alhamdulillah. Pun kula lagune manut mawon.
0: Manut mawon nggih.
5: Nggih. Salam nggih.
0: Foto
5: kopi ini Bu Sri pun aku
0: wau. Foto kopi pun sih.
5: Wonten Pak Haji Ngajeng nggih wau. Pun niku nyuwun foto kopi ini kali Pak Bu Citra itu barang niku dadi
0: suwoyo. Sedaya kemawon
5: katen. Heeh. Berani saya ketinggalan.
0: Nggih, pai.
5: Nggih, ngaten mawon nggih, Pak.
0: Nggih,
5: sugeng kagem matur nuwun.
0: Sami-sami. Kang Kilas matur nuwun. Saya menikah wonten ing WS tersebut ya tasih wonten pinten menika ingkang dereng pun waos. Saking Pak Ferry nggih. Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul menika. Coba ingkang pun di menika kok pedot-pedot menika. Coba kita yang ini. Mangga.
6: Oh, kula suka sedaya suka. Salam kagem pendengar Pulau Empat sedaya. Menawi saged Sabtu ngajeng yonjon seton kula nyuwun. Langgam Sekar Rinonce, matur nuwun.
0: Wih, lanjut niki.
6: Aku menalat sana Sekar Rinonce, Melati Rinonce.
0: Melati Rinonce, once catat Mbak Betty. Wontening uyon-uyon seton lagi le request dan suka sami suka. Ngipun buatin menopo. Salam cipun masangnya Mbak Anggun. Menika ugi mengirimkan voice note. Monggo. Waalaikumsalam.
7: Absen suka sami suka. Kula suka, Mas Limi Prabowo suka. Sedoyo suka.
0: Sami suka. Lagunya
7: dari aja nanti salamnya buat Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Mbak Tendi, Pak Sawiyo, Pak Supoyo, wonten Pak Muladi, wonten Mas Yudi Gwani, Mas Mamada, Pak Damaskus, wonten Aki Kumbokarno, Pak Ibul, terus wonten Mami Sartika, Bunda Mega, Bunda Dijo, Bunda Januarsi, Bunda Supriyati, Bunda Tarmi, Bunda Sri semuanya, Bunda Yayu juga semuanya, ada Bunda Karsyati juga, dan semuanya saja yang ada di Perumpat sehat selalu Ji. Kagem Mas Emi Prabowo, matur sehat semangat Ji. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Anggun matur nuwun. Salajengipun
2: Pak Untung.
0: Pak Untung
2: Tukino.
0: Nggih.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Kula
2: suka panjenengan suka sedaya sami suka. Kula nderek lagunipun kula kinten kagem Mbak Betty, Mas Semi, Mas Rian, Yumudo, Mami Sartika, Busri, Pak Yanto, Yulegi, Pak Depaimin, Pak Suwardi, Pak Muji, Mas Mamat, Mas Aldi, Bu Yayu, Mbak Ana, Busri Desedoyo, Pak Yanto Sedoyo, Bapak Ibu Tujo, Mbah Yono, Bu Agiati, Bu Dwijo, Bu Pipit, Bu Naomi, Bu Supriyati, Pak Rimbang, Mbak Kristin Samigalo, Pak Pujo, Pak Sakino, Pak Sumardi, Bu Andri, Kiresi Seto, Mas Ipul Wates, Pak Supoyo, Pak Mus Pekanbaru, Bu Anjasmoro, Pak Sukiran, Pak Sagio, Pak Tugiri, Bu Tari, Bu Marto Diharjo, Ki Kumbo Karno, Pak Hamka, Pak Nawi, Pak Siswadi, Pak Bambang Purworejo, Pak Supriyadi, Pak Sumardi, Mas Aris, Pak Sarmin, Ibu Nani, Pak Gilas, Mbak Yeni, Mbak Widiyati di Wonosobo, Prayogi kagem sedoyo mboten miji-miji sugeng tugas Mbak Betty Mas Emi matur nuwun.
0: Nggih, Pak Untung sami kala matur nuwun. Salajeng permenika saking Bu Pipit nggih sugeng santun Mas Emi Mbak Betty lagunipun manut kemawon nggih. Kenten nggih Mas kagem Ki Kumbo Karno, Pak Di Paimin, Pak Yanto Pait, Yulegi Kirukun Werdo, Ki Resi Seto, Ki Joko Bodho. Pak Sumar, Pak Tujo, kalian Ibu Roma Cingationo, Pak Tri wonten ing Sengkan, Pak Puji Graito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Pak Damaskus, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Dimardi, Mbak Kulan Wetan, Mbah Utimarto, Mbak Kulan, Bu Anjasmoro, Bu Dedwijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yusirup, lan sedaya kemawon sih, matur nuwun. Salajengipun menika saking
2: Mbah Glendi.
0: Mbah Glendi sugeng sonten Mas nggih menika celep jalan sama sekintun. Katur Mbak Tarmi, Mbak Kungan, leres nggih. Nggih, Mbak Anggun, Mbak Tarmi, Mbak Anggun, Mbak Susi, Mbak sinten wali menika nggih, Bu Wagianti, Bu Wicara Bayan lan sedaya montor perempat wonten ing pundi kemawon nggih matur nuwun. Niki kintun voice note lan ugi teks nggih, teks mawon salah setunggal. Yo sirup menika kintun voice note nggih monggo.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Nggih.
0: Monggo.
8: Kulo sami suka, kulo suka, patukosko sedaya sami suka nggih.
0: Nggih.
8: Kulo lakune nderek kang jamun cuma wis kemawon.
0: Assalamualaikum
8: nggih. Kagem Bunda Dwijo, Mbah Noyo, Bu Mega, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami, kalian Mbah Suro, Didik Gono Pak Sawiyo, Pak Sarjio. Wis kagem cinten malih nggih. Kiresi Seto, Mas Ipul, kalian Pak Tupar, Mas Yudi, terus kagem Romo Tujo sekalian Bu Yayu sedaya Bu Yayu, Pak Yanto Pak itu legi, nggih, terus kagem sinten nggih mali e. Lali, Mbak anu Mbak Bianti, Mbak Atun. Terus kagem Mami Sartika. Prayogi kagem sedaya Mas.
0: Mekaten nggih. Waalaikumsalam. Matur nuwun menika wau saking Yusirup. Salajengipun menika saking Mami Sartika nggih menika mengirimkan voice note. Monggo Mami.
9: Mas Ami Prabowo ganteng.
0: Nggih.
9: Mbak Beti wong ayu Mami Sartika klisa. Derek suka sami suka lakune nomor setunggal nggih.
0: Nggih.
9: Kagentun kagem adik kula Tutik Sudeta Turi Mbak Noyo. Putri Jo, Mas Rawan Haka, Mas Rian Paye, Mbak Yumudo, Mbak Yanto, Soyo Yanto, terus Mbak Wonderful, Mas Saiful, Mandore Polon, Mbak Samaskus, Mbak Kiman, Mbak Supriyati, Pak Sarsio, Mbak Anum Putukira, Mbak Cem, Mbak Icem, nggih matur nuwun kintunane. Maturun Ki Joko Bodho, Mas Adi Kunto Adi Pondosari, Mbak Neng Pelangkok, Pak Tupar, Mbak Sri Soyo Sri, terus kagem Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Nanik Bajuri, Mbak Tarmi, Pak Supoyo, Mbak Mus, Mbak Suro, Mas Pariono, terus Kirosi Sito, Mbak Yeni, terus kagem Mbak Sutar Tasilan Pak anu ponaku kagem saya kemawon matur nuwun nggih wong bagus wong ayu sugeng ayah karya sia selalu rezeki lancir
0: matur nuwun Mami Sartika nggih sehat-sehat Mami pun. Sampun pun waos lan ugi sampun katerakan menika voice note pun badhe katerakan lagu ingkang sampun dipun kersakan kata hengkang putih menikau beti gadung melati gadung melati nggih menikau badi kapiarsa tersebut doyo wonten ing suka sami suka perempat RRI Ngayogyakarta.

0: botol plastik ini buangnya ke sampah organik atau anorganik ya?
1: Ah, sembarang aja deh.
2: Mbak, buangnya jangan sembarangan dong. Itu kan udah ada tulisannya. Sampah plastik itu termasuk sampah anorganik yang bisa didaur ulang.
3: Lindungi bumi kita. Buang sampah sesuai jenisnya.
4: Vi, kok lampu kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
5: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
4: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
3: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.
6: Halo, Dok. Kapan le mulai?
7: Wonten apa toh, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan male, Pak.
6: Iya toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya toh.
7: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
8: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
6: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Engkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah kabupaten menyiapkan skema pendanaan melalui belanja tidak terduga apabila kebutuhan anggaran operasional mengalami kekurangan. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kulon Progo, Sri Sugiyarti mengatakan pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlangsungan layanan publik yang bergantung pada kendaraan operasional. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD segera menghitung kembali kecukupan anggaran bahan bakar hingga beberapa bulan ke depan sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi. Beralih ke informasi lain, pengunjung restoran, rumah makan, dan kafe di Bantul berpotensi menghadapi tambahan biaya mulai September 2026. Pemerintah Kabupaten Bantul berencana memberlakukan pajak barang dan jasa tertentu, sektor makanan dan minuman sebesar 10% sebagai bagian dari upaya memperkuat pendapatan daerah. Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menjelaskan penerapan pajak tidak dilakukan kepada seluruh pelaku usaha makanan dan minuman. Penentuan objek pajak akan mengacu pada ketentuan omset tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi.

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di

Nyuwun Sutresno Budoyo Ngadri Pambagia Wilujeng Sugeng pepanggian malih lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken kiaran Ringgit Wacucal dipun tindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar cariyos Rama Nitik Perangan kali. Ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

Nampi sasmito mambet gondo kang amis bacin racih nani kalamuto bakal nompo coba ning jawoto mijil soko ing pamujan tebak-tebak dodong jalan napas racut busono panitung agem busono prajurit pamit marang poro garwo tedak ngindro prasto mios pungkurang.

den untapaken dungki ngajenganing wiworo pungkuran tindak temsan atau kandek wonten madyani ngalun-alun kaya ngopo kageting tas unik ngegi ono prisopo nang tijo darpo suruh.

sembarangan. Purwakane mung sak sodo gedhe niki kakedhepaken murih ilang saka pandulu prandine. Malah pusak glugu gedhe niki. Watak Nata Ndrawati marmane wis tanggap ing sasmita. Sigra sedhakep saluku juga netepi marang dharma manungsa angesti marang panguwasaning gaib. Panitra mandeng pucaing gunung Tursina nekuh lidah kapadhalaken panggan suci. Angesti tribawana triwilangan telu bawana sengarani yen to kacandra jagate manungsa ana telu wilangane. Giriluka, Indraluka, Janaluka. Nupus panca indrani kang pinangkara antaraning nyangeningaken ciptaning rasa. Panca wilangan limo griya wis ngarani catur tunggal kasirnakno sajuga kang kena sidikara anata mlebu metu napas lir badra hirawana. Pungkasane nutupi babanawa, baban wiworo nawa wilangan sanga yen to kaitung lawe manungsa iku ana sanga. Diwenangke mengolan minep mung sajuga kang dering keparemenga. Yen sukmo jati dereng ngilar pakurungan. Eti marang sanata arsa pasang giri senajan wonten tejo darpa suruh. Yen to tinempuh lebur papan tanpa dadi, iki mung pinangka lantaran pendhawa semanjing prihatin sakwetara. Nanging yen to katrajang sisip datan bisa kagrayan, kurang bejane negara Ngamarta bakal ana bebaya. Ingin bakal nggawa kedadean raja pati angeti panguwasaning dewa nyat sangka ing Bantala ngumbul ngakoso nusup ima imantaka.

0: Kanca ki ya ana sing apik atine ya ana sing nyemplungke jurang. Kok ora beda karek dong nang pertapan opo-opo mbah opo-opo mbah. Aku kudu nyah-nyah-nyah kok. Dadi engko petok adine Sembadra kok malah kon ngaku wae pancen. Lambe elek banget. Sencaki
1: ngono bareng.
0: Senajan to paribasan nggonku mlaku sini ban wis kebacut kedengaran. Senajan aku wis ndungkap umurku. Ning aku nyawang wujudmu aku durung bler. Kanthi sukma kadang dewa ora mlayu saka ngarepan tak

wis rasah nulungi aku kowe, Gong. Nek pancen turu kowe malah golek ogaman yo aku melu tok pentrungi. Tak pikir-pikir kok malah kaya dudu rombong aku. Nek jane asline pancen rombongan sampean. Ning kalih tingkah laku sampean kula ora cocok. Nika wae adine Janaka IP sedulure Sembadra. Lah kok tok kon ngaku druhun kula niki ora nglulu, wong tuwa kok dilulu kok ora gelem, ora iso ora ya banget. Konangan lho, ayo dicapi. Koni nek kowe nyolong konangan polisi kowe areng ngijapi dengkulmu. Lah ngomong ya ming maklumi konangan kok. Entak kene konangan le ngopo to ngopo. Mula suwi-suwi sarwa sing primpen. Konangan sencaki. Lah kok iso ditakoni malah bloko. Dan undung Sembadra lan mateni Abimanyu. Ah, ayo syukur. Aku malah syukur. Nek wis konangan ki ya syukur awake dhewe ora perlu nggawa abot ya sing karek mangsa budha kan. Hukum karma kuwi tetep ana. Ngono kan. Arep kepiye wae ki hukum karma kuwi dheweke arep bunga-bunga iso nggulung jagat nundung Sembadra besok anakku dadi ratu. Alah, anak wis konangan kok ngono kuwi ya ming kalek dingak-dingu kok. Nggih ta, Mbak? Prek. Wong edian ora ngono. Aku ki yo tanggep kalah karo Sencaki ngono kok. Burung tau ngerti kemandenku. Sawang ento kok senajan aku wis tuwa. Sencaki iso nggrayang awakku tak meguru karo dhewe.

0: Ora kanyono-nyono ana satriya gagah. Ing teko-teko ngadepake aku kok terus timpuh. Sungkem karo aku, jenengmu sapa?
1: Kula lari saking Purabaya. Nami kula pun Rembiwat Mojo.
0: Oh, Rembiwat Mojo?
1: Iya.
0: Lah ana apa?
1: Paduka sinten panjenengan?
0: Begawan Kunjana Resi saka Kraton Pracima.
1: Kula matur sembah nuwun sanget awit panjenengan saged ngawonaken mengsah kula.
0: Mungsuhmu sapa?
1: Sencaki mengsah kula. Sampun wong sawangsul. Sauger kula panca karo kaliyan piyambakipun mboten saged kula kawonaken. Nembe menika kula nyawang sencaki saged kawon.
0: Oh, iki mah mungsuhmu to?
1: Iki.
0: Lah ketok iki yen wujude iki gagah kowe kok dadi.
1: Yen janipun kula dereng kawon nanging mboten saged ngawonaken panjenengan.
0: Oh ngono.
1: Daya menapa ingin kenging kangge ngawonaken Raden Setyaki menawa.
0: Oh. Lah jane kowe iki wis tau kenal apa durung apa isih ana sambung rapete
1: mengsah wit alit mengkono.
0: Iki mau janimu yo arep tok pethokke ngono apa?
1: Inggih. Kula yen semerp Sencaki kados ajeng kula pethokaken kula jak Pancakara padha karo ketemu Tatu Lawas.
0: Jur, Pancakara meneh
1: mekaten.
0: Nggonku ngalake karo sing jenenge Sencaki kuwi ngene yo ya. Aku duwe aran Aji Lembu Sekilan. Nggone nglakoni sakjroning 40 dina. Nggone ngesat raga radharapa-apa sakjroning 3 dina. Yen sing 40 kurang 3 kuwi ming dahar sega putih lan ngunjuk unjukan putih. Mengko kowe bakal bisa nampa Aji Lembu Sekilan.
1: Lah penyanyipun menika sinten?
0: Mara tuwange Janaka.
1: Duh pepunden kula piyambak. Kula menika putra kepinanipun Paman Janaka.
0: Oh, keponakan.
1: Ih.
0: Keponakan. Ha kok karo Sencaki kok mungsuh?
1: Pancen mboten akur saklaminipun
0: ngono.
1: Yen kula nyuwun kepareng Aji Lembu Sekilan,
0: ya tak parengke besok kapan kowe sowan apa ketemu ana Madukara apa tindak ana Pracima.
1: Ngestaken dawuh. Lajeng kula nyuwun pirsa, Eyang. Kula menika saben-saben nyembah tiang sepuh. Sembah menika istunipun menapa wonten werdinipun.
0: Lho, ana, ana. Sembah ku yang diperang dadi telu. Sing nyembah manembah sing disembah. Sing nyembah Gatotkaca, manembahmu karo sing kuwasa. Senajan sing disembah kuwi aku. Upama ta kowe njaluk pangapura karo aku ora wajib mari ngene, aku wajib nyuwunake marang Kang Maha Kuwasa. Mula wajibe kowe sing nyembah, aku sing tok sembah ning isi ning rasamu manembah marang Kang gawe urip.
1: Mekaten iya.
0: Lah mongko Aji Jaya Kawijayan apa wae? Kuwi yen karo piyai sing njaluk ngapura lan gelem nyembah, kuwi bakal racut kasudibyane, racut kemandene ilang dayane.
1: Upaminipun kula nyembah mekaten, lajeng penyan saged dipun gepok kados dene limrahipun titah mercapada kalian putra wae.
0: Lho lha iya. Lah wong kowe iki wis nganggep mbah, aku nganggep yen putu. Apa sebabe kok ora iso magepan? Lah ya iso. Kowe gepok karo aku ya bisa.
1: Ono pandhita Sempal Balung.

0: Mati aku. Mati aku togo.
1: Urip.
0: Mati aku.
1: Urip. Mangatus.
0: Wong gendeng. Aku dapusi kok. Lawang tua kok malah kapusan. Atate cok ngapusi.
1: Kok kapusan pribon? Kok iso kapusan pribon? Ketemu karo Kyai Gagah. Ngakune jenenge Rembiwat Mojo. Niku tembungi bener Arimbiwat Mojo. Anake Arimbi sing patutan Rowerkudara. Purabaya kasatriane. Yen sing asli Pringgondani niku tilaran.
0: Malah apal kok.
1: Apal wae.
0: Dewe teko-teko ki nyembah roh aku.
1: Mergo sampean matek niku wae to iya.
0: Lemun iki matur nuwun. Saged ngawonaken mengsah kula. Lem niki mung suwe sencaki. Mung suwe nek prai cok mesti remi bendina. Ning anggere muni sencaki mara ya mung sumusan malah boros.
1: Sebabe
0: anak le nggon totoan ora totoan ning bakmi. Wong edan ora waras. Njur suwe-suwe takon. Aku ya bloko nek mara tuane Janaka. Nakoke tegese sembah. Lek ku nuduhke ngantek tiring-tiring. Nek ngoten saged nggep-nggep gepok singgol kados dene penemban kalian wayah. Lah iya aku mbahmu kowe putu. Derek ngaku nek anak ponake Janaka. Lah nggih. Bar wis ngono kuwi tok mak penteleng kelakon pendhita sempal bau. Ngantem aku wis ora ana apa-apa kok.
1: Pun mboten malati
0: ra. Diantem duwe ada candak banting. Sencaki le nyembah ibu kan. Ngantemi ora ku der. Tiba ndene. Kowe mau ngenjeling aku ya.
1: Wong semaput kaya kelingan ngono. Nek jane kula niki mboten genjling sampean ning nulungi. Bareng wonten penjan tiba mak kringkel. Waduh, bosku. Kula tubruk ning keseron yuk.
0: Ah, wong nubruk ki ngono nek mau ngono. Kowe iki wong tuwa dapusi. Majeng male, Mbak. Sisan le remuk rawon. Ajeng mati njing napa kok model.
1: Ajeng mati njing napa.
0: Wong nek wong ora urus ya kaya mbilung. Pendungane elek nek do ngake ora. Ana apa-apa ki. Beda karo do ngake kerejeken kae. Nek muni ora ana apa-apa ki nglitih wae ora. Teka-teka nggak kumpul tadi nggak nih sunggingannya nyuwun segedes ngonoy kaya mesadiyo omong lagi
1: menjirannya daratur kulo monggo mundur orang
0: nger kunjono warso kulo bebo aku njaluk tulung kewiyak radini awa edewe orasanya kesencaki karo gadur kocok
1: lagi makin kalau pandangan ini.

Dadaniro prang kontet saliraniro yen kacandra risang irang tumandang Setyaki mandurat mojo jaga dewa batur iki sing jenenge Sencaki apa sing Gatutkaca melik om meripatmu iki sadong garbulci Setyaki ngono kok ya meripat-meripate kowe ngaku sapa Prabu Kunjarawarsa yen pancen kowe isih ana sambung rapete karo pendito manuto tak taleni tanganmu karo bapakmu Begawan Kunjarawarsa Sencaki urung paran penantang kowe bisa mutung ke si Gligen Parat kowe bisa menang karo aku nyotoin Satrio Pinjul Watono ora elak kadhepake ana ratu tak glindingke mestakem. Aja mlayu.

semanten kiaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged kagem panglipur sawetawis. Keluarga ageng RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Sleman sami tembayatan lintas sektoral kagem paring respon wontenipun kenaikan harga bahan bakar minyak utawi BBM. Langkah strategis menika katindakaken kagem jagi stabilitas ekonomi ing daerah, ugi paringipun perlindungan tumrap daya beli masyarakat ngengingi wontenipun inflasi. Tembayatan menika katindakaken dening pihak-pihak kadosta instansi pemerintah ugi para pelaku usaha. Pawartos salajengipun pelestarian seni tradisi ing wewengkon Daerah Istimewa Yogyakarta tetep saged ngrembaka sinaosa wonten arus modernisasi lan perkembangan budaya populer. Para pelaku seni paring andaran bilih seni tradisi mboten namung dados hiburan ananging minangka srana nglestantunaken nilai-nilai luhur dumateng para generasi penerus. Wontenipun kemajuan teknologi menika minangka dados srana pengembangan seni tanpa ninggal jati diri saking kesenian tradisi menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: yang di masanya menjadi salah satu penyanyi yang banyak ya menghasilkan lagu-lagu terbaik begitu. Nggih. Kali ini siapa yang akan kita putarkan lagu-lagunya, Betty?
1: Dari Ari Kusmiran.
0: Ari Kusmiran ya, seorang aktris dan juga penyanyi remaja yang meramaikan belantika musik dan juga sinema di tahun 70-an. Kita punya informasi ya Betty ya, nanti yeah, kita akan berbagi. Tapi kita putarkan dulu lagu-lagu yang merupakan lagu karya lagu yang dinyanyikan oleh Ari Kusmiran. Kalau begitu kita putarkan dulu lagu pertama sudah kami siapkan dari Ari Kusmiran dengan Sok Kapan.

0: So, tersebut ya satu koleksi lagu dari Arikus Miran. So, kapan sudah membuka kebersamaan kita nggih, wontening sejenak kenangan bersama. Kita punya informasi apa ini tentang Arikus Miran PT?
1: Iya, Arikus Miran ini seorang pemeran dan juga penyanyi remaja Indonesia pada era 1970-an. Anak bungsu dari 7 bersaudara dari pasangan HM Kusmiran dan Hajah Juwana yang lahir di kota Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1958.
0: Okay. Ya, jadi dari Sidoarjo begitu ya. Dan karirnya dari Arikus Miran ini memang sudah sejak kecil begitu ya. Bahkan di tahun 1970 itu dia berhasil menjuarai pop singer se-Jawa Timur selama 3 tahun berturut-turut. Nah, dari hasil itu kemudian dia dikontrak perusahaan rekaman Mutiara Record ya, dengan album pertamanya Kenangan Desember. Selain itu juga ada album Harapan Yang Suci, kemudian juga lagu-lagu lainnya. Ada yang lagu bahasa Indonesia, lagu Melayu, dan juga ada lagu Jawa seperti yang tadi itu kita putarkan. So, kapan? Begitu ya. Kita ke lagu lagi ya Betty, nanti kita akan hadirkan lagi informasi-informasi lainnya. Kali ini saya pilihkan dua koleksi lagu. Ada Buto-Buto Galak, dan juga nanti akan kita hadirkan lagu yang lainnya, ada Sipate Menungso. Tetap bersama kami tersebut yo, di Sejenak Kenangan Bersama, kali ini bersama dengan Arikus Miran.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing programa 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji. Mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Sutarsa Budaya, lagu ini bukan berarti kemudian sedikit menggelitik atau mungkin juga nyanepani begitu sih. Atau mungkin ada yang tergelitik dengan lagu ini, sifatnya menungso tersebut dari Ari Kusmiran. Baik, kita punya beberapa informasi lagi berkaitan dengan salah satu aktris dan juga penyanyi di era 70-an ini. Kembali punya informasi apa ini, Betty?
1: Iya, dari lagu yang tadi diputarkan, dari lagu Sok Kapan itu kan menceritakan tentang keluh kesah dan penderitaan hidup seseorang yang berharap agar kepedihan hidupnya itu segera berakhir dan mendambakan kehidupan yang damai. Itu dari lagu Sok Kapan.
0: Sok Kapan ya.
1: Kemudian lagu Buto-Buto Galak ini menceritakan tentang sesosok raksasa yang disebut sebagai Buto yang menyeramkan, galak, dan ini biasanya ditakuti oleh anak-anak. Jadi lagu Buto-Buto Galak ini juga menjadi lagu permainan anak-anak tradisional yang menceritakan bahwa kebiasaan raksasa itu yang mengejar dan menakut-nakuti, sehingga anak-anak kecil itu dinasehati supaya tidak pulang larut malam atau jangan bermain ke tempat yang angker seperti itu.
0: Yeah. Okay. Itu ada dua lagu atau cerita begitu ya dari dua lagu yang sudah kita putarkan tadi. Kemudian juga saya punya informasi tersebut ya bahwa Ari Kusmiran ini juga kemudian dalam sepanjang karirnya ini juga didukung oleh beberapa musisi yang terkenal pada saat itu. Ada Is Haryanto, ada Arianto, ada Barca van Houten, begitu nggih. Kemudian juga selain Ari Kusmiran ini terkenal di Indonesia, ini juga beberapa kali melakukan tour show ke luar negeri seperti ke Singapura, begitu nggih. Waktu itu tahun 1977 dalam rangka Festival Film Asia. Kemudian selain ke Singapura, ini juga dilanjutkan dengan ke Filipina dalam rangka ASEAN Song Festival yang pertama. Dan juga tersebut bahwa dalam festival tersebut, Kusmiran membawakan lagu etnik berbahasa Jawa berjudul Romo Ono Maling yang merupakan ciptaan dari Titiek Puspa, yang waktu itu berduet dengan Ade Manhutu. Kemudian juga selain ke Singapura dan juga ke Filipina, Ari Kusmiran juga melanjutkan tour show-nya itu ke Suriname, kemudian juga ke Rotterdam dan juga Den Haag, Belanda, begitu ya. Dengan album berbahasa Jawa pada saat itu. Menarik ya, karena
1: iya,
0: memang kalau kita tahu bahwa Suriname dan juga Belanda ini banyak yang bisa berbahasa Jawa, terutama Suriname, karena memang banyak ya yang merupakan asli keturunan dari orang Jawa yang kemudian pada masa penjajahan dahulu begitu nggih dibawa oleh Belanda menuju ke Suriname. Baik, kalau gitu kita ke lagu berikutnya. Sudah kami siapkan untuk Anda ada lagu Bolak-balik, kemudian juga ada Getuk Lindri. Dan juga nanti ada lagu-lagu lainnya ya, ada Embuh Gak Ngerti dan macam-macam ya, nanti akan kita putarkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Sejenak Kenangan bersama Ari Kusmiran.

0: wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Suter Sobat Dayo, bola gak ngerti Ari Kusmiran lagunya yang baru saja kita dengarkan. Dan tidak terasa sudah hampir habis ya waktu kita di Skaber. Tapi semoga lagu-lagu yang kita putarkan bisa menjadi pengobat rindu panjenengan yang kangen dengan suara dari Ari Kusmiran. Begitu. Ya udah kalau gitu kita pamit ya Betty ya. Kita di Skaber, lagu-lagu semoga menjadi penghibur bagi panjenengan tentunya. Kalau begitu saya Semi Prabowo pamit.
1: Betty Damayani pamit.
0: Selamat malam dan matur nuwun.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Seterusnya budaya pukul 19:38 waktu Indonesia Barat. Kali ini sudah kami siapkan untuk Anda bangun desa. Dan kali ini yang menjadi bahasan adalah budidaya labu susu. Seterusnya budaya sugeng midangetaken.

0: Nun Sutarsno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggen malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo mugi-mugi kabagas suarasan kawilujengan tansah kasaliro Sutresno Budoyo wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Desa badhe ngaturaken babagan kegiatan kelompok tani Benpeni wonten ing Kelurahan Bener Kota Yogyakarta. Injih Sutresno Budoyo wonten ing tlatah Ngayogyakarta menika wonten kelompok-kelompok tani ingkang sengkut anggenipun olah tetanen supados babagan ketahanan pangan menika saged nyekapi kabetahan keluarga. Kados pundi kelompok tani Benpeni menika anggenipun olah tetanen lan sanes-sanesipun? Semoga kita pidhangetaken wawan rembak kula Titik Renggani kalian Ibu Indri minangka anggota kelompok tani Benpeni wonten ing Kelurahan Bener Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta. Injih sugeng dalu Ibu.
1: Sugeng dalu Ibu Titi.
0: Ya, kita bicara tentang bagaimana kegiatan-kegiatan dari kelompok tani nggih. Dan di Kota Yogyakarta ini ada salah satu kelompok tani yang istilahnya sudah aktif untuk berkaitan tentang olah tetanen atau penanaman bermacam-macam komoditas pertanian begitu nggih Ibu.
1: Iya, Bu.
0: Ini berdiri tahun berapa ini kelompok tani Benpeni ini?
1: Kelompok tani Benpeni ini kita berawal dari tahun 2019 atau tepatnya itu 2018 akhir, Bu.
0: Oh, gitu. Dulu anggotanya ada berapa ini sampai sekarang?
1: Awalnya kita cuman berenam.
0: Cuma berenam awalnya ya.
1: Iya. Terus awalnya kita cuman berenam, saat itu ada program dari Dinas Pertanian Kota untuk gelar potensi. Awalnya itu ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dari Dinas Pertanian Kota. Kemudian kami dari Bener ini diajak atau direkrut dari Dinas Pertanian itu untuk mengadakan sosialisasi atau penyuluhan yang eventnya itu memang diselenggarakan atau penyelenggaranya dari Dinas Pertanian Kota.
0: Ya. Terus gitu. Kegiatannya itu
1: penyuluhan.
0: Enggak, maksudnya kelompok tani ini penanaman apa ya?
1: Iya, awalnya kita dari penyuluhan dari uh-huh. belum terbentuk saat itu tuh, Bu. Uh-huh. Terus kemudian setelah penyuluhan dari Dinas Pertanian itu kita istilahnya berkumpul di dalam satu rumah tepatnya di utara Kelurahan Bener itu yeah. untuk bersama-sama mengaktifkan dari kelompok tani ini yang menjadi kelompok tani yang baru.
0: Yeah.
1: Terus kegiatannya uh-huh. kita ada pembibitan, kemudian pemanfaatan lahan pekarangan, mm-hmm. kemudian ada penanaman, yeah. kemudian ada pembuatan pupuk mm-hmm. atau media tanam,
0: yeah.
1: kemudian ada event-event yang diselenggarakan dari dinas atau mm-hmm. OPD terkait dari kelurahan yeah. gitu, mm-hmm. kemudian kita kerjasama dengan kelembagaan yang lain.
0: Yeah.
1: Gitu.
0: Awalnya bibitnya pembibitan apa ini, Bu?
1: Ada dari terong, ada terong, cabai, gitu, ya. Ada sawi mm-hmm. gitu, Bu.
0: Terus ini apakah semua anggota itu mereka akan menerapkan penanaman di rumah-rumah atau di lingkupnya itu?
1: Kita awalnya lebih konsen di kelompok di salah satu gitu. Rumah itu, tapi mm-hmm. untuk diversifikasi atau untuk pengembangan diri mm-hmm. kita di anggota itu diharapkan kita masing-masing anggota punya tanaman di rumah.
0: Ya. Tapi untuk yang kelompok ada juga. Gitu ya. Berarti mm-hmm. awal dulu menanam adalah terong gitu ya.
1: Terong sawi, bayam.
0: Tapi gitu terong itu. Yang ungu atau terong yang hijau?
1: Ada hijau, ada ungu, Bu.
0: Ya.
1: Saat terus, itu memang kita dari dinas dapatnya.
0: Oh gitu. Mm-hmm. Terus kalau misalnya dari terong ini ya, udah seperti terong kayak gitu, kan dari pembibitan terus akhirnya ditanam. Biasanya kalau terong itu lebih mudah apa? Terong sama sawi itu cara penanamannya lebih mudah apa?
1: Sebenarnya kalau penanamannya mudah, kita lebih sulit di perawatan, Bu, karena kita terbatas air untuk yang penyiraman kita masih pakai pam.
0: Oh gitu. Ya. Berarti kalau terbatas air selama ini berarti belum tersolusikan itu.
1: Iya, kita masih PR Bu untuk yang untuk perawatan khususnya untuk siram-menyiram.
0: Siram-menyiram gitu ya. Iya. Karena tidak ada air yang siap sedia begitu langsung ya. Terus kaitan pembibitan tadi sudah penanamannya dan perawatannya. Berarti tentunya saat perawatan kalau kekurangan air atau persediaan airnya tidak begitu banyak berarti ya mempengaruhi hasil itu.
1: Iya Bu.
0: Terus hasilnya bagaimana itu?
1: Makanya kita juga tidak banyak-banyak untuk mengambil bibitnya.
0: Oh gitu. Iya.
1: Pertama karena lahan kita juga sempit, kemudian apa ya aktivitas atau waktu dari anggota untuk merawat atau istilahnya kunjungan ke kelompok tani itu juga masih terbatas ya, makanya kita terbatas juga untuk berapa jumlah yang harus kita tanam gitu.
0: Oh gitu. Tapi kalau apakah itu reguler begitu atau oh ini per 3 bulan nanti tanam ini, 3 bulan kemudian nanti ganti komoditas apa kayak gitu?
1: Idealnya begitu, apa? Tapi sekali lagi karena terbatasnya pengurus dan anggota jadi seadanya.
0: Oh gitu.
1: Jadi enggak harus di apa dijadwalkan per 3 bulan per bulan enggak kayak gitu.
0: Oh gitu. Terus kaitan tentang sayur-sayuran seperti itu. Terus terong dan lain sebagainya itu kan dalam satu lahan ataupun satu tempat begitu ya. Itu jejer-jejer bermacam-macam. Terus bagaimana cara ini hama mungkin menanggulangi hama, kan pasti hama terong, hama sayuran lainnya ataupun mungkin tanam lombok dan lain sebagainya pasti kan berbeda-beda juga.
1: Iya. Ya kebetulan kami dapat ilmunya itu dari dinas juga, dari KTNA, dari mana-mana kita dapat ibu ya. Kalau misalnya untuk pencegahan hama ada sih ramuannya kayak gitu bu, ada pestisida atau kita pakai apa itu yang kompos POC kayak gitu-gitu.
0: Selama ini membuat kompos sendiri begitu.
1: Iya, yang dari daur ulang sampah apa itu? Organik.
0: Daur ulang sampah organik. Cara pembuatannya bisa disampaikan Ibu.
1: Dari habis kita misalnya dalam kondisi masak gitu kan ada sisa-sisa sayuran atau sisa buah gitu Bu, kita buat di apa ember tumpuk itu loh Bu. Kita buat ember tumpuk, terus nanti ada dua ember, yang tengah itu dilubang, jadiin satu, terus nanti tinggal aja dimasuk-masukkan gitu, terus dikasih keran gitu. Nanti lindi atau POC-nya itu akan mengendap sendiri.
0: Oh gitu, tinggal diambil begitu ya, tinggal diambil
1: lewat keran
0: seperti itu. Tapi apakah menggunakan khusus menggunakan itu saja atau tetap ada tambahan dari kimia begitu?
1: Kalau kimia ada.
0: Kimia tetap pakai ya?
1: Iya, NPK.
0: Nah, jadi tidak murni semua organik lah ini misalnya dari bahan-bahan alami ya, walaupun itu dari sampah rumah tangga gitu ya, tapi tetap ada dari kimianya tetap ada gitu ya. Terus kalau kegiatan itu per kelompok itu karena ada beberapa anggota ya, apakah itu ada dijadwalkan untuk pemeliharaannya begitu?
1: Ada Bu, ada dalam situasi khusus, maksudnya khusus itu misalnya kita lagi konsen di budidaya apa, yang seperti kemarin itu kita budidaya labu susu. Dari kita menanam gitu kita jadwalkan untuk piket menyirami, piket apa, piket untuk pruning, piket untuk prolinase gitu kita sudah jadwalkan.
0: Oh gitu. Jadi sudah dijadwalkan. Tapi sekarang lagi tanam apa ini?
1: Sekarang baru ini setelah labu susu sudah selesai, ada ya cuman sisa-sisa Bu, ada terong, ada cabai gitu masih. Cuman yang kemarin kan karena itu program kerjasama dengan Unjana, Universitas Ahmad Yani, dan programnya Desember sudah selesai, tapi labu susunya masih kita tanam Bu. Cuman tinggal sisa-sisa gitu maksudnya.
0: Sisa-sisa tapi tetap ditanam, tetap dipelihara.

0: Inggih, Sutresno Budaya kanyoto kelompok-kelompok tani meniko wonten ing tlatah Kota Yogyakarta. Saya sangat anggenipun sami nanem utawi olah tetanen babagan sayur-sayuran. Kadosta ingkang sampun dipun tindakaken dening kelompok tani Benpeni, Kalurahan Bener, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta, ingkang kala wau pun aturaken menawi tanem labu. Inggih, Sutresno Budaya sakmenika sumangga pidhangetaken mawon rembak kula Titik Renggani kalian Ibu Wiji. Inggih, matur kalian sinten Ibu, asmanipun namanya siapa ini?
1: Wiji Winarsih.
0: Ibu Wiji Winarsih, berkaitan tentang tanam
1: labu susu.
0: Labu susu gitu.
1: Curcubita mosata
0: itu. Oh, gitu.
1: Bahasa kerennya mungkin
0: seperti itu, labu susu. Ini bedanya apa, Bu? Bisa disampaikan labu susu sama mungkin ada labu-labu lainnya?
1: Kalau labu ini masih kayak kemarin tuh penelitiannya dari ibu dosen dari Unjaya, Ibu Nur Puji. Jadi kita sebagai kayak tempat perkebunan untuk percontohan ya.
0: Gitu ya.
1: Jadi nanti ada target, misal ada berapa luas lahan, kita harus target 100 kilo. Tapi alhamdulillah kemarin pas ada panen raya, rencana sama Pak Wali Kota, tapi ternyata juga digendrot cuma sama Bapak yang dari pertanian, Dinas Pertanian, itu 100 kilo bisa tercapai.
0: 100 kilo bisa tercapai begitu
1: itu
0: ya.
1: Itu dari sekitar 25 pohon.
0: Oh gitu.
1: Kita ada dua tempat
0: itu. Itu bibitnya udah ada atau
1: bibitnya itu kemarin dikasih dari sana. Jadi kita sebagai
0: tinggal tanam gitu ya, tinggal tanam. Tapi menurut Ibu Wiji dan teman-teman kaitan penanaman labu susu itu sulit tidak ini, Bu?
1: Kalau menurut saya termasuknya mudah karena
0: mudah.
1: Kita kemarin pakai greenhouse. Jadi untuk hama itu juga masih bisa teratasi.
0: Biasanya hamanya apa nih kalau
1: hama labu susu? Biasa kayak kutu putih ya, sama ada walang juga waktu itu. Kalau masuk nanti nyerang daunnya itu, jadi hasilnya nggak maksimal.
0: Terus diantisipasi pakai apa
1: itu? Itu pakai biasa kita kasih NPK, terus sama ada dua macam, saya sedikit lupa namanya, itu nanti disemprotkan ke daunnya gitu. Itu bisa teratasi. Oh,
0: berarti pakai pestisida ya?
1: Pakai pestisida
0: berkaitan dengan itu. Terus satu pohon itu, karena labu susu itu kan bergelantung gitu ya buahnya. Menurut Ibu, kaitannya dengan labu susu itu ukurannya sampai seberapa sih, Bu, per kilo
1: itu
0: atau bagaimana?
1: Itu kalau satu, kalau yang maksimal itu bisa mencapai 2 kilo, Ibu.
0: Bisa sampai 2 kilo.
1: Memang kemarin ada beberapa buah yang mungkin dari bibitnya bagus, itu kita bisa menghasilkan kurang lebih 2 kilo. Tapi untuk yang biasa ya 1,2, 1,5 kayak yang tadi.
0: Tadi disampaikan kalau panennya hingga 100-an kilo ya. Itu seperti itu. Berarti satu pohon begitu atau satu ini ada berapa?
1: Satu pohon bisa mencapai itu. Ada kalau besar-besar 4 sampai 5, bisa 6
0: gitu.
1: Tapi
0: gitu.
1: Itu akan hasilnya lebih bagus lagi. Maksudnya bisa ada banyak kalau nanamnya bisa menjalar ke tanah. Tapi
0: gitu.
1: Kemarin itu kita uji coba pakai yang bergelantungan. Jadi
0: yang
1: memang
0: bergelantungan
1: ya
0: gitu.
1: Kalau
0: cuma
1: yang
0: satu
1: tanah,
0: pohon gitu aja tidak gelantung ke atas
1: nanti,
0: gitu ya.
1: Nanti ada kayak penyangganya. Itu nanti terus dialir-alirkan ke ada penyangga apa bambu-bambu
0: gitu ya, dibuat ajar-ajar begitu biar nanti bergelantungan gitu. Jadi lebih indah juga ya kalau tanam itu. Terus kalau labu susu ini sendiri, Ibu, terus sama kelompok tani Benpeni ini terus saat berbuah itu apakah hanya dijual saja atau diolah atau bagaimana, Bu?
1: Karena kemarin tuh programnya untuk mengentaskan stunting, jadi produk itu yang udah kita dapat kita olah, nanti ada yang buah masih mentah kita bagikan ke para balita. Kemarin tuh 100 balita sampai 2 kali.
0: Oh gitu.
1: Ya, kita kumpulkan di satu tempat di RTH, nanti kita dapat ada 6 macam, enggak cuman itu aja, kan ada kacang hijau,
0: ada lainnya, ada telur, makanan pendukung lainnya
1: ya,
0: gitu.
1: Itu,
0: tapi kalau yang labu susu itu tadi tentunya beda ya.
1: Jadi selain ada yang mentah, juga ada yang kemarin tuh kita bikin bubur bayi, terus kue lumpur sama kolak.
0: Oh, gitu. Nanti kue kita lumpur bagikan, sama kolak iya. dari bahan baku
1: labu susu
0: iya. itu.
1: Memang ada faktor pendamping, kolak nanti bisa sama pisang
0: iya.
1: raja atau apa itu ada. Tapi okay. kita bikin olahan.
0: Tapi apakah ibu-ibu dari kelompok tani ini setelah mendapat pelajaran itu, apakah kepingin menanam di rumah begitu? Apa sudah menanam di rumah iya. atau bagaimana?
1: Kalau kemarin itu programnya kita di masing-masing peserta, 50 peserta itu dibagi 5 biji yang mempunyai lahan, monggo bisa dipraktekkan di rumah-rumah.
0: Oh, gitu.
1: Ada sebagian yang sudah menanam di tempat sebelah rumah saya itu sampai ditaruh di atas seng itu.
0: Oh, gitu.
1: Nanti kalau Bu Titik bisa berkenan mersani, nanti itu ada juga yeah. yang ditanam.
0: Oh,
1: dan
0: sudah
1: juga ada hasilnya.
0: Ditanam begitu sudah ada hasilnya.
1: Iya,
0: berarti
1: iya.
0: kan warga masyarakat itu bisa menikmati ini ya edukasi dari ibu dosen tadi iya. dalam penanaman labu susu.
1: Benar
0: begitu
1: sekali,
0: ya.
1: Itu,
0: iya. Tapi apakah labu susu ini mengenal musim juga? Kalau musim hujan misalnya, musim panas
1: itu
0: baiknya
1: lebih,
0: gitu atau bagaimana?
1: Lebih bagusnya kalau pas musim kemarau kan itu butuh terik matahari.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau kemarin pakai greenhouse itu masalahnya untuk menghindari hama, biar karena kita butuh hasilnya maksimal.
0: Oh gitu.
1: Jadi,
0: pakai greenhouse gitu.
1: Ya.
0: Berarti antisipasinya juga sudah tahu.
1: Ya.
0: Terus bagaimana cara penanamannya
1: ya,
0: juga sudah tahu.
1: Itu kemarin ada pelatihannya juga. Jadi kita hadirkan masyarakat untuk.
0: Ya.
1: Maunya mendengarkan edukasi dari beliau, Bu Dosen, yeah. sama didamping kemarin Profesor Budi dari UGM yeah. juga.
0: Jadi yang sudah dipraktekkan begitu ya.
1: Ya, benar sekali.
0: Oke, baik, terima kasih Bu.

0: Republik Indonesia mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walangsungsang. Tokoh bernama Pangeran Walangsungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walangsungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walangsungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walangsungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walangsungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah menambahkan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walangsungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walangsungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walangsungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah

0: tegal alang-alang untuk mendirikan masjid.
1: Baiklah, Syekh Datuk Kafi.
2: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
1: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datuk Kafi.
2: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
1: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
2: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
3: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
1: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu, Ki Gedang Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
3: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
4: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis. Bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
5: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
3: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
5: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
1: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedang Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
3: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
6: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
5: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
1: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
6: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
5: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
1: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
5: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
4: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
5: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
4: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
6: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
4: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
1: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedang Alang-Alang.
4: Benarkah Ki Gedang Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
1: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
4: Ya, aku ingat. Waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
1: Ya benar, Dinda Nyai Rarasantang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
4: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
1: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
4: Putraku sudah besar, Sarif Hidayatullah, sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
1: Aku turut berduka pada Sarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
4: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
1: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Syarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai mbah kuwu kedua, menggantikan mbah kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Syarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
4: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
5: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
1: Betul sekali, Nyai Syarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Syarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman Dwi Nurseto ingkang ndherekaken lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh kadang narasumber wonten ing giaran pendopo ingkang sepisan panjenenganipun Roko Mas Tomon Haryo Wirasaba sugeng dalu Mas Tomon.
1: Sugeng dalu Mas.
0: Inggih, matur nuwun kados pundi pawartosipun.
1: Sehat nggih.
0: Sami. Inggih. Panjenenganipun minangka budayawan salajengipun sugeng dalu Roko Mas Nanwas Murandono.
2: Nggih, sugeng dalu Mas.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun kados pundi pawartosipun Mas Nanwas sehat.
2: Nggih. Alhamdulillah pengestunipun.
0: Matur nuwun rawuhipun. Sedaya tentu sampun mboten kegelapan malih sampun preso sinten panjenenganipun Mas Nanwas Murandono seniman lan ugi budayawan wonten ing Yogyakarta. Nah, Sutresna Budaya tentu kemawon wonten ing pasrawungan utawi kabudayan Jawi. Panjenengan tentu sampun nate midhangetaken gayut kalian tembung ngelmu iku kelakone kanthi laku ingkang kasrat wonten ing setunggaling padha tembang pocong nggih. Nah, wonten ing dalem menika ingkang badhe pun nembak utawi bawaraos kanthi irah-irahan utawi gayut kalian laku. Nah, menapa to istunipun ingkang dipun mestani laku lan kados pundi cacahanipun? Monggo mangke pun unca indalu menika. Namun sadèrèngipun Sutresna Budaya kepareng rawuh wonten kepareng Mas Tomon monggo paring andharan laku nembien. Menapa ingkang dipun mestani laku lan kados pundi to pinangka tiyang Jawi menika? Monggo monggo.
1: Nggih, matur nuwun Mas Kiman kang sampun paring dal. Para kadang Sutresna Budaya tansah kula hormati tentu kemawon wonten ing pendalu menika kula rumaos remen kita saged sesarengan sinau ngudi kawruh babagan Jawi nggih menika babagan ingkang kedah kita lestantunaken ugi kita laksanakaken wonten ing gesang kita. Monggo wonten ing dalu menika kita sareng-sareng sinau ingkang rumiyin kita sampun babar nggih babagan mulih lah sak menika kita wonten babakan laku dados wonten ing filsafat Jawi menika wonten laku menika dasaripun nggih dados laku menika pasif lajeng aktifipun menika mlaku lajeng tiyangipun ingkang lakoni menika dipun sebut laku mlaku nglakoni. Lah kersampun nglakoni menika mesti tentu kemawon wonten tiyangipun ingkang kasebut lakon. Nah menawi sampun wonten lakonipun artosipun menika sampun kelakon. Dados wonten ing Jawi kados ingkang dipun ngendikaken Mas Kiman Suwau ngelmu niku ketemune kanthi laku dados sedaya gegayuhan menika kedah dipun lampahi mila wonten ingkang kedah nglakoni. Nah, sinten ingkang nglakoni inggih menika kita sedaya tiang-tiang Jawi ingkang kedah mangertos saha elik dhateng tujuanipun gesang menika. Awit menawi tiang menika mboten ngerti tos tujuanipun gesang nggih tentu kemawon bingung arep nglakoni napa. Nah pramila ingkang sepindah menika tujuan gesang kita kedah dipun ngertosi sehingga samangke anggen kita mlaku anggen kita nglakoni nggih kedah wonten tujuanipun. Nah, menika wonten tujuanipun menika dhateng pundi? Nggih menawi wonten Jawi menika wonten sangkan paraning dumadi menika. Nah, uger kita sampun nglakoni, samangke tentu badhe ketingal. Cak-cakanipun anggenipun nglakoni nika dos pundi? Nah, menawi wonten Jawi menika piantun ingkang leres lampahipun menika nggih babagan sikap menika tentu kemawon saged istilahipun laras. Anjun sewu, sikapipun menika saged napa-napa penggalianipun kok semeleh, lajeng atinipun laras, sikapipun menika saged iso rumangsa, mboten rumangsa iso. Nah, sawetas ngaten Mas Giman, monggo mangke kasuwun rega Mas Nano Asmarandana. Nggih. Paringipun napa nggih Suster Pan dateng kita sedaya. Matur nuwun Mas.
0: Nggih. Terus undi Mas Nano menawi dengan kayut kali menika.
2: Menaik oleh mereka wonten kategori nggih laku menika. Wonten laku, lakon, nglakoni, lelaku. Nah, menika. Dados menawi laku menika ngrambyang menika kula.
0: Nggih.
2: Nganglang.
0: Nggih.
2: Mboten wonten tujuanipun laku. Ning nak nglakoni menika nglampahi. Aku nglakoni mlaku.
0: Nindakaken
2: ngoten. Nindakaken ning jare wonten tujuanipun menika.
0: Nggih, nggih.
2: Lakon. Ah sampun nglakoni laku, lakon, lakonmu kedah wonten pencapaianipun. Nggih, benten menawi lelaku. Nek lelaku menika badhe wangsul mulih wonten ingkang kagungan. Menika lelaku. Nah, sewu menawi gerah kados bar lelaku wis iki lelaku e. Simbah itu, itu simbah menika lelaku menika piyambakipun sampun siap siaga badhe kundur wonten ing ngarsaning Gusti ingkang akarya jagat. Lelaku menika benten menika menika. Dadi lelaku menika tak sing ngambyang. Laku ya kathah ya menawa laku laku napa nggih padus ngilmu nganggo laku badhe usaha dedagangan kudu nganggo laku. Nah, menika dadi kudu nglakoni nang ngeten ta menika.
0: Nggih nggih.
2: Nglakoni nika. Nglakoni nek nglakoni anak wis dadi lakon kuwi kudu sudah napa nggih sampun pikantuk pencapaianipun, harus ada pencapaianipun. Nek ora ono kudu lakon jenenge. Tasih laku menika.
0: Nggih. Saya menunggu kajeng dengan dalu menika nggih Sutresna Budaya. Kayut kalian nandaran. Pramila monggo mangke dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon kula cawisaken wonten ingkang sal sekawan 0333. Ugi ingkang lumantar WhatsApp mangke saged rawuh wonten ing 089 gangsal 01 sekawan sekawan 0066 nggih. Injih menika ketinggalipun sampun wonten ing rawuh menika injih. Halo Sugeng Dalu.
3: Ji rok lu.
0: Nggih.
4: Assalamualaikum. Prompat Sugeng Dalu. Niki acaranipun menapa? Acaranipun Mikos Pros
0: kok. Injih matur nuwun wah menika krentu kintun menika nggih matur nuwun. Salah jengipun menika wonten ingkang sampun rawuh menika Sugeng Dalu Pendopo Sugeng Dalu narasumber Bapak Slamet ingkang wonten ing Palangkaraya. Sugeng Dalu Pak Slamet wonten ing Palangkaraya badhe nyuwun pirsa lan nderek sinau dumateng kadang narasumber kula Palangkaraya namung asli kula wonten ing Bantul sakmenika wonten Palangkaraya nggih badhe nyuwun pirsa pinangka tiyang Jawi lajeng kedahipun menika kados pundi? Awit sak menika kathah tiyang ingkang mlaku namung dereng mangertos tujuanipun. Kala mangsa malah lali dumateng tujuanipun. Matur nuwun nggih matur nuwun Pak Slamet ingkang wonten ing Palangkaraya. Nggih, matur nuwun Pak Slamet. Monggo Mas Tomon tai Mas Nano, monggo kebareng.
2: Nggih. Matur nuwun dhateng Pak Slamet nggih.
0: Nggih.
2: Saking Palangkaraya.
0: Palangkaraya nggih.
2: Nggih, ngaten. Nah, menika nak laku menika dereng wonten tujuanipun ya laku menika.
0: Nggih, nggih.
2: Pramila kedah dipun jangkepi nglakoni.
0: Nggih.
2: Ben kelakon kan ngaten?
0: Nggih, nggih.
2: Nek mersa menika tiyang menika pancen dereng mangertos ngertine wong mlaku. Rumangsane nek mlaku itu oleh apa-apa mboten. Kala wadhau kala-kala kula aturaken laku menika nglambrang. Nglambrang menika ya sak paran-paran ora ana tujuane menika laku. Kula badhe mlaku ning ndi mbuh. Pramila kedah dipun jangkepi aku nglakoni apa aku laku kuwi bule lakon. Nek aku lakon aku mlaku ning ning Pangkalaraya Palangkaraya ya kudu tekan kono. Ha nah, bisane tekan kono piye ta aku nglakoni. Ngaten.
0: Inji inji, Mas Tumun apa nih pada nambah
1: monggo. Matunun, Pak Slamet matunun. Dados babakan laku menika sepindah kita kedah ngertos tujuanipun. Dados tiang gesang menika kedah ngertos tujuanipun. Nah sampun menawi sampun mangertos, dipun pahami, dipun mangertosi, lajeng dipun lakoni. Mila wonten mlaku lah kados pundi? Anggenipun mlaku nggih tiyang Jawi nika lak wonten sampun wonten kados napa cak-cakanipun nggih sepindah menika menawi kita badhe mlampah menika ingkang baken menika sepindah ngertos tujuane kaping kalihipun menika wantun mudani sariro nggih introspek diri dados oh aku ki kudu tekan kono kudu ngene kudu resik dados kados kita badhe lagu menika lak mulih ajeng mulih gandeng mulih menika kudu toto-toto kados tembangipun Kanjeng Sunan menika wonten ilir-ilir menika jlumutana dandamana menika kangge sebo mengko sore artosipun kita kedah sesuci sesuci menika resik lah menawi resik menika tujuanipun napa supados padhang supados resik awake menawi resik menika lak katon. Padang niku pun mboten reget. Lah menawi sampun niku kedah mlaku. Mlakunipun kados pundi? Nggih, alon-alon waton kelakon mboten ateges santai mboten ananging piantun Jawi menika kebak petung kedah ngatos atos sak tekane sak madya sak cukup pokoke kangge sak-sak niku. Niku Jawi. Wih, boleh ngatur Pak Slamet sih?
0: Inji, matur nuwun rawuhipun Pak Slamet nggih wonten ing Palangkaraya. Salajengipun menika sampun wonten ingkang kepareng rawuh. Halo, Sugeng Dalu Pendopo.
3: Sugeng Dalu Pendopo, Pak Sugiman kula Pak Wening Wonosari Gunung Kidul, Sugeng Dalu
0: Pak Wening,
3: Pak narasumber. Inji nderek anu berpendapat ya Pak nggih, tema dalu menika ilmu kalakone kanthi lagu nggih matur nuwun. Kita nyusai bahasannya pun kalau tak
0: bahasa
3: Indonesia ya Pak.
0: Saprayu kini pun monggo.
3: Ngaten Pak karena hakikat kehidupan menika milo harus terus belajar gampangan wit lahir kantos menjeng dumugi ning katimbalan suan malih niku jroning sangkan paran itu mati lah ini kan leres dari ilmu kelakone kanthi laku. Namun ngaten Pak kalau kita melihat dari filsafat moral apa filsafat pendidikan nih Pak, ada moral story pendidikan itu kan ada karakter building, ya karakter building kemudian knowledge pengetahuan dan survival skill lah. Untuk mewujudkan tiga unsur ini kan tentunya juga antara ilmu dan laku memang harus dibuktikan, dipraktekkan, diperjuangkan, gitu Bang. Sehingga teori filsafat Jawa kita ilmu kan laku itu di tengah kehidupan kita bermasyarakat, interaksi sosial di masyarakat baik di lokal maupun global dunia, nah ini kita harus melakukan seperti itu tadi. Jadi benar ilmu kalian akan dilaku karena kita ini terdiri dari apa unsur mental dan emosional. Nah ini makanya penerapan ilmu kan dilaku dalam semua aspek kehidupan, semua aspek keilmuan pengalaman memang dibuktikan harus bisa bermanfaat. Jadi saya sependapat Pak, filsafat leluhur kita ilmu kalakone kanthi laku. Mudah-mudahan kita makin memahami, menerapkan dan bisa menikmati teori yang ditinggalkan oleh para sesepuh kita. Matur nuwun, salam budaya.
0: Terima kasih. Matur nuwun rawuhipun Pak Wening wonten ing Wonosari Gunung Kidul. Nggih, pemlai wonten tanggapan Mas Nano?
2: Nggih. Matur nuwun Pak Wening. Aktif menika ya Pak Wening kalau ada pendopo piyambake pun pasti menapa nggih gabung lan nyukani wawasan ugi. Naten Mas Mening dados ngelmu itu kelakone kanthi laku. Menika ngelmu menika mboten namung ngelmu tentang pendidikan, menika kula nggih ngelmu itu segala orang Jawa yang dilakukan menika ngelmu. Itu. Dadi ngelmune pun iso ngelmu tentang pendidikan, ngelmu tentang adat istiadat, ngelmu tentang tata cara, menika kedah memang kedah dilampahi. Dadi mboten namung setunggal mligi ngelmu kanthi laku nek arep sekolah kudu nglakoni sekolah mboten menika. Menika dadi ngelmu itu sudah sampun wonten ing jiwa. Jiwa pun piyambak menika punya ngelmu yang perlu saya lakoni. Nah, kelakoni piye kanthi laku. Lakone macam-macam menika wae. Ana nek aku kepengin aku ki slamet, aku ya nek pas lahirku aku nglakoni lah poso, nyirik. Anu kan ngelmu menika ugi. Kanthi laku menika ben slamet, ben tentrem uripe, nek aku arep dagangku laris, ya aku nglakoni. Piye bisane aku iso laris dagangane kan ngaten. Terus ngelmu kanthi ngelmu kanthi laku menika dados mboten namung setunggal tujuan untuk pendidikan, ngelmu untuk sekolah niku mboten. Niku ngaten.
0: Ngaten nggih saking kawontenan ingkang pun pranguli menika
2: dados
0: ngelmu nggih.
2: Leres,
0: nggih. Mas Tomun, monggo.
1: Nggih, matur nuwun Bapak Oneng leres ingkang dipun ngendikaken Mas Nanas wau bilih ngelmu menika, ilmu menika atau artosipun pengetahuan. Nah, pengetahuan menika teks. Lah kedah saged dipun kita mahami, kita saged kita ketahui wonten teks, wonten kontekstualisasi. Dados kedah saged kita wujudaken, kita lampahi samangke tentu kemawon outputipun munculipun menika hasil. Kita pitados pilih uger kita menika nglampahi kanthi sahe mesti hasilipun menika linier kalian prosesipun. Dados ampun kuatos daya para kadang menawi proses gesang kita menika sae tentu kemawon benjang endingipun gesang kita ugi sae. Mbok bilih ngaten niki.
2: Lelakunipun menika lancar. Lelakunipun lho jeneng. Lakon iki lelakune iso lancar. Lakon iki ngerti tujuane kan ngaten.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Wening ingkang wonten ing Wonosari Gunung Kidul. Nggih, ingkang lumantar telepon sampun kula bikak malih menika wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi matur nuwun menika. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Deki yang ada di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih ikut belajar dengan para narasumber di siaran pendopo Pro 4 RRI di Jogja. Saya juga asli Bantul tapi sekarang di Bandung, Jawa Barat. Yang ingin saya tanyakan para narasumber tentang laku atau ngelakoni. Sekarang ini kan banyak kita membaca maupun melihat di media sosial orang mencemooh dan menjelek-jelekan orang lewat media tanpa menghargai apa itu kedudukan dan sebagainya. Nah, kalau kita sebagai orang Jawa, bagaimana cara kita untuk ngelakoni, untuk menanggulangi hal-hal semacam itu, atau kita menghindar, atau kita harus menentang hal semacam itu, karena kita tahu bahwa Jowo itu kebak unggah-ungguh. Terima kasih. Matur nuwun Mas Deki yang ada di Bandung, Jawa Barat. Nggih. Nggih, monggo tasundi Mas Tomon, Mas Nana menika.
1: Nggih, matur nuwun Mas Deki. Kalau kinten menawi wonten babakan mekaten nggih kita kedah saged bangsulaken perkawis menika dateng diri pribadi utawi identitas Jawi kita. Nah, kita tentu kemawon sampun wantun toh nyebat kita menika kula. Kula menika dos pundi? Artosipun kula menika nggih, kula panjenengan menika sami. Saminipun dos pundi? Wantun ngakeni bilih kita menika wantun ngakeni kumawula. Kita menika kawula. Tentu kemawon kita wangsul dateng kesadaran kita bilih kita kawula menika ngakeni wontenipun Gusti. Nah, wangsulipun kita menika sami, kita menika wantun kumawula badhe wangsul wonten Gusti Sangkan paraning dumati. Dados menawi wonten tiang-tiang sami dos punding ngraosi katon-katon, lho kita menika tiang Jawi mboten sempurna. Pramila nggih teng mriki kedah resik wau, kedah wantun mudani sarira. Mbok bilih ngeten Mas Dik nggih.
0: Nggih. Mas Nono monggo.
2: Nggih, ngeten. Jamanipun sampun ngaten sak menika. Nggih. Dados jamanipun menika sampun teknologi ingkang sampun canggih menika. Dados menika kula dados tiyang Jawi, kula saring.
0: Nggih, nggih.
2: Pundi pawartos ingkang kedah kula ngertosi, ingkang kedah kula jawab, ingkang kula kedah kula edelaken, nah menika kula kedah saged nyaring priyambak menika introspeksi lah.
0: Nggih.
2: Menika kula menika mboten saged dipun endani menika. Kata menika sampun mboten saged pun endani, namung ampun piyambak menika kedah saged njagani. Njagani endi to iki ya? Apa kudu wani? Wong Jawa kuwi njiwit ning ora krasa lara. Nah, menika piye carane njiwit ora krasa lara? Nganggo laku menika wau. Lakoni, lakoni maca, nonton, maca ngrungokke, nirokke. Nah, menika mangke saged tak sampe iso njiwit aku dadi aku ya iso melu-melu ning ora kaya kae. Aku iso jiwit ning ora kersa lara. Ngaten.
0: Ngaten nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Deki ingkang wonten ing Bandung, Jawa Barat. Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun. Salajengipun sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan. Sugeng dalu pendopo badhe nderek bawa raos. Sak menika mila angel sanget. Awakipun piyambak kala mangsa sampun ngati-ati anggenipun nglakoni. Ewa semanten kathah babab ingkang murukaken kula lan panjenengan saged kepleset. Namung wonten tetembungan bejo bejane sing lali isih bejo sing eling lan waspada. Ewa semanten badhe waspada menika sak menika angel. Apit kawontenan saya mboten kanten-kantenan ingkang kedah dipun tulat kemawon kala mangsa mboten saged pun tulat. Lah menika kados pundi dumateng para putra generasi muda supados saged anggenipun nglakoni menika leres. Matur nuwun, nggih matur nuwun Ibu Sulastri wonten ing Kalasan. Nggih. Monggo-monggo Mas Nana.
2: Nggih. Alika panjenengan ngatur menika sak menika. Apun piyambakipun muga ya kudu nyalahke awake dhewe introspeksi tak wono, tepo sliro ditepakke nang awake dhewe. Wong awake pun piyambake mawon wonten dalem ya kadang-kadang kalian putunipun, kalih wayahipun, kalih putranipun nganggo basa ya isih basa Indonesia.
0: Nggih.
2: Basa Jawa carane menapa nggih? Unggah-ungguhnya ya sampun lah. Sampun dos pundi manut sampun caranipun ngaten menika kok. Ah menika namunipun lelakon. Lelakon bukan lelayu nih. Lelakon. Nah, lelakon iki nglakoni menika. Lelakon iki pancen kaya ngono kuwi. Kadang-kadang Pak Bun mlaku iki ora tok bener menika. Ah, namung nak sampun caget tepo slira tak tepakke ning awakku dhewe, tepo iki tepak slira iki awak piye to nak tak tepakke awakku nak aku kaya ngono kuwi. Piye to nak keluargaku kuwi anak putuku iki aja kaya ngono. Ya saking apapun piyambak menika dados sampun padhos contoh tiang-tiang sanes.
0: Awak
2: padhos contoh tiang-tiang sanes sak menika-menika tol ukur mboten saged dipun contoh sak menika kathah ingkang namung betah istilahipun viral, viral. Lajeng damel konten ingkang aeng-aeng menika jaman pun nggih to. Kadhaipun ngaten menika, lah saiki saka aku dhewe wae. Aku ben dicontoh anak putuku dhisik, aku ya tak tumindak, tumindakku ya ora kaya wong-wong kae ngaten menika.
0: Ngaten nggih. Nggih. Mas teman terus iki.
1: Nggih. Kula sarujuk kalian ingkang napa ingkang dipun ngendikaken Mas Nanas, kok pilih kita menika minangka tiyang sepuh. Nggih kedahipun saged dados tulodo.
2: Nggih.
1: Langkung-langkung dateng putra wayah. Lah, awit menapa? Menawi mboten dateng kita, lajeng dateng sinten malih? Wong sak menika babakan etika norma menika lak sampun mboten dipun ajaraken dateng sekolahan. Langkung-langkung wonten masyarakat menika nggih kita kedah estu saged dadosaken tulodo kangge keluarga. Minimal menawi piantun rimen kan mawi sanepan ora elok. Lah menika mbok pilih seserpan kita nggih babakan ora elok menika ora dikira nggih saged-saged kita mawon upaminipun ngandani nggih anu napa anu lari menika mbok aja mbok sinau ning napa kita piyambak mboten napa-napa. Lajeng menawi ngangge sanipan lak saged to kita maos napa koran napa buku napa mengke otomatis lari menika badhe anu nuladani ngeten dadi nyonto. Mbok pilih ngeten Mas Iman.
2: Ah sakmene kan disebuti badhe nyonto. Nek tiyang sepuhipun dahar kemuan yo karo delok ape. Kayane ta. Ayo putune dilekke. Wani mboten sakmenika keluarga menika setunggal jam ora nyekel ape.
0: Nah, menika perlu.
2: Semuanya. Nggih. Ya sedaya mawon, yo saiki sak jam ora nyekel ape, saiki dong dong ngomong ah niku perkawis menika maksud mlaku menika wau. Anggenipun pangandikan anggen perembakan perkawis mlaku mau lelaku terus mlaku menika wau. Nglakoni piye to nak jaman simbah biyen cerita. Nggih, jare lan sebagainya nggih. Mangke menika menawi menika dipun tindakan saben dintenipun badhe nyantel wonten ing menapa wonten ing mana. Oh iya ya simbah biyen ngono. Paling paling boten menika dalam satu hari satu jam lah. Iya toh. Ning do iso ora. Nggih. Ah menika dadi aja nyalahke kanan, kacane kae dhewe ya.
0: Nggih. Iji matur nuwun Ibu Sulastri kalau mau ingin lenggah wonten ing kalasan matur nuwun rawuhipun saya kajeng dalu menika menika. Ji, menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber. Menika saking Bapak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang. Sugeng dalu pendopo. Derek jumurung leres sak menika para putra ketingalipun kecalan panduan, kecalan pandom lan kecalan figur pinangka penuntun. Awit kala mangsa tiyang sepuh piyambak wonten ing griya mboten maringi pangertosan babagan mlaku ingkang leres lan laku ingkang leres. Nah, ingkang kula suwunaken prisa sak menika kawontenan. Saben dinten awaipun piyambak sak menika dipun tedahaken dumateng tontonan-tontonan ingkang estunipun dereng trep tumrap para putra menapa malih lari. Kamangka tontonan ing kengaten menika gampil sanget mempengaruhi lare mliginipun lare alit dados pendidikan dados kirang pendidikan karakter ingkang trep miturut budaya Jawi. Namung kados pundi malih awit mila boten saged uwal kalian teknologi lajeng kados pundi cara mensikapinipun. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang
2: nggih. Ah ngaten Mas Giman nggih, menika ya ora lepas saking ingkang nyepeng kebijakan pemerintah nggih. Saya nak menit tontonan sekali yang ngono lah pemerintah ya, wis nggawe tontonan ngono kuwi. Nggih to, pemerintah tidak memberikan menapa nggih solusi terhadap satu misal TV-TV swasta.
0: Nggih.
2: Kados rumiyin kan wonten TV swasta kuwi setiap TV swasta itu paling enggak 10% itu menayangkan kesenian-kesenian tradisi, lokal, budaya-budaya lokal yang ada di wilayahnya masing-masing. Sak menika mboten wonten. Sak menika isine yang berita mengatur menika terus.
0: Nggih.
2: Karena menika ingkang payu sing nyponsori kuwi. Nah, jujur pundi nak pemerintah menika saged nyukani batasan lah. Datang si TV-TV swasta kuwi yo yo melu tanggung jawab tentang menapa nggih laku lakon kangge tiyang mboten namung tiyang Jawi lho menika.
0: Nggih.
2: Kangge Nusantara menika kan budayane pun macam-macam menika. Ha menika dos pun di TV-TV swasta ingkang wonten ing wilayah-wilayah menika saged nayangaken perkawis kabudayan-kabudayan daerah pun masing-masing menika. Ha menika mesti mangke kangge tulodo. Panjenengan sak menika mboten tulodo sak niku.
0: Nggih.
2: Kula badhe ningali menapa nggih sak menika ketoprak wae ya.
0: Ha nggih.
2: Angel e ning TV iki saiki sing duwe mung TVRI wani pun ngaten ya. Ngene iki ya angel. TV-TV sana pun TV swasta ya rada gelem. Mergo ora ana sponsori. Lah niku bukan ana damelanipun pemerintah kedah ngaten menika. Ngaten menika kula.
0: Mas Tomon Tasudi.
1: Nggih. Serujuk kula kalian ingkang napa dipun ngendikaken Mas Nanoso pilih estunipun babakan ngaten menika nika sampun dados kewajibanipun pemerintah, terutama ingkang ngasta kebijakan menika. Kula estu wonten Yogyakarta menika sangat remen wontenipun program pemerintah ingkang saben dinten Kamis Pahing menika ngedahaken sedaya putra-putri siswa menika ngagem busana Jawi. Lah ingkang dereng menika lah bahasanipun menawi saged kula suwun dumateng sedaya pemangku kebijakan wonten ing langkung-langkung Yogyakarta supados ampun identitas budaya menika ical, monggo panjenengan saged paring kebijakan dos puni menawi setunggal dinten wonten sekolahan swasta utawi negeri menika ngagem busana Jawi saha basa krama. Menika mboten wonten sekolahan kemawon ananging wonten sedaya lembaga pemerintah. Mbilih ngaten Mas Kiman. Nek
2: napa-napa menapa wonten menika ingkang saged.
1: Lah nggih nika tanggal jawab.
2: Nah,
1: anu pemegang
2: sampeyan ngaten wis bener. Nggih, yeah. Tasrasa wagen mriki sami mawi busana kajawen. Nggih. Ning yo nyok kuwalak-walik. Kuwi urung dipenerke.
0: Nggih, nggih.
2: Wis bener nganggo busana ning ora bener. Ah niki mbok dipenerke sik. Ngaten lho. Lah ora ana sing menerke apa pancen ora iso apa pancen loga.
1: Nggih, nggih.
2: Ah menika kedah dipun dadosi nggih introspeksi lah untuk pemerintah. Salinya nak namung masyarakat menika wis jaga sakjenipun masyarakat menika.
0: Nggih.
2: Sudah menjaga betul tradisi yang ada di wilayahnya masing-masing. Tapi pemerintah itu tidak napa ya tidak sinkron mungkin niku ya itu jadi ngaten menika.
0: Mila perlu anu nggih menawi ngaten menika mila perlu kawicaksanaan
2: ingkang
0: niki ngatur menika nggih menawi mila menika badhe penjagi saestu nggih
2: menika. Instansi sampeyan instansi menika kan wonten berapa wonten pegawai 100 manung sak instansi. Ya dikek ngerti busana Jawa sing bener iki lho.
0: Nggih nggih.
2: Boten perkara Jogja Solo nipun boten ning kadang-kadang gini nganggu pakaian yojo, kerisnya nganggu sulu karena jari edadi do kuwalik kan namanya lho nah menikah sih ngang kedah dipun anu, dipun dadah silumien
0: nilai-nilai ini pun menikah
2: jadi bener ya nganggu bosa ya bener nganggu sana is bener yang bener
0: ngaten nji Pak Sudiono yang lenggah wantening Mertoyudan Magelang dalu menikah keparang rawuh matur nuwun salat singiput menikah sugeng dalu narasumber kula lek giya saking Moyudan. Nderek urun rembug ngelmu angele wis ketemu. Supados saged ketemu mila kedah mawi laku utawi cara. Yen boten mawi laku tentu niku namung angen-angen ingkang tanpa wangenan. Matur nuwun Mas Gimani. Nggih matur nuwun. Pak giya wonten ing Moyudan. Nggih matur nuwun kepareng rawuh. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking Bapak Suhirman wontening Tempel Sleman. Badhe nderek nyuwun pisa. Kawicaksanan mila perlu awit kangge ngatur supados budaya ingkang trep menika sagedipun gundeli. Mliginipun budaya tilaranipun leluhur. Ingkang sak menika mila sekedhik mboko sekedhik kagerus dening budaya manca ingkang dereng kantenan trep kalian budayanipun piyambak. Nah, kula namung derek titip mliginipun Pak Tomon, Pak Nano, mbok monggo saged nyaosi masukan dumateng birokrasi utawi pemangku kebijakan supados seni utawi budaya mliginipun ingkang meh ical menika saged dipun gondeli. Matur nuwun, nggih, matur nuwun. Pak Hirman wonten ing Tempel menika, nggih. Monggo Mas Nano. Pak Giyo, Pak Hirman kalau mau.
2: Sugeng dalu lek Giyo, wah lek Giyo jane Dewan Kebudayaan Sleman. Ya
0: anjir menika.
2: Ya lek Giyo mesti pun saged nglampahi panjenengan menika.
0: Ngaten.
2: Dados lek Giyo menika malah menika membantu kula, membantu para seniman dan budayawan ini menika kangge ngetrapaken menika kala wau menapa kang dados pambrutipun pirsa lek Giyo kala wau.
0: Ngaten.
2: Nek lek giyawe takon terus piye iki maksudnya? Ayo. Nek lek giyawe cek-cek takon terus piye masyarakat? Ya lek giyawe itu punya tanggung jawab juga menika.
0: Nggih.
2: Kangge nerasaken menika, terus pundi lelaku lakon menika, kejawen menika kedah dipun uri-uri saestu. Menawi kula ngaten lek giya.
0: Ngaten.
2: Piye-piye wae tetep kuwi telo istilahe. Nek gawe panganan menika telo, kula aturaken kula wau. Telo ki harga ciriping. Arti gawe balok, arti gawe bakwan, arti gawe hamburger, digawe roti ning bahane tetep telo.
0: Nggih.
2: Jadi tradisi menika, budaya menika dikapakke wae waten isih ana tradisi isih nggodhe tradisi. Menika menawi saking kula.
0: Nggih, nggih.
2: Menika dados menawi saking Mas sinten?
0: Pak menika saking ingkang kekalih kula wau saking Pak Irman wonten ing tempel.
2: Pak Irman menawi kula sepados mlebet wonten ing birokrasi mboten wani. Mula mboten dipun dawuhi.
0: Nah,
2: ketahipun birokrasi menika ingkang mandhap wonten ing masyarakat. Menika anggi kerjasama kalian masyarakat ingkang ngertos. Jadi kathah to para ini sepuh masyarakat kelurahan-kelurahan menika kathah sanget. Lah birokrasi menika ingkang kerjasamanipun kalian para kalian para perangkat-perangkat menika ingkang saged. Lah anak kula kalian Mas Tomo ditimbali sedika dawuh.
0: Nggih,
2: nggih. Nek ditimbali kula digarani aku wah kaya mertu-mertu ya. Ya namung kula nek saged mawon ngerto nyawang pakulinan kalian bendina kula nglampahi laku Jawa menika kala wau dados kula ngertos oke iki salah lareke oke iki salah kerise oke iki le nganggo ratrep
0: nggih
2: ah menika ngertos mergi saking pengalaman menika kemawon nek kula kapun lajeng kula masuk wonten mlebet wonten birokrasi ya anak Mas Tomon sampun nate dados perangkat ta wani menika monggo Mas Tomon
0: sini Mas Tomon
2: Pak Lurah niku
1: matur nuwun Mas Nandur Mas Kiman. Dados kula sarujuk menapa ingkang dipun ngendhiaken Mas Nandur soal nika domainipun utawi kewenanganipun pemerintah.
0: Lah
1: ingkang leres menika kedah kita bangsulaken Dewan Kesenian menika lah kados pundi Dewan Kesenian
0: menika
1: oh Dewan Kebudayaan menika nggadahi greget, nggadahi semangat, nggadahi keberanian kangge ngimutaken sareng-sareng monggo kabudayaan menika kita jagi pindah, kita lestontonaken, kita kembangaken. Dados ampun naming telo kemawon menawi saged kita menika dados uwit telo sing duwe, dados sing duwe uwit telo. Mangke uger sampun panen telo niku ajeng didamel lencuk napa ken napa tonco niku kebijakan lah monggo ukir sampun wonten pirembakan pramila wonten niki kedah bangsul wonten identitas Jawi menika kedah kita bangsulaken rembuke api e kepiye ngeten Mas Kiman
2: nggih lek iya titik iya
0: menika
2: kebudayaan matur kalian Pak Bupati ya men dados staf ahli nipun kebudayaan kabupaten
0: kawicaksanaan menika.
2: Kawicaksanaan menika. Monggo.
0: Sareng-sareng
2: lek. Nggih.
0: Monggo menika ingkang lenggah ingkang wonten ing Dewan Kebudayaan utawi wonten ing birokrasi terkait. Matur nuwun rawuhipun. Nggih. Lajeng gayut kalian laku utawi mlaku kala wau nggih Mas Tomon, Mas Nano. Rening wedalipun winates, bu menawi wonten pangandikan. Mliginipun dumateng Sutresno Budoyo. Kedai pun menopo yang kengedah pun lampai, menopo yang kengedah pun tindakan supados lemlaku niku ora kesasar banget utawi katuan supados caket kelakon nopo sing dituju niku wau terus nanti monggo Mas Tomo nungin
1: yeh matur nuwun kangge bila pungkasan atur yeh menika menawi kita badhe nglampahi samangke saged dumugi kasainan menika yeh nika wau sepindah. Nah, kita kedah wantun mudhani sahiru tawi jujur dumateng diri minipun piyambak lajeng melampahipun mangke nggih estu ngati-ati panci menika awrat nggih kedah ngati-ati ampun ngantos kecalan orientasi dados fokus kados anak panah menika uger sampun lepas saking gendewa menika sampun mboten nuleh kiwa tengen. Pokoke kula ajeng mandeg niku menawi sampun dumugi sak dateng tujuanipun. Lah menawi wonten filsafat Islam menika, la ilaha illallah wis mboten napa wonten napa-napa kejawi namung Gusti Allah. Nah, menawi wonten Islam menika wonten innalillahi. Menawi wonten Jawi menika kedah kita emut estu sangkan paraning dumadi. Mbak Bili ngaten Mas.
0: Ngaten nggih. Mas Nanu.
2: Nggih, nggih menawi kula ngaten, menawi penyanyi badhe laku. Niku sing kedah kadah menapa nggih, kadah pawitan lah. Wong arep laku nek ora nggo apa-apa kan nggih malah bingung to nek aku tak apa-apa. Lah pawitan itu menapa? Pawitan itu karep lakoni, lakon. aku harus melaku iki, aku butuh gayuh iki. Nah, menika kedah tunggal menika. Nek gayuhane macam-macam menika malah justru malah mboten saged kelampahan. Dados kedah-kedah pawitane menika wau ben dadi lakon. Nek lakon dadi cerita, nek dadi cerita mangke malah mboten kanten-kantenan iso ngandar-andar ngedukur mangke.
0: Nggih to? Nggih, nggih, nggih.
2: Nah, dadi menika kula badhe laku, kula badhe mlaku. Menika ya kudu ana tujuane. Tujuanku ning ndi to? Tujuanku apa to? Arep mlaku kuwi. Tujuanku di anak putuku. Tujuane ya ini anu menika mligi wonten kangge anak putu menika. Aja tujuan anak-anak putuku ning aku ya butuh, aku ya butuh butuhku dhewe mboten saged ngaten menika. Mlaku menika harus satu tujuan. Menika nggih.
1: Nyen sewu sekedhik
0: sundi Mas.
1: Dados amin dados kesimpulan kula mbok pilih kula anu kalian nye. Mas Nano. Kangge pawitan mlaku menika sepindah kedah eling. Nah. Artosipun menika eling kalian tujuan, eling kalian asal. Dados eling sak sampun waspada. Dados eling lan waspada.
2: Aku ya sing waspada.
1: Nah nggih, mbok bilih menika Mas, matur nuwun.
0: Matur nuwun Mas Tomon, matur nuwun Mas Nano, rawuhipun paringipun andharan mugi saged mimbui seserepan. Lan mimbui sangu supados sesarengan sinau menapa gayut kalian andharan dalem menika laku supados saged mangertos aku ki sapa nang endi arep nang endi lan karo sapa. Matur nuwun tansah kula antu-antu rawuhipun Mas Nano, Mas Tomon wonten ing giaran pendopo candhaipun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing medal menika ngambali atur mugi murakapi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Belum. Wah, benar-benar berubah, Mbak Yu.
1: Eh, apa? Apa yang berubah?
0: Itu loh, hampir tiap hari, Mbak Yu. Dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
1: Wah.
0: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus dikirim. Ini sudah jelas, Mbak Yu. Suami Jeng Laras itu korupsi.
1: Hah? Suami Jeng Laras korupsi?
0: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
1: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
0: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jeng Laras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
1: Lah, sudah jelas toh Mas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik luar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
1: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
1: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya, baik Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasto judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur pasugatan uyon-uyon Monosuko lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula sugiman duwi nur seta ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali. Rajian gending-gending Jawi sesarengan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta badhe gaturaken. Sutresna Budaya tumuli gaturaken rajian gending rambahan sepisan badhe kapiarso bawa Sekar Langen Kusumo katampen gending Kembang Gayam Minggah Parianom kalajengaken ketawang Sinom Weni Gunjing Laras Pelok Padhet 6 sumangga sugeng midhangetaken.

0: batin gugu kersaning priyangga. Gugu karepe dhewe ngono
1: kuwi. Ya ngerti nek priyangga ki karepe dhewe. Heeh. Bahasa karo apa kethoprak kok priyangga ora ngerti.
0: Nah nek kuwi priel, priel, L Priyono.
2: Hah? Sambune niku napa?
0: Nora nganggo

Kok goyang-goyang, Mas? Kok goyang-goyang? Mas Rasa. Ngandak ke pensiun. Kok ngelingak-lingok golek Mas Supri ora ning kene, ndelik bocah emang ning kene. Ngono kok lingak-lingok golek. Pesar pensiun kok Supri. Wis.

Kalau nuwun pamirsa kakung putri sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian keluarga Senen Jawi. Uyon-uyon ana suka ereng ayu.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sugeng Injang Sutrisno Butoyo. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di hari Selasa pagi, tanggal 30 Juni 2026. Kita sudah berada di penghujung bulan Juni Sutrisno Butoyo, dan tidak terasa lagi, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Juli di hari Rabu besok, tanggal 1 Juli 2026. Semoga hingga saat ini, di akhir bulan ini, kabar Anda selalu baik, dan juga apa yang sudah Anda rencanakan di bulan Juni ini bisa terlaksana dengan baik juga dan serta lancar. Sutrisno Butoyo pagi hari ini, Perempat RRI, sudah siap untuk menemani aktivitas Anda dimulai dari pagi ini pukul 5 pagi sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Ragam program juga telah kami siapkan untuk Anda untuk menemani ragam aktivitas yang akan dilakukan di hari Selasa ini. Salah satunya pagi hari ini, Sutrisno Butoyo, kami akan ajak Anda untuk bergabung mengawali hari bersama dengan program Babakan Niti Kabecikan Buddha di hari Selasa dengan penyuluh agama Buddha pagi hari ini, Jumiati, yang akan mengangkat tema bahasan hidup damai dalam pikiran bijaksana.

bhagavato arahato samasang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato samasang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato samasang buddhasa. Para sutresno budaya, bapak ibu, upasaka upasaksika yang saya hormati, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Adi Buddha, yang telah melimpahkan berkah pada kita semua. Di pagi hari yang berbahagia ini, saya Jumiati, penyuluh agama Buddha, Kemenak Bantul, di dalam program Batik Pro 4 Yogyakarta, akan menyampaikan hidup damai dengan pikiran bijaksana. Para sutresna budaya yang berbahagia, tentunya kita sebagai umat yang beragama inginnya hidup damai, tentram, dan bahagia. Semua itu tidak lepas dari pikiran kita yang penuh dengan bijaksanaan. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Nah, itu adalah ajaran para Buddha. Di dalam Dhammapada juga dijelaskan bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Nah, Bapak Ibu, kita di dalam suatu tindakan atau bertindak pastinya terlebih dahulu muncul di dalam pikiran kita. Kita berpikir, oh, nanti pagi saya akan jalan-jalan. Nah, habis itu saya ingin mampir ke toko makanan, ingin membeli sesuatu. Nah, itu terbentuk dari pikiran, tentunya dari pikiran terlebih dahulu, dan juga ada niat. Dengan pikiran bijaksana, kita pastinya akan melihat dulu, oh, ternyata makananku masih banyak. Nah, pikiran ini juga akan berpikir bahwa, wah, harus mana yang terlebih dahulu kita dahulukan. Dengan pikiran bijaksana, tentunya kita akan mendahulukan, oh, ternyata yang terlebih dahulu itu adalah biaya untuk sekolah misalkan. Jadi makannya depending, karena di rumah pun juga sudah ada. Nah, itu adalah yang membentuk dari pikiran-pikiran terus menjadi perbuatan. Dalam Dhammapada juga disebutkan bahwa segala sesuatu itu diawali oleh pikiran. Jika seseorang berbicara dan bertindak dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti seperti bayangan kaki lembu yang menariknya. Jadi dari pikiran ini, seperti yang contohkan tadi, pikiran yang membentuk, pikiran yang membawa tadi muncul, oh, saya ingin makan, membeli makanan di toko makanan. Terus karena pikiran ini berjalan, terus berjalan berpikir, oh, ternyata makanan yang ingin saya beli itu tidak penting. Nah, itu yang membentuk juga pikiran. Sutresno Budho yang berbahagia, di sini pikiran yang bijaksana. Nah, pikiran yang bijaksana itu adalah pikiran yang mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, ya. Seperti halnya kita sebagai umat awam, umat Buddha misalnya, kita memiliki perkebunan misalkan. Kalau kita orang yang bijaksana, kita itu bisa memikirkan sesuatu, tentunya kita bisa memikirkan bagaimana ya perkembangan dari perkebunan ini nanti supaya lebih maju, tidak malah kebijaksanaan yang harusnya kita itu tanamkan itu malah menjadi ngelokro, menjadi lemah. Nah, kita harus berpikir secara bijaksana supaya apa? Kedamaian di dalam pikiran kita itu tidak terganggu juga. Kalau kita tidak mengembangkan kebijaksanaan, tentunya kita hanya akan sembarangan. Has, biar aja lah, penting aku bisa nanam, entah mau berkembang

atau tidak, ya itu terserah. Nah, tapi karena kita itu memiliki pikiran yang bijaksana, ingin mengembangkan kemajuan hidup kita, pastinya kita akan berpikir ke depan, tidak malah berpikir ke belakang. Jadi yang bereaksi itu adalah kebijaksanaan kita. Nah, contoh yang lain, kita tidak akan mudah marah, tidak akan mudah mengembangkan kebencian, karena kita memiliki perkebunan yang tidak bisa berkembang atau tanaman kita malah mati semua. Nah, kita marah, kita memaki-maki seseorang. Nah, itu kita artinya tidak memiliki kebijaksanaan. Hidup kita menjadi tidak tenang, tidak damai. Tetapi dengan kebijaksanaan, ketenangan, kedamaian pastinya akan terbentuk dengan baik. Sutresna Buddha yang berbahagia, marilah kita berhenti sejenak untuk merenungkan dari sebab akibat apa yang kita lakukan. Nah, kita mengenal hukum sebab akibat di dalam agama Buddha itu, kalau kita memiliki suatu tindakan atau melakukan tindakan pastinya ada akibatnya. Jadi suatu akibat itu karena adanya sebab. Tidak mungkin, ya Bapak Ibu, tidak mungkin kita tidak melakukan sesuatu kok memiliki akibat. Nah, kalau kita berbuat jahat, akibatnya pasti akan memperoleh karma buruk. Apa karma buruk yang kita peroleh? Banyak sekali, macam-macam. Bisa saja kita nanti akan dibalas orang yang kita jahati, atau mungkin kita ditangkap polisi, kita dipenjara. Nah, itu merupakan akibat dari perbuatan kita, dari karma kita. Nah, sebaliknya, pikiran yang dikuasai oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin akan menimbulkan konflik atau penderitaan. Nah, ini kalau kita memiliki jadi apa, keserakahan, kebencian, maupun kebodohan, ya, kalau kita membenci seseorang, tentunya kita juga akan menderita. Karena apa? Kita tidak akan tenang jika suatu saat ketemu dengan orang yang kita benci. Nah, kalau kita serakah misalkan, tentunya kita juga tidak akan hidup dengan tenang. Karena apa? Karena takut nanti akan apa, dibalas orang yang kita serakahi tadi. Misalnya dalam keluarga kita petanya punya saudara. Nah, punya saudara yang diberi harta oleh orang tua, warisan, ya, warisan orang tua. Tapi karena kita itu serakah, kita mengambil semua barang yang seharusnya milik saudara kita. Ketemu saudara pastinya tidak akan tenang. Karena apa? Sudah merebut hak miliknya. Nah, akhirnya apa? Karena demikian timbullah pertengkaran. Karena pertengkaran ini akan bisa menimbulkan kebencian. Begitu. Masalahnya apa? Dari yang kecil menjadi besar. Tapi kalau kita bisa mengendalikan pikiran, bisa mengendalikan emosi, atau yang dikatakan tadi kita bisa berpikir secara bijaksana, pastinya kita akan berbagi dengan saudara sesuai dengan apa, aturan. Oh, kalau orang yang lebih tua atau anak yang lebih tua nantinya akan diikuti oleh orang tua, jadi mendapatkan harta lebih banyak, dan yang adik karena untuk kepentingan pribadi dapat warisannya lebih sedikit. Nah, itu harus bisa terima. Kita tidak boleh serakah. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan pikiran yang bijaksana ini? Kita melatih kesadaran, atau dalam agama Buddha sering disebut sati, ya. Dengan kesadaran kita mengetahui apa yang sedang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan. Nah, ini namanya kesadaran. Kesadaran ini dapat membantu kita untuk apa? Untuk menghindari tindakan yang merugikan baik bagi diri sendiri maupun merugikan bagi orang lain. Nah, selain itu kita bisa mengembangkan cinta kasih atau
sering disebut dengan metta. Cinta kasih ini akan membuat hati kita ini menjadi lembut dan penuh pengertian. Kita itu bisa menyayangi saudara, kita tidak membenci. Baik itu saudara apa? Saudara kandung maupun saudara sedama. Apa itu saudara sedama? Saudara-saudara kita yang selain dari lahir dari orang tua kita, atau saudara-saudara semua yang tetangga, sepupu, nah itu adalah saudara sedama. Yang ketiga, kita dapat merenungkan hukum karma. Hukum karma itu seperti yang telah saya sampaikan tadi. Apa Bapak Ibu? Yaitu sebab akibat atau akibatnya, akibat dari perbuatan kita. Orang yang memahami karma akan tentunya akan berhati-hati di dalam apa? Di dalam berpikir, dalam berbicara, dalam bertindak. Orang yang mengetahui tentang hukum karma ini pastinya tidak akan bertindak dengan ceroboh. Tidak akan berbicara dengan sembarangan atau berkata kasar nanti, karena akan tahu akibatnya. Akibatnya apa? Ya bisa dibenci orang lain. Nah, di dalam agama Buddha ini karma bisa saja berkembang secara langsung maupun di kehidupan yang akan datang. Kalau yang secara langsung itu tadi, kita pasti akan dibenci orang lain atau menjadi bahan cemoohan orang lain. Nah, yang keempat, belajar dhamma dan berdiskusi dengan orang yang bijaksana itu akan membawa apa? Membawa kita menghindari kesalahan yang sama. Jadi kita sebagai umat Buddha harusnya kita bisa mengembangkan pikiran dengan bijaksana. Yang pertama tadi, melatih kesadaran, mengembangkan cinta kasih, merenungkan hukum karma, dan yang keempat adalah belajar dhamma dan berdiskusi dengan orang-orang bijaksana. Kita bergaul dengan para bijaksana akan membawa kebahagiaan. Tidak mungkin kita bergaul dengan orang bijaksana kok malah menderita. Nah, itu adalah pikiran yang keliru, pikiran yang salah. Jadinya itu kita belum memiliki pikiran yang bijaksana. Para Sutrisno Budoyo, jadi kita sebagai umat Buddha, marilah kita bersama-sama mengembangkan hidup damai dengan pikiran bijaksana. Jadi segala sesuatu kita harus memikirkan dengan bijaksana. Tidak boleh bertindak dengan semena-mena. Tidak boleh bertindak dengan sesuka hati. Supaya apa? Supaya hidup kita lebih damai, tenang, tentram, dan bahagia. Kedamaian di dunia ini tumbuh dari di dalam diri kita jika pikiran kita ini apa Bapak Ibu? Tenang, bijaksana, ya. Kalau kita bisa hidup dengan tenang dan bijaksana, tentunya kehidupan kita ini akan lebih harmonis, ya. Lebih enak, nyaman, hidup lebih tentram. Jadi kita berada di lingkungan manapun, ya akan merasa bahagia, akan merasa tenang, tidak akan merasakan kekhawatiran. Kalau orang yang tidak memiliki kebijaksanaan, kita itu bandel, kita itu suka merampok, kita suka mengambil barang milik orang lain, tentunya akan hidupnya ini lebih apa? Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan. Jadi pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak benar itu harus kita singkirkan. Dan kita perbanyak bergaul dengan orang bijaksana, supaya kita juga dapat serta menjadi orang yang bijaksana. Itulah harapan kita. Nah, Bapak Ibu tentunya tidak ingin ya di dalam hidupnya itu menderita, sedih, dirongrong oleh rasa ketakutan. Tentunya kita ingin hidup bahagia. Nah, jadi di dalam kita bergaul ataupun berbuat harus sesuai dengan dhamma, sesuai dengan ajaran Sang Buddha, agar hidup dapat lebih tenang, tentram, damai. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga pikiran, mengembangkan kebijaksanaan, serta
mempraktekkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Para Sutrisno Budoyo, semoga kebijaksanaan selalu bersama kita semua dan mampu kita jalani hidup ini dengan damai, bahagia, dan bermanfaat bagi semua makhluk. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.

Matur nuwun seterusnya Butoyo, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di Perempat RRI Ngeluluri Butoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Kita lanjutkan program selanjutnya seterusnya Butoyo di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ini. Hingga nanti pukul 6 pagi kami akan hadirkan untuk Anda program Uyon Uyon Enjing. Gending Soran di pagi hari ini akan menemani aktivitas Anda hingga 30 menit ke depan. Akan kami perdengarkan untuk Anda gending Himo Winendo Laras Lendro Patet Enem Ketuk Sekawan Arang Sugeng midangetaken.

Ojo dumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dhateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapodo-podo. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono-nyono.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah dan produsen perlu memastikan mutu bahan bakar biodiesel B50 tetap terjaga, sehingga bisa mencegah terjadinya oksidasi yang dapat menurunkan kualitas biodiesel selama penyimpanan dan distribusi. Sehingga pakar teknik mesin UMY Dr. Wahyudi menyarankan pemilik kendaraan untuk tidak perlu melakukan penyesuaian khusus. Yang lebih penting adalah memastikan kualitas biodiesel yang beredar tetap baik dan sesuai standar. Rencananya mulai tanggal 1 Juli 2026, pemerintah mulai menerapkan bahan bakar biodiesel B50. Beralih ke informasi lain. Mahasiswa UMY menghadirkan stand up UMY sebagai ruang berekspresi dan berbagi cerita. Di tengah padatnya aktivitas kuliah, selain menjadi wadah berkomedi, juga tempat belajar dan membangun rasa percaya diri. Perjalanan stand up UMY dimulai pada tanggal 10 April 2014. Saat itu sekitar 10 mahasiswa menggelar kegiatan open mic perdana secara sederhana di lobi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY. Ketua stand up UMY, Muhammad Al-Fattari Dalla atau yang akrab disapa Fateh, menyampaikan kekuatan utama komunitas ini bukan terletak pada panggung atau jumlah penontonnya, namun pada budaya kekeluargaan yang tumbuh di dalamnya. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeleluri Buta Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sugenginjang Sutrisno Butoyo, apa kabar? Adem bedideng pagi hari ini Sutrisno Butoyo. Tadi saya jalan pagi-pagi subuh-subuh. Kenapa kok bediding pas lihat ke arah Merapi? Ih, jelas sekali Merapinya. Artinya awannya sedikit ya pagi hari ini Sutrisno Butoyo. Kalau lihat ke langit pasti awannya nggak tahu kemana ini. Saya sih nitaninya gitu, kalau ilmu titan saya gitu, kalau awannya di pagi hari itu nggak banyak, biasanya udaranya dingin gitu. Dan beberapa kali ya benar terus gitu ya, syukurnya ya benar. Namanya juga ilmu titan ya kan. Jadi apa namanya ya, ya menandai aja gitu. Oh begini, oh begitu. Tapi yang jelas pagi hari ini seterusnya butuhnya yang sudah beraktivitas, selamat beraktivitas. Ini hari kedua di dalam satu minggu gitu ya. Setiap minggu baru, Selasa adalah hari kedua. Bener gak? Bener dong pastinya ya. Selamat beraktivitas dan tak temenin pokoknya yang masih di rumah aja. Karena mungkin masuknya agak siangan. Jangan lupa, sampai nanti jam 7 pagi kita akan olah pikir gitu ya. Dengan pertanyaan yang sudah saya siapkan masih seputar dengan matematika. Tidak susah ini seterusnya butuh. Cuman butuh ketelitian dan juga pemahaman, benar-benar mendengarkan soal, benar-benar membaca soal supaya bisa tahu jawabannya apa. Gimana? Sudah siap? Pokoknya tinggalkan dulu segala pekerjaan. Mau berangkat nanti aja, telat gak apa-apa. Eh jangan dong ya. Masa kayak gitu. Yang jelas adalah pagi hari ini pertanyaannya sudah saya cepakkan Sutrisno Butoyo. Dengarkan baik-baik ya. Nanti kalau tahu bisa langsung komen-komen aja di statusnya Perempat RRI. Karena kita sudah update di sana. Terus kalau misalnya Anda gak pakai WA, dengarkan baik-baik lewat radio Sutrisno Butoyo. Jangan lupa dicatat nomor WA-nya di 0895-01441066. Kalau mau telepon di 0274-540-333. Pertanyaannya adalah, kalau dua tangan ada 10 jari, ya, kalau dua tangan itu ada 10 jari, seterusnya butuh ya. Pertanyaannya, maka kalau ada 10 tangan, ada berapa jarinya seterusnya butuh ya? Monggo. Kalau 2 tangan ada 10 jari, maka kalau 10 tangan ada berapa jarinya? Tak buka teleponnya. Semoga jangan. Satu kali lagi. Tak. Ayo, satu kali lagi. Bunyi yuk. Yuk, masuk. Mana nih? Nah, kita angkat dulu. Halo, si Gengis. Mana getuk?
1: Wilujeng enjing matuk gaduh.
0: Nah.
1: Tak cocok aku diramal.
0: Udah tak tunggu sampai 3 kali le berdering ternyata anggir yang masuk. Saking gua toh yang masuk ini ki.
1: Sehat Mas Jurda.
0: Sehat. Sehat Pak Sakirman.
1: Alhamdulillah do sehat Pak Sakirman kali Pak Yono nggih sehat.
0: Pak Sakirman niku metik napa manual?
1: Wah, nek riko tesih manual le.
0: Wah,
1: kan sepuh manual.
0: Jenengan
1: nggih tesih manual.
0: Nek jenengan?
1: Nek lo metik. Nek Mbah Noyo ngapunten iku lali iku lho.
0: Oh, nek Mbah Noyo niku hibrid. Oh,
1: ora apa-apa. Kuwi tak jawab 40 mawon, Mas.
0: 40 patang ya?
1: Nggih, ngoten.
0: Siap. Matur nuwun Pak Dekemin. Halo, sikeng isuk maru getuk.
2: Halo, halo.
0: Aduh.
2: Sikeng isuk maru getuk.
0: Yo, ngalah Gusti. Gimana kabar ponakanku?
2: Masih
0: Bobo.
2: Bobo.
0: Eh, udah berapa bulan tuh, Bude?
2: 6.
0: Oh, gak kerasa ya? Udah mau setahun ya?
2: Pokoknya sudah pinter sekali seperti kakak Olivia.
0: Enggak, koyo simbae.
2: Pinter dandan.
0: Yugalah, putune wedok, anakku ya wedok iki.
2: Aku engko pamit enggak pari ya karena ada ulang tahun PP Polri yang ke-27.
0: Wah, ra iso tak susul. Ojo nganti.
2: Mantan pejabat Bapak Sutiono.
0: Oh nggih, pejabat apa ini?
2: Pejabat Polres Gunung Kidul.
0: Oh nggih, matur nuwun Pak Sutiono, ampun didor lho kula nggih.
2: Nek ora andalan apa dicur.
0: Waduh. Nentu nek enok cegatan ini ponakannya Pak Sutiono. Aduh.
2: Laporan karo aku.
0: Budhe nyuwun tulung niki. Monggo Budhe.
2: Jawabane aku tak melu mbamen bae wong ki orang motor angono blas gur. Sing penting aku masuk.
0: Giliran duit wae cepet iki.
2: Pokoknya ya maafkan diriku ya.
0: Iya Bude, lancar acaranya.
2: Ya, terima kasih.
0: Matur nuwun sami-sami.
2: Dadah.
0: Bude benges ping sugeng esuk maduk getuk. Halo. Siapa ini?

0: gak ada suaranya ya udah kalau gitu. Halo Sugeng Esok Matuk Gedok.
1: Halo Sugeng Esok Matuk Gedok.
0: Wah, iki anginnya lagi kenjenengan ini, bejo iki.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Untung ra nganti peng 100 meneh.
1: Peng
0: 20. Walah, lagi 11 menit wis 20 iki le menyat-menyat iki.
1: Untung dibuka wis tadi-tadi to.
0: Siapa Pak Tarno?
1: Alhamdulillah,
0: ademnya pola
1: mas.
0: Wah iya kan tadi saya udah bilang di awal. Makanya sarungan dulu. Ya. Jawabannya berapa?
1: Malah pertanyaan gampang tuh mas.
0: Wah elok enak ini.
1: Kalau dua tangan 10 jari. Berarti kalau 10 tangan ya tinggal 5 kali 10 aja mas.
0: Berapa tuh?
1: 50.
0: Oke, siap tak catet. Sami-sami, matur sembahun. Sugeng esuk matur ketuk.
2: Jangan kepleset Pak Dipaimen aku.
0: Apa sih kok kepleset gimana sih?
2: Dadi mak klere.
0: Aduh, pokoknya aku nganti
2: nyoli ketake nyoli utah.
0: Pokoknya tak tunggu sampai peng 3 baru tak angkat teleponnya.
2: Nah, gue mau sing sapa? Sing Singapura Warjo Mas Bambang lu mah peng 100.
0: Mboten, peng 20.
2: Oh iya, aku tak peng 100 ae.
0: Gimana kabarnya, Mbok?
2: Ya, apik.
0: Apik sae.
2: Putuku
0: sehat semuanya.
2: Adem iki sik go rewel mesti.
0: Lah yo adem kok yo. Ora.
2: Nurah sehat.
0: Udah bisa pipis di toilet dia.
2: Oh, ya. Alhamdulillah pinter tenan.
0: Inje,
2: mbok. Oke, aku latih yang ngerti latih ngono ki ya.
0: Iya. Sing telaten mboke iki.
2: Lah iya masih ibune iki yang mesti cerdik ta ya.
0: Lah iyalah. Pengalaman ya.
2: Apa dulu dah.
0: Mangga Bu.
2: Ya 100 ku mau.
0: 100 kilo. Oke, siap baik.
2: Tunggu ada anu Pak Sabo.
0: Pak Tarno.
2: Mas Adi, Pak Guru, sing cerdik pinter.
0: Oke, siap baik.
2: Ketongke tata kurang.
0: Siap.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami budhe jamaah matur sembahan. Salam sehat Bagaswara. Sugeng esuk matuk getuk.
2: Sugeng esuk matuk getuk macetan.
0: Udah voice note aja mami.
2: Wah, gak marem toh ya. Yang kena
0: loro. Oh gitu.
2: Nek ora iso munggah ya wis not.
0: Nek ora iso munggah ya medun ya mi. Meng munggah karo medun kok ya iki. Sehat mami.
2: Salam kasih sayang dulu.
0: Munggah.
2: Muah.
0: Aduh, pagi-pagi udah teles ini pipine.
2: Agak teles. Cipika-cipiki ini mesti.
0: Mami sehat ya.
2: Ya sehat jalan dong.
0: Waldokar, Waldelman. Jawabannya ya. Apa Mi?
2: Ya Pak Ndonga aja dulu.
0: Oh ya
2: sehat,
0: Amin.
2: Jawab 50 mawon. 50 jari.
0: 50 mawon. Oke. Sami-sami mami. 50 mawon ya. Halo Sugeng Esok Matuk Gedok.
3: 1 2 3 kecelik.
0: Yo, ngalah kepleset kabeh. Eh, niki matic manual apa hibrid?
3: Hibrid sama listrik.
0: Berarti nganggo setrum nek hibrid.
3: Saya pasan.
0: Gusti Allah, wong tua kok gue dolanan gitu mas Jan. Kok malah do seneng ya mbah?
3: Aku ya mbah, gue pun aku ya.
0: Ayo takon karo saya ngerti ya. Aduh Gusti Allah.
3: Yang jauh jauh, saya ngerti lho.
0: Piye?
3: Jakarta ada dua, juara dua kan lho.
0: Oh, nah itu kan jenengan.
3: Masuk penyiar.
0: Lah, ternyata menular ya, Mbah. Oh, nganti kepingkel-pingkel aku lek ngrungokke.
3: Aku ketinggalan Pak Dipaimin iki.
0: Nah, iya.
3: Jadi karo Pak Mursidi sing urung masuk iki.
0: Lah, pengurusnya belum masuk.
3: Iya, urung masuk. Tak siapa ngenteni ning arep lawang.
0: Wis rasa diomongi, ndak usah dirasani wis ben.
3: jadi sedih anak wae.
0: Mongko kaya ketoprak dirasani mlebu njukan.
3: Ketok iki pantau iki.
0: Ya.
3: Kan jawab 50 wae.
0: 50.000.
3: 50.000.
0: Siap.
3: Oh ya.
0: Matur nuwun.
3: Selamat pompat. Merdeka.
0: Merdeka, Mbah Tony Boster Kusnoyo. Halo, sugeng esuk mandu getuk. Halo. Monggo Pak Muladi Morama. Santai dulu deh.
4: Iya, dulu. Santai dulu biar rileks.
0: Iya dong. Gimana Pak Bedideng, Pak?
4: Wah, adem tenan
0: nih. Wah, apa nih sih adem?
4: Awae.
0: Oh, awae. Biasanya
4: anget-anget ya.
0: Men anget di kapak ke?
4: Didi.
0: Hah?
4: Didi.
0: Apa kui?
4: Nah, sinar matahari.
0: Oh gitu. Yes, pokoknya berjemur ya.
4: Iya,
0: kesehatan. Monggo Pak Kumis, jawabannya berapa?
4: Jawabannya ya 50.
0: Oke. Siap, baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mari getuk. Waduh, bapak e sapa meneh iki?
1: Bapak e bocah-bocah.
0: Waduh, niki Morama saking pundi niki? Waduh. Waduh. Gimana kabarnya Pak Puji?
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Nggih, walafiat. Monggo jawabannya berapa Pak Morama? Hah? Oh iya toh. Waduh. Wah sedih saya. Oh gitu. Jujur banget iki lho wis jan. Nggih, monggo berapa Pak Puji?
1: Jawabane yo loro 10. Berarti nek 10
0: tangan di penggelimo
1: berarti
0: yo seket
1: lah.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Sugeng esuk madu getuk.
1: Sugeng esuk. Wah, sampai kelali.
0: Waduh, gimana toh ini? Di ujung doa ada apa, Pak?
1: Di ujung doa ada Pak, nama U.
0: Ah, ada amin.
1: Nama
0: nom le Mas. Nek nama tua apa Pak?
1: Aku ndak ning ngembari.
0: Oh, hoot.
1: Dok,
0: apa do banyak sing ngembari?
1: Alah nggih.
0: Heeh. Ini
1: dheweki wae
0: Mas. Iya, makanya ini jenengan mau telepon apa mau WA ini?
1: Mau wis WA sih Mas.
0: Oh, mau. Soale
1: kurang Mas dino ora masuk iki Mas.
0: Oh gitu. Wah, ini saya baru dapat sepeda baru loh Pak Amin.
1: Oh ya, di servis
0: Mas. Iya lagi.
1: Baru di servis.
0: Enggak, baru dirakit ini. Sepedanya.
1: Oh, hah? Nah, mereknya?
0: Waduh, nggak boleh disebut ya Pak di sini Mak. Oh. Pokoknya saking Tiongkok. Nah.
1: Oh, si kau Cungkok.
0: Ah, Cungkok betul, Cungkok. Cungkok. Saya kan bukan Cungkowren ya. Tahu aja Cungkok ya. Monggo jawabannya berapa Pak Amin?
1: Usek, si kau konon ya usek Mas.
0: Usek.
1: Usek ini. Seket.
0: Oh, tak pikir usek-usek itu lho, wis. Siap. Oke. Siap, matur nuwun sami-sami. Pak Amin, sugeng esuk mandu getuk.
5: Sugeng.
0: Aduh.
5: Endek.
0: Aduh.
5: Mate.
0: Aduh.
5: Guaduh.
0: Iyo, ala pasti naon jeblesan.
5: Endek, penyiar setengah batik.
0: Wes toh eh.
5: Setengah metik.
0: Sik toh Mbak, sesama setengah metik ampun mendahului.
5: Saya tak sikiki yo sikek aku.
0: Oh ya. Yo Gusti Allah, kok yo iso kok ngene iki ya.
5: Lah ya aku duwi setaize.
0: Piye Mbak, pikirane nek wis mlebu matuk gateke njok piye kemepyar ngono ki ya.
5: Kemepyar plong nek urung nek ra iso mlebu matuk bubar kae yo hawane kok ora tok mangkel koyo
0: ya sen
5: kaya arek ngampleng wae jur.
0: Pokoke aku dongane aja nganti kopior.
5: Ya ora gelek hiburan kok malah kon kopior. Ya penyiar iki senengane arek lansia iki buat digawe.
0: Oh ya kok do seneng ya Mbak tak ngenokke ya.
5: Ya wong pendengar iki senenge nek mlebu iki gojek ya karo penyiare dikopoki kopoki sama.
0: Di kobok.
5: Aduh. Wih, nak tegelombong ki.
0: Iki sehat semua toh?
5: Alhamdulillah sehat dan waras.
0: Ah gitu dong. Monggo, Mbak Ana.
5: Ah, jawaban saya tuh relatif.
0: Kata-kata hari ini.
5: Kata-kata hari ini aku adalah mengidolakan Mas Jordan.
0: Salah. Kata-kata hari ini adalah sepi ing gawe, rame ing kafe.
5: Neng kopi.
0: Orang rame ing pasar.
5: Oh, neng kopi baik.
0: Ya, jawabannya apa? Setelah disemprit ini.
5: Itu. Yo. Aku punya temen itu jarinya cuma ada 9. Jadi 45.
0: Wah,
5: karena aku punya adik kandung yang kena kecelakaan, tangannya kena kejelek, dua tangan tinggal 4 jelek.
0: Eh, serame lu melu aku nek bakan ngono kuwi.
5: Tinggal 3 x 10 tinggal 40.
0: Yes, wes wes wes iki kadoan iki.
5: Dadah.
0: Pokoknya ono unen-unen sepi ing gawe, rame ing pasar. Sugeng esuk manu getuk.
6: Sugeng
0: esuk matur gatuh. Iya. Dengan siapa ini?
6: Uti.
0: Uti siapa?
6: Utine putus.
0: No, Uti melati Alibaba. Kok do seneng kenapa tau Uti?
6: Ya, untuk hiburan lansia.
0: Wah, aku koyo badut yo berarti ya. Menghibur. Kabarnya gimana Utin Dok Asin?
6: Alhamdulillah, Dok Asin udah habis sih.
0: Oh, makanya jangan kelamaan di air asin. Nanti keasinan. Lekungkem udah ya.
6: Udah selesai.
0: Ya. Monggo, jawabannya berapa?
6: 50 nek normal.
0: Wah, nek sing abnormal.
6: Ya terus tergantung ada yang hilang.
0: Wis rame melu tekan kono. Jo pun. Siap kula catet, matur nuwun.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk matur getuk.
7: Sugeng esuk matur getuk Mas Jordan Talasaru.
0: Iya, ini siapa? Mester? Bukan.
7: Borobudur.
0: Oh, Mbah Nawi.
7: Leres.
0: Gimana Borobudur pasti dingin ini?
7: Wah, masih dingin sekali.
0: Oh, ini kalau di sini sampai dingin begini berarti Borobudur lebih dingin lagi ini.
7: Lebih dingin.
0: Kabarnya sehat ya Mbak Nawi?
7: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Gitu
7: jenengan
0: dong.
7: Sehat?
0: Sehat lah. Ini kok jenengan mantau perompak terus ngapain nih?
7: Sehat, keluargane sehat, rezekine lancar.
0: Iya, Mbok kalau enggak usah dengerin perompak toh, Pak.
7: Ayo ora bendino, Pak.
0: Ora bendino. Oh, berarti mau ramai iki. Iki ngomong dhewe lho iki konangan iki. Monggo jawabannya berapa?
7: 50.
0: Siap. Matur nuwun.
7: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Iki ketua Morama menerai bank belum masuk nih. Mau arep konfirmasi anggota, Ci. Halo Sugeng esuk maro getuk.
8: Halo, selamat pagi dengarku.
0: Waduh, monggo Bu Sinta. Monggo Bu Yayu Pro 1 Klerden.
8: Orang ngono kuwi.
0: Lah kenapa sih?
8: Ya aku ya gur moralah ngono kuwi kok.
0: Iya enggak apa-apa. Apa
8: radio sebelah wae wis cukup. Ya
0: maksudnya jejere pro papat maksudnya iki.
8: Iya.
0: Kabarnya gimana Bu Guru kok belum berangkat ini?
8: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
8: Guruku juga sehat ya.
0: Doanya. Loh masuk jam berapa toh Bu Guru?
8: Ini nanti jam 8.
0: Oh, pantesan agak selah ya.
8: Pokoknya kata-kata hari ini ketemu penyiar ambyar harus sabar.
0: Waduh, kok kenapa kok udah sabar?
8: Iya, kalau nggak sabar nanti ya ditutup gurunya.
0: Nah, bukan. Pokoknya ono unen-unen gini Bu Guru. Gemah ripah, loh kok ngene?
8: Iya wes, aku tak jawab ya.
0: Ya.
8: 50.
0: Ah, berapa?
8: 50-50
0: baik. Oke, okay, siap baik.
8: Selamat pagi.
0: Matur nuwun. Gemah ripah loh kok ngene. Halo Sugeng esuk matur getuk.
9: Sugeng njang matur gatok imah grimet bae.
0: Nggih, Adigang, Adigung, Adikalcer. Oh. Nah, ini siapa ini?
9: Orsari.
0: Oh, Pak Bloko Suto.
9: Bloko Suto.
0: Nggih, kabarnya gimana Pak Bloko Suto?
9: Alhamdulillah sehat-sehat kulo ya. Heeh. Sehat-sehat jenengan mah. kata mangi ayam tanam
0: segera. Amin.
9: Impor bola pandemen ingkar injang meliko lantaran lagi tuh selamat kawan.
0: Injeh matur sembanun. Sehat semua gak Pak Sunardi gak keluarga gak. Salam ya. Monggo jawabannya berapa?
9: Jawabannya namanya tinggal yang tinggal ini sedoso.
0: Sedoso.
9: Nek normal gak sakit.
0: Nek normal.
9: Sing petel gih boten.
0: Nek niku mboten sah dibahas. Niki sik umum-umum mawon nggih.
9: Kebutuhan niku sik.
0: Nggih, siap. Matur nuwun Pak Nardi. Nggih, sik niku mboten sah dibahas nggih. Halo sugeng esuk karo getuk.
10: Aduh, getuk.
0: Aduh, pahit wis arep tak jeda kok malah mlebu ki piye.
10: Ya jedane wani. Saiki tutupen nek wani.
0: Ora sah. Iki sing diarani sepi ing gawe rame ing ngomong-ngomong.
10: Rame gawe ning ngompori wong ya.
0: Sepi ing gawe rame gawean.
10: Nek gaweane rame iki saben dina nek ngompori wong ya kala-kala wae.
0: Aku bingung piye ya Pak kok do seneng ngene iki kepiye ya?
10: Ya ora apa-apa to kanggo hiburan kok. Sing... Makane sing tukang nyempet ki rasa ane iso kudune iso mbedakke iki gur guyon iki tenanan kan kudune iso mbedakke.
0: Ora iso?
10: Arep omong suwe ya ben iki bedake wong pira iki?
0: Mbo ora ngerti ra gitu.
10: Maksudnya wong telu apa wong papat?
0: Ya aja lah mesake. Nek iso digendong.
10: Oke tak medun kok ndak disempet Pak Rimba.
0: Sik iki arep jawab tenan apa ora iki?
10: Ra.
0: Oh, jen ngene iki angel iki tuturane iki.
10: Iya. Wes sing penting kan mlebu wae to.
0: Angel temen tuturanmu.
10: Angel aku ki paling angel aja menan nang radio.
0: Oh, nek ketemu njuk meneng.
10: Nah, nek ketemu wis nyebahi kowe iki Pak.
0: Jawabane berapa, Pak?
10: Jawabane loro wae.
0: Loro?
10: Heeh.
0: Waduh.
10: Sing kiwa tengen kok.
0: Lah iya apa ya ana sing tengah? Yo matur nuwun.
10: Makasih.
0: Nggih, yo udah mau jeda ini seterusnya Budha. Ayo masuk yuk sugeng esuk madu getuk. Siapa ini?
10: Agak jane kok nyempret.
0: Oh iya. Coba di absen dulu mau Rama bukan tadi itu?
10: Oh, yang mana?
0: Sebagai
10: ming loro.
0: Oh,
10: aku apa?
0: Oh, gitu.
10: Bu Yayu ming loro.
0: Oh. Gitu. Ini
10: aku saja ming loro kok.
0: Lah iya.
10: Baru Bu Yayu nang bengi kok.
0: Berarti cocok iki nek ditanya ini ya ketua Morama. Kabarnya gimana Pak Rimbang?
10: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat semua ya.
10: Iya.
0: Monggo.
10: Aku ya jawab sih, kepiye iki le jawabku ya, aku gak diklik wae, ngerti-ngerti Pak Mur sapa Mursari mau gak rampung
0: ya. Maksudnya gimana? Belum tahu soalnya.
10: Soalnya apa tuh gue? Ya maca kok, maca ning le mikir kak ora suwe.
0: Ya, berapa kira-kira ketemunya?
10: Ya kita melu kancane wae iki teko nyerah teko melu kancane 50 kuwi mau.
0: Oke.
10: Ya, kan Mbak Ana ra kelakon disemprot tong anake guys.
0: Matur nuwun Pak Rimbang. Yo satu lagi. Sugeng esuk matur getuk.
11: Jerman kalah karo gue.
0: Waduh, wis aja dibahas to, Pak. Wis beda kapling iki.
11: Ya wis.
0: Wis marake mumet to.
11: Timo Rama dapil 5.
0: Wis arep pemilihan iki.
11: Kota gede Belarjo.
0: Angel nek iki angel.
11: Kaya masih pul.
0: Iki ra iso kena serangan fajar nek iki.
11: Ora.
0: Kurang masalahnya rakuan bayar. Wes rasa dibahas bolane marak kayak piye pikirane iki wis jan mumet.
11: Seket Mas ning nganu jempole 10 drijine 40.
0: Sik wis dong itu wis diitung bener tuh iki.
11: Wes jempole 10.
0: Ah.
11: Drijine 40.
0: Oke.
11: Okay. Nek di global 50.
0: Di global. Sik jempol niku driji mboten.
11: Ah ibu jari.
0: Lah iki driji mboten.
11: Ibune.
0: Oh ibune. Lho bapake?
11: Bapakne
0: anu. Lho kok padha duwe kakak, duwe adi kok ora duwe ibu
11: kan. Kaya watu e. Tapi golek kakak nek iki sithik. Golek sak asine iki sithik. bapaknya lagi di pasar.
0: Bapaknya lagi telepon perempat ini.
11: Matur masih, masih.
0: Matur dua.
11: Assalamualaikum.
0: Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jeda dulu, Sutra Sabutoyo. Kesel omongan terus ya. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Maduk Gaduk.

0: Sutresna budaya
1: kula dalu jangkring.
0: Sampun kesupen lho.
1: Suka sami suka.
0: Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital.
1: Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
0: Semoga hasil.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Seterusnya butuh yang matur nuwun, masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Yuk kita lanjut lagi ya. Tapi sebelum saya bacain komentar dan juga buka telepon, ada informasi penting untuk Anda. Belakangan ini, beberapa minggu ini seterusnya butuh ya, banyak sekali informasi terkait dengan kecelakaan lah, baik itu tunggal ataupun juga melibatkan pengendara yang lain di jalan. Itu salah satu faktor selain kelalaian manusia, ternyata memang faktor penerangan jalan seterusnya butuh ya. Beberapa waktu ini yang saya sering baca itu udah terjadi baru-baru ini di Gunung Kidul gitu ya. Terus beberapa minggu kemarin di Bantul. Ada juga di Sleman Barat seterusnya butuh yang rata-rata memang penerangannya tuh minim. Nah, ini khusus di Bantul seterusnya butuh yo. Jadi, mereka akan tambah 484 lampu jalan baru yang akan diprioritaskan di titik rawan seterusnya butuh. Ini Pemkab Bantul sendiri yang akan merealisasikan pemasangan itu pada bulan Juli besok gitu. Jadi program dengan anggaran dana sekitar 5,3 miliar tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sampai September dan menjangkau seluruh 17 kapanewon di Kabupaten Bantul. Setuju, mantap. Ini kan mungkin bisa jadi apa ya seterusnya daya tarik juga nanti wisatawan, karena ada beberapa tempat wisata tuh yang penerangannya kurang. Syukur-syukur kalau dikasih begini, yang tadinya sepi jadi rame gitu. Mungkin bisa jadi tempat objek wisata menikmati waktu malam ya kan di daerah Bantul. Ini Kepala Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Bantul, Muktiandri Nugraheni, mengatakan kalau pemasangan LPJU, lampu penerangan jalan umum, baru menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperluas cakupan penerangan di wilayah Bantul. Itu dia seterusnya butir. Jadi pakai teknologinya LED ya, lebih hemat energi dan usia pakainya lebih panjang kalau dibandingkan dengan teknologi penerangan konvensional pakai bohlam seterusnya butuh yo. Wah, gimana nih? Boleh komen-komen nanti ya. Daerah Bantul mana nih yang masih perlu penerangan nih? Katanya sih sampai 17 kapanewon nanti. Anggarannya luar biasa nih, 5,3 miliar rupiah seterusnya butuh. Oke, kita sambut dengan baik saja untuk rencana-rencana pemerintah menerangi tempat-tempat atau titik-titik rawan, semoga bisa mengurangi laka yang terjadi di tempat-tempat tersebut. Amin. Yuk kita langsung bacain dulu WA yang sudah bergabung. Tapi pertanyaannya tak ulangin lagi buat yang ketinggalan. Kalau dua tangan ada 10 jari nih, maka kalau 10 tangan ada berapa jari seterusnya butuh yo. Kita cek. Ada Pak siapa nih? Pak Sutarno tadi udah ya. Ini Pak Sutarno yang sama atau beda ya? Oh beda, tadi Pak Bambang Sutarno yang telepon, ini Pak Sutarno aja. Jawabannya 50, siap. Ada Mas Said Ahmad di Kalikotes, jawabannya nano-nano. Mbak Anggun jawabannya 100, yang benar manut Pak Ed. Pak Ed di Olivia, siap. Pak Gading jawabannya seket, Bu Mamik seket. Pak Untung 100, suhu 19 derajat di Samigalo. Wih, ademnya. Pak Untung jawabannya 100, Balan tambah Bantul jawabannya 50 jari yang normal. Ada Bu Wedianingse 50, Bu Sakinem jawabannya 50. Kalau enggak naik kelas malah disenengi gurune. Wah, jare de sapa? Wah. Lanjut lagi ada Pak Todi ngeluar jawabannya 50 atau seket. Bu Wigati di Wonosobo jawabannya 50 Mas Jordan. Pak Kartiman jawabannya 50 jari, Pak Yuwono jawabannya 50 jari, siap. Lanjut lagi, ini ada Pak Untung Raharjo jawabannya 20 jari om, nek dipikir malah mundak bingung je, masa apa ono tangan kok drijine 200. Ada Pak Agus Prastowo jawabannya 50 jari, ini jenengan kulo tanggapi malah soyo mumet saya. Ada Mbak Surargo Lawu jawabannya saombyok mas, saombyok itu berapa ya? Mas Pris di Pelayan jawabannya berapa ini? Saya tak cek dulu. 50 jari. Pak Kasiono jawabannya 50 jari, mengatakan Mas Jordan. Bukiran 50 jari mas, nguyu rasa tuku penting sakit melepet kelas matuk gatuk. Bu Jumira jawabannya 50, Pak Barno ditempel jawabannya 50, Bu Sri Sugiyarti 200 Mas Jordan. Pak Frans jawabannya 50 jari mas, kalau dua kaki ayam ada 8, jari kayaknya, oh gitu. Pak Puji di Purwomartani tadi sudah ya. Ada Pak Wiono jawabannya 50, Pak Tejo 200, Bu Sutini jawabannya 50, Mbak Azumi jawabannya 50, Pukar Sipi 50, Mas Enget 50 jawabannya, Mbah Mus jawabannya 100 lah Mas Jordan, Sugeng Injang. Pak Kelik jawabannya iya 10 tangan tetap 10 jari ya Mas. Gitu. Nek salah ya rapopo monggo tak bener ke meneh katanya. Oke. Okay. Abasar Jiman jawabannya 50. Oke. Okay. Lanjut lagi Bu Esi Kulon Progo jawabannya 100 jari, Bu Wati jawabannya 50 jari, Pak Saranto Seken 50 jari, Romo Projonolo Husodo 50 jari, Ibu Partina jawabannya 50 jari, Mbak Purwanti jawabannya 50 jari, Bu Pipit jawaban 50, Yurati 100, Pak Trimuyadi 50, Bu Ningsi 50, Pak Sunaryono jawabannya 50. Kita cek dulu voice note ya, seterusnya Budoyo, ini ada Kang Min, kita dengarkan.
2: Sugeng iso matuk katok sugeng enjang Mas Jordan telak saru kula Kang Min saking jajaran kulon Triwidadi Pajangan. Pripun Mas kabare? Mugi-mugi kita tansah paringan sehat lan rezeki ingkang lancar.
1: Amin.
2: Jawaban kula 50 Mas. Utawi Kang Sandoso.
1: Oke.
2: Ngeten mawon Mas. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Lestari budayaku. Lanjut lagi ada Pak Suryo.
3: Suka ngesuk mada gaduk mana kata masuk Mas Jordan. Jawabannya ya 100 jari Mas Jordan. Matur nuwun tetap sehat semangat. Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Mas Teo di Magelang.
4: Halo, selamat pagi Mas Gatuk. Selamat pagi Mas Jordan. Selamat semuanya. Saya ikut jawab ya Mas. Jawabannya adalah 50. Terima kasih.
1: Ye, sami-sami. Pak Tupar.
5: Sugeng enjing matuk ketuk, sugeng enjing Mas Jordan talak seru, derek jawab Mas. Kalau tak derek jawab, jawabannya 40 Mas.
1: Siap.
5: Soalnya kan jarinya itu enggak ada 5 ming papat Mas, tapi 40 ngoten mawon matur nuwun.
1: Oke, siap. Lanjut lagi Ade Bu Hartini di salam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas Jordan, wau sale WA salah nunul.
1: Injih enggak apa-apa
6: salah
1: Bu.
6: Salah 20 jari. Jim nika kula ulang ngangge voice note. Ji menawi dua tangan 10 jari. Menawi 10 tangan ji 50 jari Mas Jordan.
1: Oke. Okay. Sami-sami.
6: Tugas, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Lanjut lagi Bu Yuyun Balaburan jawabannya 80 jari. Bu Yanwase, voice note.
7: Sugeng enjing. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Saya derek jawab Mas Yudan.
1: Monggo.
7: 50 saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Supoyo.
8: Sugeng esuk Mas Jordan kesarasan lan rezeki wonten penjalan sugeng ini tidak akan kewajiban wonten RRI Pro Jogja. Jawaban kula 50 driji mawon Mas. Semanten lepat matur nuwun dene menawi terus. Matur nuwun sangat.
1: Nggih.
8: Guyu ratuku kepo ora tombo sing bagus seneng atine tetep semangat tetep guys nggih Mas.
1: Siap.
8: Dan semanten mawon.
1: Matur nuwun Pak Supoyo, lanjut Mbah Imah.
9: Assalamualaikum Mas Jordan.
1: Inje waalaikumsalam.
9: Driji barang kok ditakok kowe pokoke tong di sini tanggane. Sugeng makanya ki Mbah Imah ya roko.
1: Inje.
9: Ya pawe. Wis 50 wae.
1: Oke, Mas Klorijo.
10: Pagi Mas Jogjan.
1: Pagi.
10: Salam sehat. Ini nek jawabane nek lumrah ngono ya jari iki 50 Mas Jogjan. Tapi nek nggo sing 10 iki apa? Jempol ya ping 40 iki jarane ono lumute ora ya lungo ora peset ora iki. Matur nuwun.
1: Sami-sami, matur Mas Klorijo. Lanjut kita geser ke telepon ya 0274540333. Ayo ayo ayo masih ada waktu. Halo Sugeng esok madu getuk. Supyo Supyo. Siapa ya, ini? Bagus. Sehat.
11: siapa lagi Raden Joko Budo.
1: Wah, Raden Mas.
11: Oh iya, ketoprak kan Raden Joko Budo.
1: Heeh, mboten Raden iki patih iki. Patih lo gendar.
11: Sudah minum belum, Mas?
1: Sudahlah.
11: Loh, aku durung apa-apa itu.
1: Loh, baru loh, bangun atau?
11: Blom-blom tak jawab ya,
1: gue jawab. Rapopo wis nganti disemprit sik lagi medun.
11: Pusing disengiti aku.
1: Rapopo?
11: Ngojo.
1: Siap, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk maru getuk.
12: Sugeng injang maru getuk, Mas Wirda.
1: Inje, Bopo Semar, pripun pawartos.
12: Alhamdulillah sehat, Mas Wirda, tak keluarga sehat,
1: nge. Inje, ingkang sepisan kulo ngaturakan pangabekti, nge, mo.
12: Tompo kan tidak naming pegale.
1: Matur nuwun. Ingkang nomor kali nyuwun artane.
12: Tidak beriki. Niki kangen ki Joko Budo kula lah.
1: Oh nggih. Oh mboten diparingi arta diparingi apa? Tekukur. Sehat sedanten nggih, Ma?
12: Nggih, alhamdulillah sehat-sehat. Sehat.
1: Nggih, alhamdulillah. Monggo.
12: Sing mawon 16.
1: 16. Nggih. Sami-sami. Sugeng esuk maru getuk. Oh, pedot teleponnya. Monggo dicoba lagi seterusnya butuh. Halo, sugeng esuk maru getuk.
13: Ayo, mantap.
1: Wah, akhirnya udah lama enggak mesti tapi pikirin mutung apa gimana ini ya.
13: Ah, soal iki yo buat tidak disemprit.
1: Sopo to sak dolanan sempritan iki? Kekale pripun mo?
13: Ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih.
13: Untuk ini pun dak urung nem njaluk dit.
1: Saiki ora mung njaluk dit, njaluk jajan. Oh iya. Oh, tagih terus ya, jajan.
13: Kita njaluk ati.
1: Aduh nanti dulu mau mumet ndakan iki.
13: Ayo, isi sok berapa
1: Oh, oh iya ding. Oh, ini cara Jawa ngono ku ya, Ma?
13: Iya toh ya.
1: Jawabannya berapa, Ma?
13: Ya manut kancane we, sudah. Oh, 50 ya, dah.
1: 50. Siap kula catet. Matur nuwun Rama lan Ibu. Nggih. Matur sembah nuwun lanjut lagi sugeng esuk maru getuk.
14: Sugeng itu.
1: Waduh, Pak Guru nanti di akhir-akhir.
14: Akhir kan ini mau nunggu siapa lagi?
1: Mas sedap menit.
14: Hah? Habis nanti waktunya to the point aja ya.
1: Oke, okay, coba.
14: Tapi ya, Bu Mbah Uyun, moga sehat selalu, panjang umur ya. Saya enggak bisa loh.
1: Enggak bisa apa?
14: Jawab sebenarnya.
1: Jangan pura-pura deh.
14: Ya. Saya mau jawab ya. Mas Dudan ini, Pak Guru ini cenderung apa mengetes apa apa pikirannya untuk apa jawabannya pakai sistem 1. Jadi orang cenderung akan menjawab misalnya ada yang menjawab 100 karena otak cenderung langsung mengalihkan angka tersebut. Banyak orang mengira bahwa satu tangan itu tersisa 10 jari padahal 10 jari adalah total dari dua tangan. Jadi di sini saya menjawabnya secara logika, dua tangan 10 jari, satu tangan 5 jari, 10 tangan 50 jari begitu aja ya.
1: Okay.
14: Ini ada suatu jebakan yang kita bisa mengetes ketelitian kita, fokus kita.
1: Nah.
14: Oke, selamat pagi, sehat selalu.
1: Matur nuwun, dadah Mas Aldi, Pak Guru rambut abang. Sugeng esuk matur getuk.
12: Sugeng esuk matur
1: getuk. Wah, iki ngopo keren-keren iki?
12: Ya keren-keren kaya ngenteni kancane kulon to gorong do iso mlebu.
1: Oh, mesake apik banget berarti ya, gitu ya.
12: Sedikit mau yang mengantri wae, tinggal-tinggal ya, Mas.
1: Antri ra mlebu-mlebu iki.
12: Karena
1: belum lebur
12: jawab ceket kita awal mau yang kan, mengharap mulis. Kalau yang seninya nggak teniku Mas, tapi nggak sih
1: perempat nih, orang doa buat ya. Padahal mengharap ngomong ceket, tuh ribet ya Mas.
12: Ceketnya data, mengharap ucapin ceket itu. Tidak kira waktu masa jam. Penting
1: gurunya itu ya. Siap, matur nuwun Mas Mamat.
12: Cuaca cerah, senangnya kita
1: selamat jemur.
12: Kenapa? Penting tetap semangat. Matur nggih mawon Mas Dudan.
1: Nggih. Ya salam budaya. Lestari budaya ku matur nuwun Mas Mamat. Sugeng esuk maru getuk.
15: Sugeng Esuk Matuk Gethuk.
1: Wah, wis arep tak jeda wis e.
15: Iya. Aku wis ngenteni Dida. Voice note. Lah ini dikasih waktu ya wis.
1: Syukurlah kalau gitu.
15: Arep mburi karo Mas Aldi ning Mas Aldi dulu.
1: Nek enggak ini sing disalahke penyiare mengko iki.
15: Iya. Diset kok iki.
1: Menggo ah to. Ono wae alasanmu mbat-mbatan wae iki pokoke
15: penyiare iki. Operator teleponnya iki wis dikasih tahu dicentangi iki iki iki.
1: Kok jadi dhewe wae. Ora melu-melu.
15: Yo melu aku ngerti kok.
1: Monggo Bu Sriwi. Nggih. Jawabannya.
15: Jane mau ya ora arep mlebu tapi kok ya penasaran. Ha iki nyoba-nyoba soalnya ngerti nek wis keri dhewe mesti biasane. Saya jawabe ya itu tadi.
1: Berapa?
15: 50. Ora tiru-tiru Mas Aldi.
1: Ya, siap.
15: Pakai logika ya wis 50 wae.
1: Siap.
15: Ngaten Mas Jordan.
1: Sami-sami Bu.
15: Nanti jam 10 ra iso melu parian lagi.
1: Ya, enggak apa-apa.
15: Perluan lain.
1: Injil, lancar kegiatannya.
15: Lancar.
1: Nggih.
15: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Pun cukup ya seterusnya budaya, kita geser ke WA. Ini yang sudah bergabung siapa lagi? Ada Mbah Mulyono Gotirto 50 jari, Pak Tri dipatok jawabannya 100. Mas Arif jawabannya 50. Mbak Cindy jawabannya 50. Bu Sarmiatun jawabannya 50. Bu Susmi jawabannya 100. Bu Agimo jawabannya 50. Kijuaranya jawabannya 50. Mbak Farani jawabannya 50. Mas Adi di Gamelan jawabannya 50. Bu Wiwit jamon. Jamon gimana nih? Bagi Mas Jordan pertanyaan jebakan nih katanya. Jawabannya 50. Jawon. Aduh gak ngeri saya jawon tuh di mana. Ada Pak Budi Santoso 50. Mbak Vina Ayu 50. Budi Budia 50. Pak Damaskus jawabannya 40. Ibu Salama jawabannya 100. Mas Guru Kadipiro jawabannya 50. Pak Sutrisno di Gamping 50. Pemulasi jawabannya 40. Mbak Jenggot jawabannya 50. Pak Sri Harjono Madukismo jawabannya 50. Pak Eko Mulyono jawabannya 40. Mas Ferry atau Pak Ferry jawabannya 40. Uminarti jawabannya 50. Pak Samino Iranoko jawabannya 50. Babe ngirimin voice note kita dengerin yuk. Babe
16: Sugeng esok.
1: Oh ibu tau ini
16: Sugeng esok Mas Jordan.
1: Inje.
16: Ini Bu Anadi Merang Filtri tadi Sudirman. Mas jawabanku ada 100 jari.
1: Siap matur nuwun.
16: Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Bu Wati jawon itu singkatan. Oh Jalan Wonosari. Nggih matur nuwun Bu Wati informasinya. Maklum saya belum banyak tahu gitu ya. Iya sudah Pak Rimbang jawon Jalan Wonosari di WA meneh iki. Oke, cukup ya seterusnya budaya. Kalau gitu langsung aja kita akan jelaskan jawabannya berapa sih. Terima kasih sudah menjawab lewat WA dan telepon serta voice note. Selamat yang menjawab 50 itulah jawaban yang benar. Kok bisa 50 Mas Jordan? Saya ulangi ya, ini butuh ketelitian memang. Kalau dua tangan ada 10 jari. Jadi pinter hitung aja gak cukup, cuman harus teliti. Kalau pinter aja gak teliti ya salah seterusnya butuh ya. Kalau dua tangan ada 10 jari kan jelas dua tangan 10 jari kan. Maka 10 tangan ada berapa jari seterusnya butuh ya. Kan udah jelas satu tangan tuh ya 5 jari. Yang kanan, yang kiri juga 5 jari. Karena di awalnya disebutkan kalau dua tangan ada 10 jari. Berarti kan benar. Kanan, kiri, 5 dan 5. Totalnya 10 jari. Pertanyaannya adalah kalau 10 tangan ada berapa jari? Nah, dua tangan itu 10 jari artinya satu tangan 5 jari. Jadi 10 tangan 10 dikali 5. Seterusnya butuh jawabannya 50. Itulah jawabannya. Bukan 100, sebenarnya 200. Yo, dirijinya sopo nganti 200. Itu dia jawabannya seterusnya butuh. Mantap jiwa. Udah bisa menjawab dengan baik dan benar ini. Buat yang masih salah gak apa-apa. Besok hair diulang lagi ya seterusnya butuh. Yo, masih ada kesempatan untuk kejar paket C. Oke? Di Matuk Gatuk pastinya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk hiburan saja, nggak usah dipikir-pikir yang terlalu berat-berat ya. Sampai ketemu lagi di Matuk Gatuk selanjutnya. Hanya di Perempat RRI, ngeleluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Dadah.

0: wes ngerti durung beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.